0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket, ia harus menggunakan dua

0: perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
1: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di istana negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
7: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
8: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
7: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
7: Melalui Ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
10: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
11: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.

Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026. Dengan membatasi, bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ini Pemkab Sumenep mengusulkan perubahan nama daerah dari Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Dan proses usulan ini, pendengar, sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri

untuk melengkapi syarat administrasi. Wacana ini bertujuan untuk memperkuat identitas wilayah laut, meratakan pembangunan, serta menambah dukungan anggaran infrastruktur bagi pulau-pulau. Nah, ketika identitas wilayah Sumenep ini menunjukkan karakter daerah yang punya banyak pulau, tercatat memiliki 126 pulau, dan tentu keinginannya juga membuka akses dan perhatian lebih besar pada wilayah kepulauan, sehingga membantu percepatan fasilitas dasar lewat alokasi dana yang sesuai. Dari alasan wacana, kemudian dari pandangan dan tantangan publik, bagaimana dengan fokus kebijakan? Ketika perubahan nama harus juga diikuti kerja nyata agar tidak sekadar mengganti simbol administratif. Termasuk harapan dari warga begitu ya, nasib ekonomi termasuk layanan publik di kepulauan benar-benar juga membaik dari sisi kesejahteraan. Nanti kita juga akan bahasnya mendengar bersama narasumber lewat Sumenep Menyapa. Sesaat lagi akan ada budayawan Sumenep Ibnu Hajar yang akan juga hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian juga anggota DPRD Sumenep Saipur Rahman. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar program TMPMD Sampang, sasar pengembangan literasi masyarakat pedesaan, bentuk pola pikir kritis bagi keberlanjutan kemajuan desa. Ima Fadilah melaporkan.
2: Pembangunan fisik di wilayah pedesaan kini tidak lagi berdiri sendiri. Di Kabupaten Sampang, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyasar pembangunan literasi masyarakat untuk mendorong pola pikir yang positif dan kritis bagi kemajuan desa. Dandim 0828 Sampang Letkol JZI Dika Catur Yanuar Anwar menegaskan, kolaborasi sasaran fisik dan non-fisik ini sengaja menggandeng Dinas Perpustakaan. Langkah ini diambil agar dampak pembangunan di lokasi TMMD dapat bertahan jangka panjang, sekaligus membuka wacana berpikir warga membangun daerahnya. Salah satu agenda penyuluhan literasi digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, menjadi titik lokasi pelaksanaan TMMD.
3: Kita mengkolaborasikan antara sasaran fisik dan non-fisik. Yeah. Kita mencoba mengundang narasumber dari luar perpustakaan. Berharga sekali penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan oleh tim-tim dari Dinas Perpustakaan, sehingga membuka ruang wacana mereka, pola pikir mereka untuk membangun bagaimana caranya membangun desanya sehingga perekonomian lebih maju.
2: Kegiatan peningkatan literasi dan program TMMD ini mendapat sambutan hangat dari pesantren. Ketua Pondok Pesantren Darjah Husaini Hidayatullah menyampaikan kehadiran program literasi ini sangat efektif dalam menunjang minat baca para santri.
4: Sangat menunjang terhadap minat baca siswa di sini MA Penyepen Bu. Dan alhamdulillah dengan adanya kolaborasi seperti ini, mungkin nanti dari pihak lembaga akan berkunjung ke perpus kabupaten seperti itu. Karena melihat anak-anak yang barusan antusias seperti itu, jadi kami merasa terpanggil untuk bagaimana caranya mengayomi anak-anak ke digiring ke perpus.
2: Penguatan literasi di lokasi TMMD ini dinilai menjadi pondasi krusial dalam menjaga kelanjutan pembangunan sekaligus terus mendorong kemajuan peradaban masyarakat.
1: Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan format Piala Presiden pada edisi mendatang. Turnamen yang selama ini identik sebagai ajang pramusim antar klub tersebut berpeluang diarahkan menjadi kompetisi yang melibatkan tim nasional. Erick mengatakan perubahan konsep tersebut dilakukan seiring semakin padatnya agenda pertandingan klub. Terlebih kompetisi sepak bola Indonesia kini telah memiliki Piala Liga yang dapat menjadi ruang bagi klub untuk mendapatkan pertandingan tambahan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh,

Ketika perbedaan tidak memisahkan, tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.
1: Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep Menyapa akan hadir sesaat lagi, terus bahas terkait dengan Pemkab Sumenep ya, yang mengusulkan perubahan nama daerah dari Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep. Bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan hal ini, pendengar? Kita simak berikut ini.
1: Saya Muhammad, asli Arjosa, Kepulauan Kangean. Pemerintah Sumenep berencana merubah nama Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan. Aneh, ada-ada saja. Menurut saya, apa manfaatnya kalau dirubah bagi kehidupan, terutama masyarakat pulau? Cobalah, PR yang belum selesai di setiap kepulauan, selesaikan. Tidak usah melangkah ke mimpi-mimpi yang tambah rumit.
2: Saya Sahrawi di Sumenep. Kabupaten Sumenep akan dirubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep. Sungguh saya tidak memahami pikiran DPRD dan pemerintah Sumenep. Apa tujuannya dirubah? Kajian-kajian dari mana pokok sampai nama Kabupaten Sumenep mau dirubah?
3: Saya Aryani di Sumenep. Suami asli Pulau Masa Lembu. Menurut saya, tetap nama Kabupaten Sumenep tidak usah dirubah-rubah. Yang terpenting, selalu perhatikan keberadaan kepulauan. Pekerjaan masih banyak yang belum selesai di kepulauan. Terutama, banyak masyarakat kepulauan mencari kehidupan ke luar Sumenep. Ini PR bagi pemerintah Kabupaten Sumenep yang belum selesai. Itu yang dahulukan, bukan malah mau mengganti nama segala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenepnet, kembali lagi di Sumenepnya Pak di edisi Selasa 10 Agustus 2026. Dan saat ini kita akan membahas Sumenep Kepulauan Wacana Baru atau Identitas Baru. Dan pendengar juga nantinya bisa bergabung bersama kami di melalui line telepon di RRI 662-317 atau di 665-396 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-45101. Dan kita akan membahas Sumenep Kepulauan ini nantinya bersama Ketua Komunitas Warga Kepulauan atau KWK Saifuddin dan Pengamat Kebijakan Universitas Wiraraja Madura Wilda Rasaili dan anggota DPRD Sumenep yakni dengan Darul Hasyim Fad. Dan juga saat ini kita sudah tergabung dengan Ketua Komunitas Warga Kepulauan. Halo Pak Saifuddin. Ya, nampaknya belum tersambung. Kita mungkin ke pengamat kebijakan. Halo, Assalamualaikum Mas Wilda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Mas Wilda?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Mas Wilda, bagaimana nih Mas mengamati wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan?
1: Iya, pertama wacana itu sih sebetulnya dua hal ya, kita lihat dalam perspektif kebijakan dan pembangunan bagian dari salah satu strategi proaktif pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah kepulauan. Kemudian dalam perspektif politik tentu ini berkaitan dengan legacy yang mungkin akan ditinggalkan oleh pemerintah hari ini yang meninggalkan satu identitas wilayah yang pada akhirnya bisa diintervensi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Nah, sisi lain juga di bagian dari upaya pemerintah untuk menunjukkan ada apa namanya ya, ada satu pesan yang baik ya misalnya. Tetapi setidaknya bukan hanya legacy

0: perubahan nomenklatur identitas, tapi tantangan untuk periode berikutnya, apakah nomenklatur itu bisa betul-betul dimaksimalkan dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanah. Jadi kabupaten kepulauan untuk melakukan memaksimalkan pembangunan dari gugus-gugus kepulauan itu.
1: Dan tentunya ini juga menjadi hal bagus ya Mas, terkait dengan wacana perubahan nomenklatur ini. Dan diharapkan juga bisa menjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep hingga kepulauan, baik di daratan maupun kepulauan. Dan
0: betul.
1: Ya, bisa dilanjutkan Mas.
0: Iya betul, meningkatkan pembangunan. Nah, Sumenep ini kan terdiri dari beberapa pulau-pulau. Kalau dilihat dari satu fakta empirisnya, gugus-gugus kepulauan itu kan banyak sekali kan, ada 130 berapa ya, saya lupa datanya, dan ada sekitar 60-an kepulauan yang berpenghuni, dan bahkan ada beberapa gugus-gugus itu yang tidak legal di kepulauan itu, di Kabupaten Sumenep. Maka dengan perubahan nomenklatur itu kan bisa melegalisasi kan, memperjelas izinnya, memperjelas gugus kepulauannya, sekaligus nanti untuk meningkatkan akses antar kepulauannya. Nah, yang kedua, problem tentang pembangunan yang tak merata misalnya. Ada dua hal tentang pembangunan akses antar kepulauan. Pembangunan akses kepulauan dengan daratan. Pembangunan antar kepulauan-kepulauan, gugusnya itu sangat sulit sekali jangkauannya. Lain lagi pembangunan di dalam kepulauan sendiri. Taruhlah yang standar itu kebutuhan publik, pembangunan jalan, lain-lain itu. Maka dengan nomenklatur itu, orientasi pembangunannya itu kan nanti termasuk di penganggarannya kan kepulauan juga.
1: Ya, tentunya juga hal itu juga cukup penting, baik dari segi anggaran maupun dan lainnya. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Ketua Komunitas Warga Kepulauan atau KWK, dengan Bapak Saifuddin, dan anggota DPRD Sumenep, yakni Bapak Darul Hasifan. Halo, Assalamualaikum Pak Saifun dan Pak Darul.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Ketua Komunitas Warga Kepulauan atau KWK. Ya, nampaknya sudah masih belum berbicara. Halo, Assalamualaikum. Dan tentunya juga pemerintah juga hal ini juga serius merubah nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan. Halo, Assalamualaikum. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ya. Mas. Juga pemerintah juga hal ini juga serius. Halo, Assalamualaikum Pak Saifuddin.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, masuk Pak.
3: Ya.
1: Ya,
3: sudah masuk.
1: Ya. Pak Saifuddin, untuk gimana nih Pak melihat pemerintah Kabupaten Sumenep akan merubah nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan, dan juga ini diharapkan juga bisa mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Seperti apa nih Pak tanggapan dari warga kepulauan?
3: Ya, saya tidak melihat konsep yang jelas, dan memang belum ada sosialisasi. Apa sih Kabupaten Kepulauan itu? Jangan-jangan hanya menopeng nama kepulauan untuk kepentingan terselubung, tapi tidak ada keberpihakan kepada kepulauan.
4: Hanya menopeng nama kepulauan.
1: Sejauh ini untuk pembangunan di kepulauan seperti apa nih Pak?
3: Ya kalau saya katakan sangat diskriminatif dan tidak ada kemauan politik. Coba kalau kita lihat jalan-jalan ke dari Kaleng Arja Sakalenganyar sampai Kelaman Pajenangker, kemudian dari Sawah Sumur penghubung ke Cangkeramaan kepada Sembayangan, Batu Putih,
4: jalan-jalan ke dari
3: dan banyak jalan-jalan yang masih belum

0: diperhatikan. Jadi keberpihakan anggaran itu masih sangat minim ke kepulauan.
1: Berarti
0: kalau kalau nomenklatur mau dirubah bentuknya bagaimana? Jadi harus jelas sebenarnya. Kalau saya sejak dulu beberapa tahun yang lalu sudah bagaimana justru Sumenep itu menjadi kota.
1: Berarti
0: menjadi kota, kemudian kepulauan itu menjadi kabupaten kepulauan tersendiri.
1: Beberapa tahun yang lalu. Tapi sejauh ini masih pemerataan pembangunan ini masih nyata ya Pak? Masih belum nyata di kepulauan?
0: Belum. Walaupun ada, tapi sekian persen. Jadi gini, kalau Sumenep menjadi dua kabupaten, misalnya kepulauan Sumenep,
1: sejauh ini masih
0: kabupaten kepulauan Kangean misalnya.
1: Masih nyata ya,
0: kemudian kabupaten masih Sumenep. Kalau ini pasti anggarannya ada, tapi jelas dan akan besar karena ada dua kabupaten. Tapi kalau hanya merubah nama nomenklatur, tapi keberpihakan secara politik dan pemerintahan ini tidak akan ada perubahan, hanya nama saja. Tapi kalau hanya memang mungkin kayak kemarin saya audien dengan Kapolresta, apa perubahannya? Hanya peningkatan pelayanan, tidak akan banyak berubah tanpa dimulai dari kemauan dari SDM, dari kepolisian sendiri untuk apa yang diinginkan dari kepulauan. Sama dengan ini, hanya merubah nama saja, kemudian apakah mampu merealisasikan masukan-masukan dan keinginan-keinginan dari masyarakat kepulauan.
1: Iya, mungkin kita ke anggota DPRD Kabupaten Sumenep saat ini. Halo, assalamualaikum, Pak Darul.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, Pak Darul, apa kabar Pak?
2: Baik, baik.
1: Iya, Pak Darul. Bagaimana nih Pak menanggapi warga kepulauan barusan Pak? Kabupaten Sumenep
2: saat ini. Assalamualaikum. Mas Saifuddin tadi ya?
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya. Ya Pak Saifuddin ini kebetulan kiprahnya. Halo.
1: Iya. Iya. Halo. Bagaimana nih Pak menanggapi?
2: Halo. Kok suaranya ada repetisi ya? Kayak ada pengulangan di belakang suara induk gitu?
1: Iya iya.
0: Iya iya. Siapa Pak Darul?
2: Halo, Pak Saifuddin ya?
0: Siap bos.
2: Ya, Pak Saifuddin ini senior saya nih dalam kiprah orang-orang pulau di daratan. Jadi saya mengawalinya dengan sikap respect pada segala kritisisme yang disampaikan. Hanya saya mau disclaimer di awal ya, bahwa isu Kabupaten Kepulauan ini secara resmi belum ada korespondensi dengan DPRD sebagai institusi.
1: Tapi
2: kita menangkap isyarat ini, kita menangkap cuaca dan atmosfer diskusi ini mengemuka di permukaan setelah menjadi pemberitaan. Saya mohon diizinkan mengambil posisi berbeda dengan senior saya ini. Kendati pun belum ada surat resmi atas nama institusi dari pemerintah kabupaten ke DPRD Kabupaten Sumenep, saya ingin memetik optimisme di tengah hamparan pesimisme orang-orang pulau terhadap narasi baru yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten, bahwa ada diskusi belum sepenuhnya disparitas antara darat dan pulau bisa dikurangi sebagai satu jarak, tapi optimisme itu tidak mungkin kita lepaskan, sebab optimisme ini selain narasi, dia juga spirit. Saya sendiri sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Masalembu, Spudi, dan Raas, penting juga menyampaikan dari tahun ke tahun, dari satu dekade tertentu ke dekade berikut, ada pertumbuhan-pertumbuhan.

0: pertumbuhan produk domestik regional bruto kita bertumbuh, Gini rasio kita bertumbuh, bahwa ada tambal sulam di sana sini sebagai satu kenyataan, itu juga tidak mungkin saya bantah. Misal pelayanan di sektor kesehatan terhadap ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan ke daratan, ada beberapa peristiwa yang itu menggambarkan bahwa pemerintah kita belum sepenuhnya berhasil misalnya. Saya menitip harapan pada kabupaten kepulauan kelak ketika telah menjelma menjadi nomenklatur, ya satu kecamatan, satu pulau, satu puskesmas. Bukan satu kecamatan, satu puskesmas. Kayak di pulau saya ini, satu kecamatan, satu puskesmas. Sementara desa-desa lain tersebar di pulau-pulau lain. Jadi sebenarnya kabupaten kepulauan ini isyarat negara mempersatukan mimpi bersama tentang kesejahteraan dan keadilan. Ada konsekuensi yang bisa diterima kabupaten, meningkatnya dana alokasi khusus misalnya, perombakan struktur organisasi perangkat daerah, sebab ada beberapa bagian atau bidang di organisasi perangkat daerah tertentu yang harus secara spesifik dibuat ada diksi kepulauan. Misal Dinas Komunikasi dan Informasi harus ada bidang yang berkaitan dengan pelayanan jaringan komunikasi antar pulau misalnya. Di unit pemukiman dan perumahan misalnya, harus ada bidang yang secara terang berdasarkan undang-undang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 yang harus merombak organisasi perangkat daerah, menambah pembidangan yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan secara umum. Dan pada organisasi perangkat daerah itu ada 5 urusan wajib yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Pertama Dinas Pendidikan, kedua Dinas Kesehatan, 3 Dinas Sosial, 4 Pemukiman dan Perumahan, 5 Ketentraman Sosial. Di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, pemerintah kabupaten di sektor pelayanan yang sifatnya wajib itu tadi harus dibuat pembidangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di kepulauan. Selama ini pulau-pulau kita ada di sekitar 146 atau 136 berpenghuni. Ada yang dalam bentuk dusun, ada yang dalam bentuk cukup 1 RT 1 RW, ada yang desa. Nah, saya nggak tahu di posisi kecamatan Sapeken atau kecamatan Arjasa dan Kangayan ya, itu pulau-pulau jauh lebih kecil, sebaran penduduk lebih kecil, apakah pelayanan terhadap warga masyarakat kita di sana terpenuhi? Dengan kata lain yang lebih gampang, apakah negara hadir di tengah warga yang terapung di tengah laut itu? Sudut kita tentang negara archipelago seperti Indonesia ini selalu memandang laut sebagai batas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sejatinya itu harus digeser sebagai sudut pandang historis, sebab laut yang dahulu dianggap pemisah, kini laut harus dipandang sebagai pemersatu. Karena lautlah satu darat, dengan darat yang lain kita bisa tersambung satu sama lain. Nah, dari sisi itu kita wajib punya optimisme bahwa kritisisme harus dibangun atas nama check and balances. Saya setuju pada satu poin itu.
1: Iya, Pak Saifuddin, seperti apa nih Pak respon seperti yang dikatakan Pak Darul ini, bahwa setiap pulau itu harus memiliki satu puskesmas, bukan setiap kecamatan, Pak?
2: Ya, idealnya memang begitu. Jadi setiap dekade itu harus ada peningkatan. Saya memahami Mas Darul ini, kalau dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan termasuk termasuk pemerintah daerah, walaupun satu sisi dia, beliau ini legislatif. Jadi harus pernyataannya memang harus demikian lah. Tapi kenyataan kita kalau mau jujur, termasuk tempat kelahiran Mas Darul misalnya di Matalembu, teman-teman media, LSM, kita sering berkomunikasi, tentu ya lebih banyak ketimpangannya lah. Seperti

0: zamannya Pak Darul beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah jadi dewan ini, teman-teman itu berjuang bagaimana penerangan termasuk transportasi laut. Ini walaupun ada tapi kurang memadai dengan keadaan ompak begitu.
1: Yeah.
0: Itu pun di daerah daerah Kangean ini sering disuarakan. Hanya yeah. Ya kalau saya dianggap mengkritisi demi kebaikan saya terima, tapi harus memang Mas Darul ini suara kepulauan ini harusnya membentuk satu koalisi dewan kepulauan apa dapil 7 dan 8 ini harus menyuarakan dengan benar bahwa kreator perubahan nomenklatur ini menjadi satu momentum untuk membuat satu keputusan bersama bahwa kepulauan itu harus diperlakukan adil lah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pembangunan. Tentu pembangunan itu apa pembangunan fisik ataupun spiritual mental juga termasuk kesehatan itu memang harus komprehensif dibahas dengan dewan.
1: Yeah.
0: Harapan saya begitu.
1: Iya. Yeah. Berdasarkan Pak Wilda sendiri pengamat kebijakan ini seperti apa nih Pak mengamati ketika puskesmas harus ada di setiap pulau nih Pak?
2: Iya, kalau saya mengamati sepintas yang disampaikan oleh Mas Darul dengan Mas Ekudin itu, maka setidaknya sebelum pada nomenklatur perubahan itu kan ada beberapa langkah dan proses ya. Mulai tadi Pak Saifuddin menganggap tidak banyak, tidak mendengar, bahkan kekhawatiran, pesimis. Kemudian ini belum nyampe pada usulan dan pembahasan di Dewan. Maka tentu ini kan panjang tahapannya. Jadi menurut saya ada banyak hal yang perlu terlibat, terutama masyarakat kepulauan dan...
1: Yeah. Maaf Pak, nampaknya tidak ada suaranya. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Mas Ali?
1: Iya. Pak, bisa, sudah. Bisa dilanjutkan, sudah? Pak.
2: Ya. Oke. Okay. Mulai tadi hilang ya berarti suara saya?
1: Oh, enggak. Barusan sebentar cuma hilangnya, Pak.
2: Saya langsung pada ini berarti. Kita perlu menyusun roadmap kabupaten kepulauan sebagai satu perbincangan publik yang nanti bisa sambil memberikan masukan dalam penyusunan roadmap yang melibatkan beberapa stakeholder, terutama masyarakat kepulauan yang mungkin melalui Pak Saifuddin tadi ada beberapa pesimisme itu. Tetapi memang satu, ini kan berangkat dari kondisi dan kenyataan. Terlepas ada peningkatan, ada perubahan, tapi keadaan realitas masih jauh misalnya dengan daratan kan begitu kan, walaupun setiap tahun ada peningkatan mulai dari ekonomi, pembangunan lain-lain kan. Tetapi kondisi dan kenyataan ini yang pada akhirnya dalam perubahan nomenklatur itu ada pemfokusan kabupaten kepulauan memungkinkan ke situ. Ya walaupun nanti tergantung terhadap komitmen pemerintah. Oleh karena itu yang perlu dibuat adalah roadmap kabupaten kepulauan 2026-2027 misalnya sampai 10 tahun, 25 tahun atau sampai 25 lah idealnya. Jadi roadmap kabupaten kepulauan yang nanti akan dibahas, disusun di publik secara umum, diperbincangkan di tiap-tiap komunitas, diperbincangkan di tiap-tiap kampus, setidaknya di dalam misalnya di roadmap itu membahas tentang bagaimana yang menurut Mas Darul itu arsipelag governance itu, tentang tata kelolanya. Tata kelola itu kan berarti dengan berkaitan dengan ada apa namanya, ada ini OPD-OPD terkait yang membahas tentang sentuhannya terhadap kepulauan. Rumah sakit masuk di situ bukan hanya di kecamatan, puskesmas, tapi di kepulauan, pendidikan misalnya lain-lain. Kemudian masuk affirmative budgeting. Bagaimana kan ini PAD itu kan tidak otomatis meningkat, tidak secara langsung. Transfer pusat tidak secara langsung meningkat. Tetapi dengan affirmative budgetingnya itu kan mulai digeser untuk peningkatan kepulauan. Nanti juga memasukkan investasi bagaimana menyambungkan konektivitas pembangunan kepulauan antar-antar pulau, kemudian antar gugus pulau atau pulau besar dengan daratan untuk menyambungkan akses.

0: utamanya misalnya, sampai masuk pada pelayanan publik kepulauan. Nah, di dalamnya juga ada pengembangan ekonomi biru, karena kalau kepulauan prioritas pembangunannya adalah blue ekonomi gitu kan, pemanfaatan apa namanya kelautan sebagai sumber utama peningkatan ekonomi. Nah, jadi yang menurut saya biar ini bisa sama-sama menampung dan semuanya memberikan harapan yang optimis dengan mencurahkan beberapa ide gagasan ataupun situasi empirisnya, maka perlu disusun roadmap ke kabupaten kepulauan untuk menjadi satu landasan pengusulan nomenklatur perubahan kabupaten di nomenklaturnya itu.
1: Iya. Pak Saifuddin, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada pemerintah Pak? Halo?
2: Halo.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada pemerintah terkait perubahan nomenklatur.
2: Tentu harapan kami sebagai masyarakat bagaimana perubahan nomenklatur itu tidak hanya perubahan nama, tapi membawa kalau istilahnya ya berkala kepada masyarakat. Kepulauan khususnya kalau memang punya tujuan untuk pemerataan yang lebih adil. Kalau memang bagus, kalau memang nanti kepulauan itu tokoh-tokoh atau siapa nanti dilibatkan, terutama mungkin tiga camat itu dapat dilibatkan di situ. Saya kira camat sekarang Pak Subiakto itu cukup responsif dan turun ke bawah untuk menyuarakan itu, karena kemudian camat Kangayan Nurullah juga, kalau camat Sepeken yang baru ini saya tidak terlalu paham kiprahnya, tapi saya kira mereka bagian dari apa namanya sumber informasi dari masyarakat untuk dilibatkan juga untuk berkolaborasi tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat, apa kira-kira yang selama ini ada kesenjangan. Memang kalau memang arah kemauan politiknya hanya merubah status menjadi kabupaten kepulauan dengan catatan ada jelas peningkatan pembangunan di kepulauan ya, saya kira tentu masyarakat akan mendukung. Tapi kalau hanya menjadi simbol saja, nama saja yang tidak punya arti lebih kemanfaatannya, keberkahannya pada masyarakat, saya kira lebih baik diperjuangkan itu sebagai niat awal kabupaten kepulauan dengan kabupaten yang ada ini. Jadi tidak hanya menambah nomenklatur, saya kira kalau itu anggarannya akan lebih besar. Hanya memang mungkin kalau menjadi pemikiran politik, baik itu bupati atau legislatif, jika kepulauan itu menjadi satu kabupaten, kita mungkin banyak berpikir tentang penghasilan migas, itu salah satu nanti pengurangan terhadap bagi hasilnya tentunya. Tapi sebenarnya juga kalau memang kemauan politik ada, saya kira DBH termasuk Megas itu tidak menafikan dari kalau kita berpisah menjadi satu kabupaten itu tetap ada kok pemerataan gitu. Saya kira itu harapannya kalau memang itu menjadi satu pilihan-pilihan terbaik dan kami masyarakat tentu mendukung lah.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Darul, dan Mas Wilda atas kebersamaannya di Sumenep Nyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, itu dia pendengar, barusan perbincangan kita bersama Ketua Komunitas Warga Kepulauan, yakni dengan Bapak Saifuddin dan Pengamat Kebijakan Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili, dan anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath. Dan barusan dia juga mengatakan bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur ini bisa meningkatkan pembangunan di wilayah kepulauan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada. Demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak benar. Dikutip dari sumber terpercaya, pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, AI, dengan probabilitas 97,2%.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kita juga akan update informasi-informasi di Jawa Timur hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi apik kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lainnya yang akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota siagakan 250 personil. Hanum, silakan.
1: Ya, surat pendengar Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin mengatakan, pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau kondisi baik kalau pemerintah kami sudah melakukan perjanjian kerja sama terkait ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungannya event-event kegiatan olahraga yang dibawa kalangan koni baik kabupaten Kediri maupun kabupaten Kediri itu sudah menjadikan persyaratan ketika saat melakukan pertandingan itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS Ketenaga Kerjaan.
1: Ya, pertama sementara itu Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata mengatakan pula pendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud kewajiban organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan ataupun bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kali ini. Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lab hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan, terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lab higienis sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu ada luarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur. Kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan, dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus syaratnya itu harus apa namanya? Ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi untuk lauknya sendiri, Bang? Iya. Oh iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan itu ya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agusin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda, sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banbus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik. Itu laporan dari Agusin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengaran petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas paket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silahkan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan, Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya, kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Ya, pendengar pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK. Dan tampaknya memang kreasi ini dilatihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan dari sana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
6: Dinas Pendidikan Sumenep masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi Kepsek SD SMP di wilayah setempat. Kepala Distrik Sumenep Muhammad Iksan menjelaskan proses ini terus berjalan tetapi belum dapat dituntaskan karena butuh rekomendasi dari BKN dan Kemenpan RB. Dari total 287 formasi, sebanyak 280 berada di SD, 7 posisi di SMP. Sebanyak 200 pelajar dari MAN dan SMPN 1 Sumenep mengikuti diklat Paskibraka tahun ini. Di Aula Grahawiyata dan Kepala MAN Sumenep Zaini Muksin mengapresiasi sinergi lintas satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda di Sumenep. Perpaduan peserta tingkat menengah di atas, menengah atas dan pertama diharapkan melahirkan kader Paskibraka yang siap mengibarkan sang merah putih di berbagai ajang bergengsi.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep siang ini.
3: Pro 1.

0: sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, saya Gita Ayu menemani Anda di dialog khusus edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, di siang hari ini kita ngobrol kurang lebih selama 1 jam terkait topik kita, yakni pembebasan pajak daerah di tahun ini 2026. Kita sudah bersama narasumber kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya ada Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep, Bapak Samtiono. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak hari ini Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Gita.
1: Pertama kali ini KRRI ya?
2: Pertama kali.
1: Kemudian ada Kepala Bapenda Sumenep, Pak Ferdiansah Tetrajaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Pertama juga ke sini Pak? Sering ya?
3: Hari ini pertama.
1: Kunjungan hari ini ya pertama ya. Sehat tapi Pak ya alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kemudian ada Bapak Aditya Kusuma, PJ Jasara Hadria Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Gita.
1: Jelang
4: sehat Pak ya.
1: Baik, dan juga bersama Aibtu Saiful Mutakin selaku anggota Regiden Satlantas Polresta Sumenep. Assalamualaikum Pak Saiful.
5: Waalaikumsalam Mbak Gita. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat selalu. Kalau kita lihat di layar, kita kayak mau konferensi pers ya sebenarnya. Oke, nanti saya undang Anda juga bisa melalui live chat kami, melalui komen kami ya di YouTube RRI Sumenepnet. Kemudian Anda bisa melalui telepon di 0328665396 662317 atau di 0811334501. Nah, ini kita sebenarnya mau ngabarkan kabar baik ya di Agustus ini Pak ya. Terkait dengan pembebasan pajak daerah.
2: Pajak daerah.
1: Ini diinisiasi oleh Gubernur ya?
2: Gubernur Jawa Timur.
1: Oke. Pak Sam, mungkin apa saja nih yang ini programnya untuk pembebasan pajak tahun ini? Di bulan ini ya tepatnya?
2: Di bulan ini, ya. Terima kasih Mbak Gita. Saya akan menyampaikan kebijakan Ibu Gubernur dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembebasan pajak daerah tahun 2026. Kalau biasa dikenal masyarakat itu pemutihan. Jadi berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 482 tahun 2026

0: akan dilaksanakan tanggal, sudah tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang lah sama Ibu Gubernur. Sementara satu bulan dulu. Jadi yang apa yang dibebaskan itu, pertama Mbak Gita adalah pembebasan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB, yaitu roda 2, roda 3, dan roda 4 yang dimiliki pribadi atau badan atau pemerintah. Nah, ini bersifat umum. Jadi kedua, juga ada pembebasan PKB progresif, yaitu kepemilikan 2, 3, dan seterusnya yang diberikan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB tahunan, PKB perpanjangan STNK 5 tahunan, kendaraan baru, kendaraan mutasi masuk, keluar, mutasi masuk atau keluar dalam periode pembebasan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga Mbak Gita, yaitu diskon 20%. Ini yang diharapkan teman-teman yang berprofesi sebagai buruh. Kemarin di May Day juga sudah disampaikan, dan ini betul-betul nyata disampaikan, diberikan Ibu Gubernur, yaitu diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Dan klarifikasinya yaitu pengurang tunggakan PKB diberikan khusus roda 2 yang dimiliki wajib pajak pribadi dengan profesi buruh dan dibayarkan pada periode pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan syarat apa saja, kewajiban persyaratannya dibayarkan pada samsat induk atau samsat asal. Ketiga, satu wajib pajak buruh mendapatkan pengurangan tunggakan hanya satu kendaraan dan atas nama buruh yang bersangkutan. Buruh itu siapa saja? Ada buruh formal. Buruh formal itu buruh yang bekerja di instansi, misalkan di pabrik, itu jelas, dan situ harus mensyaratkan yaitu surat keterangan dari perusahaan atau slip gaji dari perusahaan itu. Itu yang formal. Dan ada buruh yang non formal, misalkan buruh tani, buruh tukang, buruh di toko-toko, itu juga semua mendapatkan mendapatkan itu namanya non formal. Apa persyaratannya? Minta surat keterangan dari Pak Kepala Desa atau Kelurahan bahwa beliaunya sebagai pekerja buruh, itu bisa juga. Dan yang keempat, ada beberapa segmentasi yang diberikan Ibu Gubernur kepedulian juga pada masyarakat yang kurang mampu. Yang pertama yaitu pembebasan denda pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Jadi yang hanya membayar ini hanya tahun 2006-nya. Siapa saja yang diberikan? Yaitu masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk kendaraan roda 2. Masyarakat yang kurang mampu itu siapa? Yaitu masyarakat yang masuk di dalam P3KE atau punya DTSN yang khusus masuk desil 1 sampai 5. Dan apa yang harus dipersyaratkan? Satu, yaitu harus dibayar di KB Samsat. Terus yang kedua, apabila NIK tidak tercatat dalam P3KE, wajib melampirkan surat keterangan DTSN yang diterbitkan oleh Dinas Sosial. Dan ketiga, persyaratannya pembebasan juga diberikan kepada nama atau NIK yang tidak terdaftar pada P3KE atau DTSN, namun terdaftar dalam satu kartu KSK penerima P3KE atau DTSN, hanya satu kendaraan. Jadi kalau yang kurang mampu ini dapatnya jatah dua, Mbak. Jadi tadi masyarakat yang punya DTSN dan keluarga yang dalam satu KK itu juga cuma mendapatkan bisa satu. Jadi jatahnya dua, Mbak. Terus segmentasi yang selanjutnya yaitu pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Khusus kendaraan roda 2 ojek online, khusus RE2A yang dimiliki wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi transportasi online. Jadi ini teman-teman ojek online bisa memanfaatkan itu, Mbak. Jadi tunggakannya dihapus, cuma 2026 aja yang bayar, 2025 ke bawah gratis, tidak bayar. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya ya harus secara otomatis, karena ini harus melalui loket informasi, loket verifikasi khusus, harus dibayar ke KB Samsat. Tidak boleh dibayarkan di Indomaret, di Alfamart, di mana saja tidak boleh, tapi harus ke
1: Berarti offline semua sistemnya ya ke Samsat.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, harus ke Samsat karena harus diverifikasi dulu, Mbak. Mm-hmm. Ya. Terus kedua, mensyaratkan cetak foto aplikasi identitas keanggotaan. Sudah jelas, transportasi apa? Sudah macam-macam aja, Gojek, Grab, mm-hmm. semua bisa di situ. Ketiga, setiap anggota keanggotaan satu kendaraan jatahnya nggih, teman-teman semuanya jatahnya satu. Yang keempat, nopol atau nama STNK terdapat di aplikasi transportasi online. Apabila nomor nopol atau nama STNK tidak terdaftar di aplikasi transformasi online, namun nama di STNK terdapat satu di kartu keluarga yang pemilik akun, tetap diperbolehkan dan mendapatkan pembebasan juga.
1: Baik.
0: Itu. Nah, yang segmentasi yang ketiga, pembebasannya penghapusan tahun 2025 dan tahun sebelumnya itu juga diberikan kepada pemilik roda 3, Mbak. VR yang kita kenal ya. Jadi itu nunggak 5 tahun, ya nunggak 7 tahun cukup bayar di 2026 saja. Jadi semua dihapus. Ini tanpa syarat, baik ini dimiliki pribadi, pemerintah, badan usaha, diperbolehkan semuanya. Jadi cukup bayar 1 tahun saja.
1: Okay.
0: Itu Mbak yang segmentasi yang akan yang diberikan Ibu Gubernur.
1: Pembebasan pajaknya.
0: Pembebasan
1: banyak
0: pajak.
1: Loh, ya?
0: Banyak sekali.
1: Banyak sekali.
0: Jadi tahun ini banyak sekali. Makanya ini betul-betul harus segera dimanfaatkan khususnya masyarakat Sumenep biar bisa memanfaatkan keringanan-keringanan ini biar membantu masyarakat biar segera bisa bayar pajak.
1: Baik. Ini menarik nih pendengar, ketika misalnya ketika netizen Indonesia sering berbicara mengenai pajak, justru Jawa Timur membebaskan beberapa pajak, begitu Pak ya. Ada 6 poin tadi nih. Nah, Pak Sam, kalau selama Bapak di Sumenep ini ketaatan masyarakat untuk membayar pajak seperti apa sih, Pak?
0: Alhamdulillah, saya sendiri sebagai UPT pengelola pendapatan di Sumenep, saya sudah hampir 4 tahun berjalan
1: Pak
0: kita.
1: Ya? Oh, okay.
0: Berjalan. Alhamdulillah, dari tahun 2023 sampai 2024 sampai 2025. Itu penerimaan di Sumenep ini sangat signifikan, sangat luar biasa. Kepatuhan masyarakat juga bagus. Tapi di 2026 ini juga mengalami penurunan.
1: Oh, justru 2026 yang mengalami
0: penurunan. Penurunan dalam arti ini memang daya beli masyarakat kurang atau bagaimana, ini mengalami penurunan. Makanya saat ini Ibu Gubernur memberikan apresiasi-apresiasi. Tapi apresiasi bukan ini saja, Mbak. Kami juga pada wajib pajak patuh. Ibu Gubernur setiap tahun punya 60 wajib patuh yang diberi apresiasi, akan diumrohkan. Termasuk kami di Sumenep ini banyak. Saya selama 4 tahun ini setiap tahun masyarakat Sumenep pasti dapat ada umroh itu.
1: Apresiasi
0: gitu ya, itu. Ya. Jadi umroh diumrohkan kepatuhan itu dan nanti juga
1: di Sumenep di tahun kemarin ada enggak?
0: Ada, setiap tahun ada.
1: Setiap tahun pasti dapat di Sumenep.
0: Dapat, ya, setiap tahun pasti dapat. Dan ini kemarin juga dari teman-teman Jasa Raja bekerja sama dengan Bapenda kemarin juga memberikan apresiasi tentang
2: undian mas.
0: Undian mas. Okay. Dan kemarin yang dapat 5 gram kemarin di Sampang.
2: Orang
0: ya,
2: Sampang.
0: Pak. Untuk
2: Sampang
0: dapat 5 gram. Dan ini nanti juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Sumenep, insya Allah banyak hadiah-hadiah akan diberikan, termasuk hadiah sudah motor yang sudah kami siapkan nanti. Ini termasuk wajib pajak patuh, Mbak. Jadi kami berupaya memberikan apresiasi bagaimana kita masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak, Pak.
1: Ada hadiahnya gitu, Pak ya.
0: Iya.
1: Pak, kalau 2026 ini mengalami penurunan Sumenep saja atau se-Jawa Timur?
0: Saya kira bukan hanya di Sumenep, ini seluruh Jawa Timur,
1: seluruh
0: Pak.
1: Seluruh Jawa Timur, ya?
0: Bisa seluruh Indonesia, Pak.
1: Okay.
0: Jadi mungkin dari perekonomian, mungkin saat-saat ini memang kalau di Madura ini khususnya di Sumenep ya, mungkin biasanya itu di bulan 7 sampai bulan Desember itu mengalami kenaikan karena di sana mungkin masih sudah ada panen-panenan dari panenan garam, panenan tembakau, mungkin di saat-saat itu lagi melejit, Pak. Tapi kalau di awal tahun sampai satu semester ini, grafik kami ini hanya landai-landai saja ya. Kita syukuri aja lah, yang penting kita terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan kami alhamdulillah juga didukung Pak Bupati, Pak Yai Imam. Ini sudah luar biasa pemerintah kabupaten mendukung kami dalam peningkatan PAD Sumenep ini, Pak. Ini sudah.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau dari Pemkab Sumenep sendiri, Pak Dian, ini sinergitas dan koordinasinya seperti apa selama ini dengan Pak Sam?
3: Ya, jadi kami dari pemerintah kabupaten perlu diinformasikan bahwa masyarakat kadang dulunya paham bahwa

0: pajak kendaraan yang dibayarkan itu adalah masuk ke provinsi.
1: Okay.
0: Tapi sejak tahun 2025, 66% itu kembali ke daerah. Nah, disitulah kami selaku pemerintah kabupaten juga ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana masyarakat kita agar taat dan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB ini. Sehingga kami selalu bersinergi dengan teman-teman yang ada di ruangan ini, bagaimana untuk meng-hire masyarakat untuk bisa taat pajak. Salah satunya contohnya misalnya kita melalui camat, kepala desa, kita turun ke bawah agar mulai saat ini pemerintah desa juga ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat di wilayahnya yang mungkin mempunyai kendaraan yang masih nunggak atau tidak taat pajak. Dan bisa itu disampaikan melalui forum-forum, baik itu forum RT, RW, dan lain sebagainya, bisa disampaikan oleh desa. Sehingga ini juga akan mendongkrak masyarakat untuk bisa membayar. Yang pada akhirnya akan kembali lagi ke pemerintah kabupaten Sumeneb.
1: Ini berarti 66%-nya di 2025 masuk ke PAD begitu atau?
0: Betul. Kalau bisa saya sebutkan angka, 2025 itu PKB, pajak kendaraan bermotor itu ada 31 miliar kalau nggak salah, Pak. 31 miliar sekian, kemudian kalau BBNKB kita memperoleh 22 miliar sekian. Sehingga apa? Angka itu cukup signifikan untuk bagaimana kita membangun Kabupaten Sumeneb ini, salah satunya dengan sumbangsih dari opsen pajak kendaraan bermotor ini.
1: Oke, baik. Dan kalau dari 2025 ya berarti, Pak,
0: yeah.
1: Ya. Oke, baik. Jadi memang tingkat kepatuhannya tadi seperti yang dikatakan di 2025 oke, sampai 2026 ini, Pak, ya?
0: Ya, 2026. Sekarang 2026, makanya saya cukup bersyukur ketika ada apa
1: program
0: seperti ini, relaksasi pajak daerah ini, sehingga apa? Ini untuk mendongkrak agar masyarakat yang dulunya, karena ini adalah pajak, Mbak Gita. Jadi yang namanya pajak itu kan suatu kewajiban. Nah, ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi piutang, kan, seperti itu. Maka wajib untuk masyarakat harus membayar apa yang menjadi kewajibannya, misalnya pajak terhadap kendaraan bermotor maupun pajak-pajak yang lain yang ada di Kabupaten Sumeneb ini.
1: Baik. Dan ini mungkin kita berkali-kali mensosialisasikan terkait pajak ini masuknya kemana, masyarakat yang kurang paham. Itu memang masuknya ke fasilitas sendiri, kita sendiri begitu, Pak, ya?
0: Iya, jadi semuanya itu akan masuk kepada daerah dalam bentuk wujudnya menjadi pendapatan asli daerah. Di mana pendapatan asli daerah itu juga bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di tahun berjalan. Misalnya APBD 2026 sekarang kita dipatok 2,7 triliun misalnya. Nah, sebagian itu disumbang dari PAD. Kemudian ada bagian lain mungkin dari dana transfer pusat, kemudian dana-dana lain, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, salah satunya itu adalah dari pendapatan asli daerah. Bagian dari pendapatan asli daerah, salah satunya pun juga adalah pendapatan yang diperoleh dari opsen pajak kendaraan bermotor dan BBNKB ini.
1: Oke, baik. Kemudian kalau dari Jasa Raya sendiri, Pak Adit?
2: Oke, baik. Saya tambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Samtiono, poin-poin tentang pembebasan pajak daerah, termasuk juga denda SWD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, untuk yang terlambat di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya itu dendanya juga dibebaskan.
1: Oh, dibebaskan.
2: Jadi yang perlu masyarakat tahu, setiap tahun masyarakat membayar pajak di kantor bersama Samsat, uang yang masuk itu yang mereka bayarkan itu adalah, pertama komponennya adalah PKB. PKB adalah pajak kendaraan bermotor, di mana uangnya masuk ke provinsi yang dikelola oleh Pak Samtiono. Dan mulai tahun 2025 setelah adanya opsen pajak yang
1: daerah,
2: masuk ke tingkat 2 yang dikelola oleh Pak Ferdiansyah. Dan selain itu di bawahnya notis pajak, di situ ada namanya komponen SWD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang nominalnya untuk sepeda motor Rp35.000, untuk yang roda 4 Rp143.000, dan kendaraan barang truk pickup yang CC-nya di atas 2.500 itu nominalnya Rp163.000. Di mana dana yang dihimpun itulah yang mungkin harus diketahui masyarakat, itulah yang

0: untuk menyantuni korban-korban kecelakaan khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep. Jadi dari mana dana Jasa Raja nyantuni korban kecelakaan yang biaya perawatannya ditanggung maksimal 20 juta, yang meninggal dapat santunan 50 juta rupiah. Lah itu dari situlah, dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun setiap tahunnya bersama dengan bayar pajak di kantor bersama Samsat. Makanya kenapa di Samsat itu, orang yang mungkin gak tahu ya, di Samsat itu sebenarnya bukan kantor polisi, bukan tempatnya polisi. Padahal di Samsat itu ada tiga instansi. Yang pertama ada Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Yang kedua adalah kepolisian yang tugasnya untuk mengidentifikasi, dan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Saiful. Dan berikutnya ada kami, Jasa Raharja, yang tugasnya itu tadi menghimpun sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada masyarakat yang nantinya juga manfaatnya untuk menyantuni korban-korban kecelakaan. Karena kami tugasnya di Sumenep, ya otomatis itu nanti balik ke masyarakat Sumenep yang mengalami musibah kecelakaan. Gitu Mbak Gita.
1: Oke, Pak Saiful dari notis nih. Gimana Pak Saiful? Tapi ramai aja setelah ada sosialisasi ini, karena ini udah berjalan ya, ya tanggal 11 betul, ya.
2: Kita. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat tuh banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan 5 tahunan
1: memanfaatkan ini ya,
2: memanfaatkan program ini. Program ini. Jadi kita juga sosialisasi melalui dari teman-teman di Kiasa, melalui dari sekolah, dari perkantoran, melalui dari kelurahan, kecamatan, sekaligus dari teman-teman yaitu yang mempunyai truk-truk yang sudah ada angkot atau apa itu. Jadi kita sosialis juga. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat sudah banyak yang melakukan balik nama, 5 tahunan, pembayaran pajak. Sampai sekarang sudah memahamilah masyarakat, alhamdulillah untuk masyarakat Sumenep. Untuk ada kiat seperti ini. Kalau bisa ya mungkin bisa diperpanjang, katanya masyarakat.
1: Harapannya sampai akhir tahun gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Dan tahun depan ada lagi Pak Sam, ini harapannya begitu ya.
3: Insyaallah.
1: Oke, berarti masyarakat ini sebenarnya ketika tahu ada pembebasan pajak seperti ini, mereka taat begitu ya dan datang begitu.
2: Alhamdulillah Mbak, taat dan juga datang sendiri karena dia ingin tahu secara langsung. Apakah benar ini ada pemutihan atau tidak. Tapi kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang pemutihan sudah dilakukan mulai tanggal 1 sampai akhir Desember. Jadi akhirnya berbondong-bondong untuk melakukan pembayaran pajak, 5 tahunan, mungkin dibalik nama.
1: Oke, baik. Biasanya itu terkumpul dalam satu komunitas grup WhatsApp, akhirnya menginformasikan.
2: Betul,
1: ada
2: Mbak.
1: Ini, ada ini,
2: ada ini. Ada info, akhirnya datang semua itu, Mbak.
1: Wah, rame dong ya, Samsat. Baik, ini namanya kita mendapatkan respon juga dari masyarakat melalui YouTube kami ya. Oke, melalui YouTube kami, live chat. Kita dari Normal People. Wah, kalau kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum balik nama, apakah bisa mengikuti program ini? Pak Sam ya barangkali ya, ya. Silakan ya. Pak.
4: Oke, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Jadi pembebasan ini juga sudah sangat komplit. Jadi memang kalau kendaraan ini belum dimiliki atas nama yang sudah saya sampaikan tadi, belum antara nama pemilik, segera dibalik nama. Apalagi balik nama itu sebenarnya di amanat undang-undang itu sudah tidak ada pungutan di situ, gratis, BPN 2 ya, dan seterusnya itu gratis. Dan di sini apa yang diberikan Ibu Gubernur kebijakan ini bisa dimanfaatkan, bisa, intinya bisa.
1: Segera balik nama.
4: Segera balik nama, balik nama. Apalagi sudah saya sampaikan tadi kalau di sementasi tadi hanya 2026 yang bayar, 2025, 2026, 2025 ke bawah. Gratis, tidak bayar.
1: Baik, Pak Sam, tapi bisa ya ketika mobil saya terjual misalnya, saya kemudian nginformasi ke Samsat bahwa mobil saya sudah terjual gitu, akhirnya tidak atas nama saya, gitu ya?
4: Bisa,
1: kan bisa ya?
4: Bisa, bisa.
1: Jadi nggak cuma dari pembeli, tapi dari kita penjualnya juga bisa ya Pak?
4: Jadi pemilik seharusnya memang harus melaporkan Pak kita agar kita bisa memblokir, dan pemilik yang memiliki yang baru bisa segera dibalik nama. Intinya.
1: Oke, baik. Kemudian sudah terjawab dari Normal People katanya. Dari Zika, apa perbedaan antara pembebasan pajak, penghapusan denda, dan keringanan pajak? Ini Pak Sam lagi nih. Ini dari YouTube kami nih Pak.
4: Jadi pembebasan sama
0: keringanan.
1: Pembebasan, penghapusan denda, dan keringanan pajak.
4: Jadi kalau penghapusan denda tadi itu

0: umum, yaitu diberikan umum tadi bebas administrasi, keterlambatan PKB dan BBM 2. Itu umum baik roda 2, roda 3, roda 4 yang dimiliki pribadi, badan usaha atau pemerintah. Jadi ini sifatnya umum. Dan juga yang kedua tadi penghapusan umum, yaitu penghapusan pajak progresif. Ya, pemilikan kedua, tiga dan seterusnya ini adalah penghapusan. Ya. Kalau tadi keringanan ini diberikan kepada masyarakat, kepada tadi buruh. Jadi ini diberikan keringanan, ya ini juga permintaan dari teman-teman buruh pada 1 Mei. Mei Day itu, jadi memohon kepada Ibu Gubernur bagaimana masyarakat yang kurang mampu dari sektor profesi buruh bisa diberikan keringanan. Akhirnya dinyatakanlah ini di hari ulang tahun kemerdekaan ini didiskon 20%.
1: Tadi ya.
0: Jadi ya itu keringanannya, jadi dari tahun 2025 ke bawah itu didiskon, Mbak. Walaupun dendanya apa itu tunggakannya tadi 5 tahun, 6 tahun, didiskon semuanya itu 20%.
1: Oke. Itu. Baik, oke, sudah terjawab dari Zikazi, susah namanya. Kalau untuk balik nama, Pak Saiful, apa
2: ya,
1: saja administrasi yang harus dilengkapi?
2: Kalau balik nama itu sesuai dengan aturannya, Mbak, BPKB,
1: BPKB,
2: SNK, dengan KTP yang diatasnamakan, nanti di fotokopi kita proses di Samsat untuk pengeluaran dari SNK sama plat nomor. Nah, di situ juga ada PNBP-nya, Mbak. PNBP dari BPKB kalau roda 2, 225, kalau roda 4, 375. Sedangkan untuk proses STNK-nya sama plat nomornya di Samsat untuk roda 2, 180, kalau roda 4, 300. Jadi sesuai dengan NPWP semua, Mbak, untuk proses pelaksanaan dari balik nama dan juga penolnya.
1: Kalau misalnya balik namanya itu belinya sudah di 2 tahun yang lalu gitu. Yeah. Baru balik nama tahun ini gitu. Itu tetap hangus ya untuk pajak di tahun kemarin atau bagaimana?
2: Ya, tetap hangus, Mbak, untuk yang pajak yang terbaru. Oh,
1: gitu begitu ya, Pak.
2: Tetap yang terbaru, Mbak. Nanti pengeluaran yang terbaru karena prosesnya kan dari Sumenep. Awalnya kan dari daerah lain, kita cabut, kita lakukan proses di Sumenep sesuai dengan KTP yang akan diproses.
1: Baik. Oke, kemudian dari ini dari WhatsApp dari 08, melalui YouTube kami kembali ya pendengar ini, dari Mei 8, sekian. Misal Pak, kalau masyarakat masih bingung dengan status pajaknya, harus menghubungi siapa katanya?
0: ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi apa yang sudah saya sampaikan melalui media RRI ini, mungkin masyarakat masih mengalami kebingungan. Kami di Samsat siap jemput bola, kami ditelepon juga siap datang melayani masyarakat. Apalagi kami di Siap ini juga kami siapkan layanan khusus di sana, yaitu loket informasi atau loket registrasi di sana menunggu masyarakat apa ada pertanyaan apa saja. Dan kami memang dalam menyampaikan informasi ini tidak melalui hanya RR ini aja, Pak. Kami tadi dari awal sudah menyampaikan saya didukung penuh, kami bersurat kepada Pak Bupati, kemarin juga saya tembuskan ke Pak Papenda. Ini semua stakeholder di OPD instansi dari RT RW sampai desa, kelurahan, semua grup sudah di-share itu semua. Tapi ini kan tadi ini kebijakan ini banyak bersifat segmentasi, harus banyak dijelaskan. Ini tadi mungkin masyarakat, teman-teman Pak, masyarakat banyak yang nggak paham. Jadi kami siap, nanti di Samsat sudah kami siapkan loket informasi bagaimana untuk menjelaskan semua permasalahan yang ada ini.
1: Baik, terima kasih Pak Sam. Kemudian ini dari anonim nih untuk Bapak Jasara Harja katanya. Untuk pengurusan asuransi kecelakaan butuh berapa lama katanya? Dan bagaimana syaratnya katanya nih Pak?
3: Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk korban kecelakaan yang syarat mengurus jasa raja, satu itu yang pasti harus lapor, ada laporan ke pihak kepolisian, di mana di sini adalah unit Gakum atau unit laka lantas Polres setempat. Kalau di Sumenep berarti di Polres Sumeneb. Kami dari kepolisian, Jasa Raja, rumah sakit itu sudah terintegritas. Jadi sekarang orang ngurus Jasa Raja tidak seperti zaman dulu. Kalau orang sakit bayar dulu, nanti dirembeskan ke kami. Sekarang enggak. Kami sudah

0: integrasi, jika ada laporan polisi, maka kami akan namanya memberikan garansi letter atau surat penjaminan ke rumah sakit sesuai dengan plafon jasa raharja sebatas kalau yang terjamin maksimal 20 juta. Andai kata plafonnya habis, kalau memang si korban kecelakaan itu pesertanya BPJS, otomatis dia akan nyambung ke BPJS. Seperti itu. Dan tidak semua kecelakaan itu dalam penjaminan jasa raharja. Ada yang namanya kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal itu memang di luar jaminan jasa raharja. Nah, gimana kalau untuk peserta BPJS yang mengalami kecelakaan tunggal, tetap harus ada laporan polisi. Jadi laporan polisi nanti pihak kepolisian menembuskan ke rumah sakit. Nah, nanti rumah sakit akan menginformasikan ke kami, dan kami akan merespon bahwa kecelakaan ini tidak dalam penjaminan jasa raharja. Kami memberikan rekomendasi untuk ditanggung oleh BPJS. Dan itu semua sistemnya sudah terkoneksi. Jadi orang cukup kuncinya lah satu, lapor polisi, otomatis kami jasa raharja, pihak rumah sakit sudah akan mendapatkan tembusan. Beda kalau orang yang kecelakaan tahu-tahu sudah tidak mau ditangani kepolisian, terus di belakang hari ternyata biayanya membengkak lah. Itu yang kadang masyarakat tidak paham itu.
1: Tapi banyak itu di Sumeneb yang begitu, Pak.
0: Ya, ada lah, saya bilang ada kan. Setelah biayanya banyak, bingung ke polisi, ngejar-ngejar, baru kecelakaannya sudah seminggu yang lalu. Kasihan Pak Saiful dan teman-teman yang lain, harus nyari barang bukti, harus nyari saksi. Coba kalau masyarakat kooperatif, hak-haknya akan tersampaikan. Karena sekarang semua sudah transparan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang ditutupi, semua mudah, mudah. Dan itu tadi, tidak kuncinya satu, masyarakat harus paham dan sadar, jangan sampai nanti di belakang hari dirugikan. Seperti itu.
1: Baik, jadi sistemik ya memang semuanya.
0: Semua sudah tersistem.
1: Jadi pendengar tidak perlu lapor ke jasa raharja atau bagaimana ya. Ketika kepolisian sudah turun, ini sistemik berarti.
0: Iya, betul. Termasuk juga kami ini tadi nyinggung yang kendaraan yang dijual, alangkah baiknya juga segera dilapor jual ke Samsat. Takutnya apa? Kendaraannya sudah dibeli orang lain, ternyata dipakai kejahatan, dipakai tindak. Biar apa? Karena polisi nanti akan tetap men-tracking sesuai dengan yang didaftarkan di Samsat, di kami. Data terakhir itu yang akan di-tracking. Takutnya Mbak Gita punya motor nih, dijual ke saya, ternyata disalahgunakan. Nanti yang cari bukan saya, yang dicari Mbak Gita. Karena sesuai itu tadi terdaftar di Samsatnya masih atas nama Mbak Gita.
1: Oke, tapi saya mau ngaku nih ya pendengar ya, mumpung ada bapak-bapak. Saya pernah menjual mobil, kemudian saya nggak ini ya, nggak lapor begitu Pak ya, untuk
2: lapor
1: sudah
2: jual,
1: nggak lapor jual gitu. Kemudian di apa, kena CCTV
0: ditilang.
1: Itu ditilang ya. Udah suratnya turun ke saya loh gitu.
0: Nah, itu juga salah satunya.
1: Itu saya ngaku tuh ya di sekarang ya. Jadi kita agak panik gitu ya, bukan kita pelakunya tapi kita yang punya tanggung jawab itu karena kita belum lapor jual gitu Pak ya. Oke. Jadi segeralah nih mumpung ini sampai tanggal 31 Agustus ini ya, ya, ya harapannya ya, walaupun memang harapannya diperpanjang sampai akhir tahun, tapi ya segeralah gitu. Kalau tadi dari Pemkab sendiri sudah sosialisasi ke ini ya, ke daerah-daerah gitu Pak. Itu sampai saat ini Pak ya, berarti karena memang ini pengurusannya di Samsat, berarti nggak bisa kolektif atau ada program ini ya, inovasi apa dari Pemda barangkali terkait hal ini?
3: Ya, jadi kami dengan Samsat itu selalu bersinergi. Bahkan saat ini kami berupaya bagaimana wilayah Kabupaten Sumeneb yang terbagi antara daratan dan pulau itu bisa menjadi setara dalam hal layanan pembayaran pajak ini. Maka ke depan insya Allah ya Pak Sam ya, mungkin dalam waktu dekat kita akan bisa wujudkan apa namanya kantor Samsat pembantu atau apalah di kepulauan. Nah, karena masyarakat kita pemilik kendaraan tidak hanya ada di daratan tetapi juga ada di kepulauan. Dan itu juga mereka berkewajiban juga untuk membayar pajak. Karena apa? Aspal atau jalan yang ada di sana juga dibangun dari uang pajak kendaraan bermotor ini. Sehingga apa? Kita perlu mendekatkan layanan ini kepada masyarakat. Walaupun terkadang masyarakat itu minta dilayani secara ekstra. Oke, kita jalani seperti yang disampaikan tadi. Misalnya home care seperti itu, silakan.
1: Jemput bola ya.
3: Kita bisa test case kemarin di salah satu kecamatan, di Kecamatan Raas ya, Pak Sam ya. Kita ke sana dua hari ya?
0: Tiga hari, Pak.
3: Tiga hari ya. Tiga hari ke sana itu kita cukup signifikan mendapatkan

0: pembayaran pajak di angka mendekati 100 lah, puluhan juta. Artinya apa? Mereka mau membayar, cuman terkadang karena ketidakpahaman terhadap penggunaan teknologi dan lain sebagainya, atau ketidaksempatan bagaimana. Nah, ini yang menjadi kendala. Atau mungkin ketika 5 tahunan kendaraannya ada di pulau, ketika dia harus dibawa ke darat misalnya hanya untuk memperpanjang 5 tahun untuk cek fisik dan lain sebagainya, maka ini akan ada kos. Misalnya kendaraan roda 4 di Kangean, kita harus bawa ke Sumenep untuk cek fisik dan lain sebagainya, maka ini perlu ada solusi juga nantinya. Karena bawa kendaraan dari Kangean ke Sumenep PP bisa menghabiskan sekitar 4 juta kan, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kita bersama ini, agar bagaimana layanan-layanan di sana bisa diwujudkan. Maka kami dari Pemkab selalu membantu untuk bisa memfasilitasi. Misalnya Pak Samtiono Samsat mau buka di mana, di Arjasa, kami sediakan tempatnya, kami sediakan perangkatnya atau apanya yang bisa kita bantu, monggo silakan. Kami selalu bersinergi ini dengan kami, dengan Pak Samtiono. Kenapa? Kami dari pihak kabupaten, Pak Samtiono dari pihak provinsi, maka ini adalah kayak bapak dan anak. Okay. Seperti itu.
1: Siapa bapaknya, Pak?
2: Ini bapaknya.
3: Nambah sedikit. Okay. Monggo, Pak Sam. Tadi masalah kolektif, Pak. Pertama, kami memang sudah juga berinovasi, Pak. Yeah. Jadi kemarin teman-teman staf UPT dan staf Bapenda Kabupaten ini sudah saya turunkan. Staf kabupaten kita turunkan semua di desa-desa, berhubungan dengan P3KE dan teman-teman menyasar P3KE dan teman-teman UPT ini ke usaha-usaha, para pengusaha, teman-teman profesi buruh tadi, Mbak. Dan kami sendiri kemarin datang di pabrik di Lenteng, ada pabrik rokok besar di sana, dan saya sendiri juga datang di pabrik yang besar di Gading. Saya edukasi di sana. Jadi kami bisa melakukan pembayaran khusus untuk profesi buruh ini, Mbak. Kita adakan kolektif, tidak harus datang ke Samsat. Jadi di sana nanti ada 10, ada 15 di data, siapa saja, kendaraan apa saja di sana. Kami siap
1: datang, ya?
3: Tim dengan Polri, dengan Jasa Raja datang ke sana melakukan pembayaran di sana, tidak harus ke Samsat, Pak. Ini sudah kami lakukan.
1: Itu by request atau bagaimana?
3: Jadi bisa, nanti ya, per telepon, Pak. Kami ditelepon, Pak, Pak Pemenda, di sini ada 5, ada 10, kita datang ke sana, Pak. Kami siap seperti itu. Dan tadi yang kedua, masalah pengembangan kolaborasi di kepulauan. Bahwa kita ini di Sumenep, Pak, punya Samsat kepulauan, Pak.
1: Oh, ada, Pak, ya?
3: Yaitu Samsat di Kangean. Di Pulau Kangean kita punya Samsat di sana, Samsat kepulauan, dan saat ini kita juga sudah yang saya ajukan di 2023 kemarin juga sudah dapat ACC dari tim pembina Samsat Jawa Timur, bahwa di sana tidak hanya melakukan bisa pembayaran tahunan, tapi ini akan bisa melakukan pembayaran 5 tahunan. Jadi di sana akan diberi teman-teman lantas di sana untuk melakukan pendaftaran dan registrasi. Walaupun nantinya untuk cetak STNK dan platnya sementara ini ke daratan. Tapi di sana bisa melakukan pendaftaran di sana, Pak. Jadi mobil, sepeda motor tidak harus dibawa ke daratan. Cukup diselesaikan di Samsat kepulauan yang ada di Kangean. Jadi kami harapkan teman-teman dari Sapudi, Raas, Masa Lembu, bisa, nggak harus ke daratan, cukup bisa diselesaikan di Kepulauan Kangean.
1: Itu dari tahun?
3: Insya Allah mulai tahun ini, Mbak.
1: Mulai tahun ini.
3: Ini untuk tim lantasnya sudah ditunjuk dari Bapak Kapolres, dan ini tinggal pelatihan aja dan segera diberangkatkan ke Kangean, Mbak.
1: Oke.
3: Tapi saat ini melakukan pembayaran tahunan sudah bisa, tapi ini nanti 5 tahunan, Pak, di sana.
1: 5 tahunan, Pak, ya. Dan ini menjawab pertanyaan dari Sabda Berbinar terkait dengan rumahnya yang jauh dari kantor pelayanan, karena memang prosesnya mintanya melakukan secara online. Ini belum bisa, ya, Pak, ya. Berarti, ya.
3: Pembayaran apa, Mbak?
1: Pembayaran
3: tahunan.
1: Nah, ini tidak dijelaskan nih bagaimana.
3: Jadi mohon izin yang teman-teman semuanya, masyarakat Sumenep yang masih jauh dengan layanan, apalagi di kepulauan atau di kecamatan yang di Pasongsongan sana, seberang sana, kita semua sudah berinovasi bahwa untuk pembayaran tahunan tidak harus datang ke

0: Samsat mbak kita. Jadi pembayaran bisa pembayaran melalui e-channel atau kalau di Polri
1: apa sebut?
2: Signal.
0: Signal.
3: Signal, baik.
0: Teman Polri juga Signal punya. Di situ ada pakai link aja Tokopedia bisa dibayar di Indomaret, di Alfamart, dan kami juga sudah memfasilitasi teman-teman badan usaha BUMDes. Jadi ini semua sudah kami berikan aplikasi, jadi masyarakat di desa itu tidak harus jauh-jauh datang bayar ke Samsat, cukup diselesaikan di BUMDes.
3: Di BUMDes, baik.
0: Jadi hemat waktu, hemat biaya, insya Allah dengan layanan yang dekat dengan masyarakat ini, kami harapan kami masyarakat semakin patuh, Mbak. Harapan kami seperti itu, makanya kami sudah banyak menanamkan aplikasi-aplikasi di dekat masyarakat. Itu, Mbak.
3: Baik, ini dengan adanya inovasi-inovasi yang diberikan, Pak Saiful, ini kalau Anda melihatnya selama ini yang datang, itu biasanya kita apa ya, ini paradigma yang kurang baik terkait calo begitu ya. Ini bisa meminimalisir otomatis ya?
2: Alhamdulillah bisa, Mbak. Tapi sekarang masyarakat sudah tahu sendiri, Mbak, secara langsung pembayaran secara langsung ke KPI Samsat Sumeneb. Jadi selama ini masyarakat sudah memahami untuk masalah pembayaran pajak. Jadi dia berbondong-bondong untuk ke KPI Samsat biar tahu sendiri.
3: Gitu ya.
2: Jangan sampai melalui dari calo.
3: Calo itu tadi. Kalau soalnya kan kadang enggak mau ribet gitu ya.
2: Iya, kadang-kadang enggak mau ribet, tapi nanti jangan kepikiran ke belakang. Nah, kita mendingan berbondong sendiri untuk ke KPI Samsat sendiri. Satu, biar tahu. Yang kedua, biar lega juga. Oh, saya segini. Enggak taunya lebih murah. Karena dia proses sendiri, jalan sendiri. Gitu, Mbak.
3: Oke, baik. Ini mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak Sam. Ini ada pertanyaan kembali ini dari YouTube. Apakah pembebasan pajak daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang atau justru membuat masyarakat terbiasa menunggu keringanan pajak?
0: Iya, jadi harapan kami dengan adanya pembebasan-pembebasan seperti ini, harapan kami masyarakat juga semakin patuh. Ini kan berupaya bahwa Ibu Gubernur ini memberikan keperpihakan pada masyarakat yang kurang mampu.
3: Baik.
0: Jadi mohon keperpihakan Ibu Gubernur ini bisa dimanfaatkan, Mbak, biar meringankan beban apa yang menjadi dipikul masyarakat saat ini.
3: Oke, oke, baik.
0: Jadi apa tadi Pak Saiful, apalagi untuk pembayaran 5 tahunan memang harus teman-teman saat ini harus ke Samsat, tapi untuk pembayaran tahunan bisa di mana saja bisa saat ini, dari ujung mana saja bisa dibayar. Tapi pembayaran untuk 5 tahunan kami mohon maaf, ini harus diregistrasi sama teman Polri dan harus datang ke Samsat. Insya Allah nggak usah takut, di sana kami menciptakan pelayanan duta layanan yang luar biasa. Masuk ke Samsat sudah kami disapa teman-teman security, duta layanan kami siap membimbing sampai selesai pembayaran.
3: Oke, baik. Jadi humanis benar-benar ya, Pak.
0: Humanis, betul-betul humanis.
3: Pak Dian, ini jawab singkat ya, Pak Dian. Ini bagaimana cara pemerintah mengukur apakah kebijakan pembebasan pajak daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumeneb ini, Pak?
4: Ya, jadi begini, kalau dilihat dari, diukur bagaimana tingkat kesejahteraan itu dengan kepatuhan dari masyarakat, tentunya itu sangat signifikan sekali. Artinya begini, Ibu Gubernur memberikan suatu relaksasi pajak daerah ini agar masyarakat kedepannya untuk bisa tertib. Sehingga apa? Ibarat kita punya hutang, agar setelah hutang dilunasi jangan ngutang lagi, kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi ketika orang semua taat membayar pajak, kami dari pemerintah kabupaten juga pun bisa berestimasi bagi kita. Misalnya kendaraan di Kabupaten Sumeneb ada sekian, sehingga ketika pajaknya sekian, maka estimasinya akan mendapatkan pendapatan asli daerah sekian. Ketika itu semuanya tertib membayar pajak. Nah, ketika kita mengestimasi, maka juga kita bisa mengalokasikan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah kabupaten yang bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat. Makanya kami melalui kegiatan ini meng-hire tidak hanya orang membayar pajak kendaraan bermotor, tetapi bagi warga masyarakat Sumeneb yang masih mempunyai kendaraan berplat nomor luar Kabupaten Sumeneb, misalnya untuk bisa diimbau bisa dibalik nama ke Kabupaten Sumeneb. Kenapa? Karena opsen pajaknya akan masuk ke kabupaten lain, sedangkan kendaraan itu akan mengaspal di Kabupaten Sumeneb yang akan merusakkan jalan Kabupaten Sumeneb.
3: Oke, baik. Ini kita sudah di closing karena kita 3

0: menit menuju jam 11 ya. Terakhir nih Pak Adit ya, dari Pak Adit.
1: Oke, siap.
0: Ini mungkin poin penting nih yang harus disampaikan ke masyarakat terkait pembebasan baja ini. Silakan.
2: Oke, kepada masyarakat Sumenep khususnya, tolong kebijakan dari Ibu Gubernur ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan asumsi-asumsi masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan orang yang nggak tertip pajak atau yang punya tunggakan, tolong jangan itu dikesampingkan. Karena apa? Karena kami juga mengapresiasi wajib pajak yang patuh. Contohnya tadi yang sudah disinggung Pak Sam, kami setiap tahunnya ada undian umroh. Terus kebetulan kemarin yang semester 1 dari kami Jasa Raja, Direksi Jasa Raja memberikan apresiasi emas kepada wajib pajak patuh. Jadi nama-nama yang diikutkan undian itu adalah yang masa laku atau orang yang bayar pajaknya di periode yang tertib, tidak menunggak, tidak telat. Lah, itulah poin-poin yang harus dipahami masyarakat. Jadi monggo yang masih punya kendaraan menunggak segera dibalik nama. Dan yang utama, tolong kepada masyarakat juga untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Agar apa? Agar selamat, keluarga yang nunggu di rumah lebih aman. Oke. Tidak terjadi kecelakaan di jalan raya. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Gita.
0: Terima kasih Pak Adit. Pak Saiful, nah kalau tadi ada yang takut kesamsat karena ada Pak Polisi nih, ada Pak Polisinya. Silakan Pak Saiful disampaikan kepada masyarakat.
3: Terima kasih Mbak Gita. Ya, saya minta tolong kepada masyarakat mungkin bisa untuk melakukan proses 5 tahunan, balik nama, atau bayar pajak, kita tunggu sampai selesai dari pemutihan. Namun bisa cepat selesai kalau tidak ada secara langsung dari orang-orang lain, mendingan dari orangnya sendiri.
0: Yang bersangkutan ya.
3: Jadi lebih enak orangnya sendiri Mbak Gita, lebih cepat, lebih tahu, lebih paham. Jangan melalui kepada orang-orang lain. Okay. Terima kasih Mbak Gita.
0: Oke, terima kasih. Kalau mau ketemu Pak Saiful langsung ke Samsat. Pak Dian, ayo monggo closing terakhir nih, himbauan kepada masyarakat.
4: Kami hanya satu menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sumenep, ayo kita bayar pajak kendaraan bermotor, mumpung sekarang ini ada program dari Ibu Gubernur untuk bisa memberikan insentif kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, dan endingnya pemerintah Kabupaten Sumenep akan mendapatkan pendapatan yang lebih signifikan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep.
0: Baik, Pak Sam, katanya bapaknya ini ya, bapaknya teman-teman di sini. Silakan.
5: Kami banyak mengucapkan terima kasih Mbak Gita kepada seluruh masyarakat Sumenep yang telah berpatuh tentang pajak kendaraan bermotor ini yang sudah luar biasa. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih tentang kepatuhannya, dan ini apresiasi dari Ibu Gubernur tentang kebijakan pembebasan pajak ini. Kami harapkan segera dimanfaatkan. Baik. Untuk meringankan beban masyarakat. Itu harapan kami. Ini semua untuk bagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Benda, bagaimana kita semua ikut berkontribusi membangun Sumenep yang kita cintai ini.
0: Okay.
5: Terima kasih Mbak Gita. Semoga semua masyarakat sehat selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih banyak keempat narasumber kita, dari Kepala Bapenda Sumenep, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep, PJ Jasara Harja Sumenep, kemudian Anggota Regiden Satlantas Polres Sumenep, Polresta Sumenep. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak.
3: Sama-sama.
0: Terima
3: Mbak
0: kasih.
3: Gita.
0: Saya Gita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sumenep siang ini.
7: Awali dari sepak bola internasional, Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ifeanyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: It's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspurs menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi.

0: mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Tenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah

0: bertanggung jawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
1: cukup. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Mia Rapuliti Loli.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas

0: Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para-Athletic Championship di India.
1: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang, jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
0: Senada dengan Ken, pelatih India Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
2: Baik, ini adalah kejuaraan parameter ASEAN Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau ASEAN Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke ASEAN Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
0: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team di Kurk lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Asseri Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

Sumenep siang ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Tepat di menit ke-32 saat lagi akan dikumandangkan adzan duhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fi tathhir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi di Madura hari ini saya Gita Ayu menemani Anda bersama rekan kami dari RRI Sampang, ya, akan menghadirkan informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Jadi mana-mana pendengar, pastikan Anda masih stay tune, saya Gita Ayu sampai jam 3 sore nanti menemani Anda.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1.

0: Semangat kemerdekaan, CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabatemor. Emulai tangkel situng kantos telopolo situng Agustus di Gunung Lekor, Mireng, manfaat daki pembebasan pajak kasepuh. Bebas dinda administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020, sarang tahun sebelumnya KB kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2020, sarang tahun sebelumnya KB roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak ongke. Mirek, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang, Madura hari ini hadir edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Gita Ayu dan gatekeeper Waisul Karni ya, menemani Anda hari ini. Mendengar ditemani Ting Room dari Sampang yang akan menginformasikan informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Oke, kita coba menyapa Ting Room yang standby di Sampang. Assalamualaikum Ting Room.
2: Ya, waalaikumsalam Ayu.
1: Kabar baik hari ini? Ningrum, kabar baik hari ini? Oke. Nampaknya kita mengalami sedikit trouble ya, mendengar? Ningrum?
2: Iya, Ayu.
1: Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas karena tadi sempat delay.
2: Ya, kita saya mendengar jelas suara kamu, Ayu.
1: Oke, apa kabar? Sehat hari ini, Ningrum?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Informasi apa saja yang akan dihadirkan dari Sampang dan Magelang?

0: antaranya. Ya, ayo.
1: Ya, terputus-putus kita ini Ningrum, tidak bisa mendengar suara Anda dengan sangat jelas karena memang terputus. Oke, kita akan jeda dulu ya pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune di Madura hari ini.

0: Oke, baik pendengar, sambil kita menunggu perbaikan sambungan kita bersama RRI Sampang, saya coba hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep terlebih dahulu. Pemkab Sumenep serius merubah nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan pulau. Kepala Brida Sumenep Siswahyudi Bintoro mengatakan wacana ini bukan hal baru dan kini kembali diajukan atas inisiatif Bupati. Pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Pengamat kebijakan Universitas Wiraraja Wilda Rasaili juga menilai perubahan ini menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan konektivitas di wilayah kepulauan. Status daerah kepulauan tidak boleh sekedar menjadi perubahan identitas, tetapi harus diikuti kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Kita bergeser ke Pamekasan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Ansari, mengingatkan pentingnya menggali memanfaatkan kearifan lokal upaya mitigasi bencana. Disampaikan pada sosialisasi penguatan resiliensi terhadap bencana perubahan iklim tingkat lokal di kantor Balai Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, seperti mengamati perubahan perilaku burung dan ular yang dijadikan acuan masyarakat zaman dahulu. Dan menurutnya membuat resapan di halaman rumah sebagai langkah mitigasi mencegah banjir, menanam pohon untuk mengatasi kekeringan. Ia juga mengajak masyarakat memperhatikan peringatan dini mengenai potensi bencana alam BNPB atau BBBD sehingga bisa menghindari bahaya dan menyelamatkan diri. Menurut Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadira Sehanur mengatakan kearifan lokal masih relevan sebagai upaya mitigasi bencana. Untuk mewujudkan ketahanan bencana dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. BPBD juga harus memfasikan simulasi bencana agar masyarakat memiliki budaya kesiapsiagaan sehingga risiko korban jiwa bisa ditekan secara signifikan. Baik, kita coba menghubungi kembali Ningrum.
1: Iya, ayo.
0: Oke, baik. Silakan informasi selanjutnya dari Sampang dan Bangkalan.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar dan terima kasih juga buat Ayu pendengar. Informasi dari Sampang dan Bangkalan. Untuk era di Sampang, saya awali dengan informasi terkait program TMMD Sampang yang seimbang pembangunan fisik dengan literasi. Ya, pendengar, pembangunan fisik di wilayah pedesaan kini tidak lagi berdiri sendiri. Di Kabupaten Sampang, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyasar pembangunan literasi masyarakat untuk mendorong pola pikir yang positif dan kritis bagi kemajuan desa. Dan DIM 0828 Letko Dika Catur Yanuar Anwar menegaskan kolaborasi sasaran fisik dan non-fisik ini sengaja menggandeng dinas perpustakaan dan langkah ini diambil agar dampak pembangunan di lokasi TMMD dapat bertahan jangka panjang sekaligus membuka wacana berpikir warga dan dalam membangun daerahnya. Salah satu agenda penyuluhan literasi digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Penyepen, Kecamatan Jerengi yang menjadi titik lokasi pelaksanaan TMMD. Kegiatan peningkatan literasi dalam program TMMD ini mendapat sambutan hangat dari pihak pesantren dan Ketua Pondok Pesantren Darun Najah, Husaini Hidayatullah, menyampaikan bahwa kehadiran program literasi ini sangat efektif menunjang minat baca para santri. Penguatan literasi di lokasi TMMD ini dinilai menjadi pondasi krusial dalam menjaga kelanjutan pembangunan sekaligus terus mendorong kemajuan peradaban masyarakat. Masih dari Sampang, kita beralih ke informasi lain pendengar. Penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sampang dari retribusi tempat khusus parkir hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari target. Dari target 1,154 miliar sepanjang 2026, realisasi yang berhasil dibukukan baru 367 708 juta atau sekitar 31%. Artinya masih terdapat selisih sekitar 780 juta yang harus dikejar hingga akhir tahun. Kasih lalu lintas jalan di Hub Sampang, Edi Sutrisno mengaku pencapaian tersebut ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Edi mengungkapkan terdapat cukir yang tidak menyetorkan seluruh hasil retribusi kepada pemerintah daerah. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ditemukan cukir yang belum melakukan penyetoran. Di Sub Sampang mengaku

0: Oke, baik pendengar. Terima kasih Anda masih di Madura hari ini, masih bersama saya Gita Yuda Ningrum. Tadi sempat terputus ya, karena memang sambungan jaringan yang kurang baik. Tapi kita coba hadirkan kembali informasi dari Kabupaten Sumenep. Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep menerbitkan peredaran minuman kelas di wilayah kota. Dalam penindakannya, polisi mengamankan 17 botol jenis arak Bali yang diperjualbelikan ilegal. Kasihumas Polresta Ibda Ahmad Putra Wardana menyampaikan, penindakan dilakukan di Jalan HP Kusuma, Kelurahan Kepanjin. Kegiatan dipimpin KBO Satres Narkoba Polresta. Ibda Safatullah Chandra Bayu dengan melibatkan 4 personil. Selain itu, 17 botol arak Bali, petugas juga mengamankan 1 kardus merek air mineral yang digunakan menyimpan minuman tersebut. Penjual berserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada piket pidana umum Satreskrim Polresta menjalani proses lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas dan memicu tindakan kriminal. Ibda Ahmad Putra Wardana juga menambahkan seluruh proses penindakan hingga penanganan barang bukti dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan berlangsung aman dan lancar. Baik, bergeser ke Pamekasan, pendidikan karakter dinilai sama pentingnya dengan kemampuan akademik. Sebab nilai tinggi saja belum cukup bekal menjadi bekal anak dalam menghadapi berbagai tantangan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari menyampaikan saat memberikan materi kepada guru sekolah Alam Excellencia Pamekasan, meminta guru lebih memperhatikan pembentukan sikap dan karakter. Guru juga harus mampu menjadi teladan. Sikap, perhatian, komunikasi, dan cara guru memperlakukan siswa mempengaruhi pembentukan karakter. Peran guru semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan anak dengan sangat mudah memperoleh informasi dan pengetahuan melalui gawai. Ia mengingatkan guru agar tidak mudah memberikan label negatif. Sebab setiap anak memiliki karakter, kemampuan, cara belajar yang berbeda. Guru perlu mengenali potensi setiap siswa dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Siswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi karakter yang baik. Harapannya sekolah mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki sikap dan karakter yang kuat. Guru menjadi salah satu kunci untuk mewujudkannya. Baik, untuk kita coba kembali ke Sampang ya, Ningrum, kita coba sapa kembali ya, Ningrum. Oke, silakan ya, dilanjutkan untuk informasi selanjutnya, Ningrum.
1: Oke, baik. Informasi selanjutnya pendengar, dan maaf juga sebelumnya tadi sempat ada kendala karena ada jaringan gitu ya. Ya, masih dari Sampang, kasus penyekapan yang dilatar belakangnya masalah hutang-piutang di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, ini berujung pada tindakan tegas aparat kepolisian. 3 orang warga berinisial Z, 56 tahun, T, 60 tahun, dan N, 40 tahun, itu harus berurusan dengan hukum setelah nekat menyekap dan menganiaya tetangga mereka sendiri, yaitu Hayat, 35 tahun, akibat persoalan hutang yang tak kunjung lunas. Menanggapi insiden ini, pihak kepolisian melalui Kasih Humas Polres Sampang, AKP Puji Eko Waluyo, kembali mengeluarkan himbauan tegas agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri. Dan tindakan penyekapan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat karena selain merampas kemerdekaan orang lain, juga telah disertai dengan tindak kekerasan fisik. Segala bentuk perselisihan hendaknya diselesaikan secara bijak melalui jalur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kasus tersebut terungkap berkat laporan korban yang resah karena haid tidak kunjung pulang ke rumah dan diduga disekap oleh tetangganya sendiri. Menindaklanjuti laporan itu, Polres Sampang melalui Kasih Humas AKP Puji Eko Waluyo bergerak cepat menuju rumah korban dan menemui istrinya di dusun Gunung Anyar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sang istri, polisi langsung bergerak melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 pelaku di kediaman masing-masing tanpa perlawanan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penangkapan ini dipicu oleh persoalan utang piutang senilai 300 juta rupiah yang belum dibayar selama 1,5 tahun. Alih-alih menempuh jalan musyawarah atau hukum yang sah, para pelaku justru memilih jalan kekerasan dengan menyekap korban selama 4 hari. Dan selama penyekapan tersebut, korban juga mengalami penyiksaan hingga menderita luka memar di sebagian tubuh. Bagi pendengar, itu informasi dari Sampang, kita akan bergeser ke Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus memperkuat komitmen menjaga pelestarian lingkungan dengan mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, untuk menuntaskan perizinan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Mewakili Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Bangkalan, Ahmad Sidik mengungkapkan pengelolaan air limbah bukan sekedar urusan administratif formalitas. Pemkab Bangkalan melalui BLH telah gencar memberikan himbauan sejak Januari agar setiap fasilitas kesehatan segera memenuhi kode dokumen perizinan teknis. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya antisipatif untuk mencegah potensi pencemaran tanah maupun sumber air bersih masyarakat yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar kawasan puskesmas. Yang menambahkan, dari total puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan, terdapat sebanyak 10 puskesmas telah mengurus persetujuan teknis atau pertek perizinan IPAL dengan baik. Sementara itu, pendengar, 12 puskesmas lainnya, termasuk puskesmas Tanah Merah, diimbau untuk segera menyusul dan menyelesaikan seluruh tahapan pengurusan izin. Menurutnya, mempermudah proses tersebut, BLH bekerja sama dengan tim teknis lintas perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Satpol PP, hingga konsultan ahli untuk turun langsung meninjau perubahan kebutuhan teknis secara kelayakan sistem pengolahan limbah di lapangan. Ya, informasi dari Bangkalan, masih ada satu informasi lagi dari Bangkalan, pendengar, ini terkait tumpahan air garam di Paturungan Bangkalan rawan kecelakaan maut. Ya, jadi tumpahan air garam dari armada angkutan truk di jalur nasional Bangkalan, Gunung Kikir hingga Pasar Kelis, kian meresahkan warga karena membuat aspal licin dan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Keselamatan pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 di jalan nasional dari jalan raya Gunung Kikir hingga Pasar Kelis, Desa Patrongan, Kecamatan Galis, Bangkalan kini menjadi sorotan serius yang disebabkan jalan licin dari tetesan air garam. Warga setempat sudah mengungkapkan tumpahan air garam dari truk di sepanjang jalur tersebut telah membuat aspal licin ekstrim dan sering memicu berulang kali kecelakaan lalu lintas dan telah memakan korban jiwa. Subhan menjelaskan mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor, meski kendaraan roda 4 juga kerap tergelincir. Ia mendesak dinas terkait segera melakukan pembersihan rutin, memasang rambu peringatan, serta mengkoordinasikan pengelola transportasi garam agar tidak membuang limbah cair sembarangan di bahu dan badan jalan demi mencegah kejadian terulang. Baik, itu masih ada informasi dari Sampang Menyar yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Ayu di Semenuk untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. DPRD Sumeneb menunjukkan komitmennya untuk memastikan perubahan APBD tahun anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat. Komitmen terlihat dari Banggar, DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD terhadap perubahan kebijakan anggaran KUA, perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun ini. Ketua DPRD Sumeneb Zainal Arifin menegaskan penambahan perubahan anggaran tidak boleh berorientasi pada penyesuaian angka, tapi momentum memperbaiki program kebijakan yang belum berjalan optimal. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan siap kebijakan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan publik. DPRD juga memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat di tengah dinamika inflasi dan kenaikan harga. Dirinya berharap kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tidak berhenti pada proses politik anggaran, tetapi segera diwujudkan melalui program konkret yang mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita kembali ke Ningrum untuk informasi terakhir. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar untuk informasi terakhir. Kita bergeser ke ke Sampang ya. Ini ada pengadilan negeri Sampang mengabulkan permohonan restitusi bagi anak korban berinisial LHS dalam perkara kekerasan seksual. Majelis hakim menetapkan total restitusi sebesar Rp21.451.000 sebagai bentuk ganti kerugian dan biaya pemulihan akibat tindak pidana yang dialami korban. Majelis hakim menilai permohonan restitusi telah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dan nilai tersebut terdiri dari kerugian material itu Rp15.951.000 dan kerugian imaterial sebesar Rp5.500.000 termasuk biaya transportasi, perawatan, persidangan, serta persiapan persalinan dan perawatan bayi. Majelis hakim yang diketuai Elias Eko Setio bersama Alvin Irvanda dan Yola SK Afrina Sihombing ini menyatakan restitusi merupakan hak anak korban. Putusan tersebut juga menegaskan tanggung jawab pelaku memenuhi kerugian dan biaya pemulihan korban sesuai ketentuan hukum. Jika terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda atau pendapatannya dapat disita jaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak mencukupi, kewajiban pembayaran dapat diganti dengan pidana penjara selama 11 bulan. Informasi terakhir, pendengar, pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM Sampang. Produk lokalnya kini berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Kepala Biro Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Lesti Haryanti, mengatakan pemasaran digital penting dilakukan. Pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Menurut Lesti, pemasaran secara konvensional memiliki keterbatasan jangkauan konsumen. Dan sebaliknya, pemanfaatan internet, media sosial, dan marketplace mampu memperkenalkan produk secara lebih luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM, dan langkah ini dilakukan agar pelaku usaha mampu memperluas pasar dan

0: keseluruhannya di Madura hari ini. Kita kembali ke Ayu untuk selanjutnya. Ayu.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Dan pendengar, keseluruhan informasi sudah kami sampaikan dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini di lembar ke-11 di Agustus kali ini. Saya Gita Ayu beserta Ningrum pamit undur diri di Madura hari ini. Kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumeneb, Berita Olahraga, Selasa 11 Agustus, bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas dapat tampil pada kekuatan terbaik saat mengikuti FIFA ASEAN. Turnamen dijadwalkan berlangsung pada September dan Oktober, termasuk dalam kalender FIFA Match Day. Dan FIFA ASEAN dalam kalender FIFA Match Day menjadi keuntungan bagi timnas. Kondisi tersebut membuka peluang bagi para pemain Indonesia memperkuat skuad Garuda selama turnamen berlangsung. Ketersediaan pemain terbaik diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Terlebih Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah sehingga dukungan masyarakat diharapkan besar. PSSI juga terus mempersiapkan timnas menghadapi agenda internasional. Selain memastikan kesiapan skuad, PSSI melakukan koordinasi dengan tim pelatih klub agar pemain dipanggil dapat menjalani persiapan secara optimal. Madura United memastikan seluruh pemain dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan medis sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim tahun ini. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramdan Ramadan, mengatakan pemeriksaan pre-competition medical assessment atau PCMA berjalan lancar. Meliputi kondisi fisik, tes darah, pemeriksaan jantung atau EKG, serta tulang, otot, dan sendi. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting memastikan persiapan menghadapi kompetisi dan aktivitas fisik yang tinggi. Hasilnya juga menjadi acuan tim medis memantau kesehatan pemain selama musim. Pemeriksaan PCMA Madura United dilakukan dengan dukungan Mitra Keluarga Surabaya, bekerjasama yang diharapkan dapat membantu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis sebelum kompetisi dimulai. PB Jaya Raya konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun, PB Jaya Raya telah menorehkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, 15 gelar All England. Prestasi tersebut menjadi bagian penting. Program pembinaan yang dijalankan juga terus diarahkan untuk melahirkan generasi emas. Ketua Umum PB Jaya Raya Susi Susanti menegaskan, pembinaan atlet terus dilanjutkan, persaingan bulu tangkis dunia juga semakin merata dan kompetitif. Legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono juga menilai pembinaan atlet usia muda berjalan

0: Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hed Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zi Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zi Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PT MSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
1: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurnas tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
0: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
2: Sebanyak 59 tim tingkat SD SMP sederajat dipastikan siap bersaing memperebutkan juara dalam turnamen bola basket antar pelajar tahun ini bertajuk Atom Mansas setelah merampungkan sesi penarikan undian dan pembacaan regulasi. Kepastian ini didapat usai technical meeting yang dihadiri seluruh manajer dan perwakilan di gedung workshop Mansumenep pada Senin lalu. Selain penentuan pertandingan, panitia juga menyampaikan aturan main agar menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, keselamatan para atlet muda. Penegakan fair play, ketepatan waktu, keterlibatan pendukung menjadi poin utama yang disepakati. Kepala Mansumenep Zaini Muksin menyambut hangat antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya pembinaan karakter melalui ajang olahraga. Persaingan di lapangan diharapkan tetap kondusif demi melahirkan bakat-bakat muda berprestasi di tingkat sekolah maupun madrasah. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumenap siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2026. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poli Urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudema.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan.

81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Gita Yu menemani Anda. Bro Dangdut kali ini lembar ke-11. Waktu kita kurang lebih 1 jam ya. Di Bro Dangdut ini, yuk kita silaturahmi di udara. Dan kita kita saling berkata-kata baik ye. Di 665396 662317 kode area 0328 atau 0811334510. Telepon via WhatsApp bisa juga ya, saya coba hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Eh, cakep oi, siapa nih?
1: Dari Mas Jeffrianto Pamekasan.
0: Mas Jeff, kabar baik hari ini, lagi ngapain?
1: Alhamdulillah, Mas Jeffrianto baru datang mengayung beca, ini lagi pangkabangan, Mbak.
0: Oke.
1: Mama relesong.
0: Semoga sehat selalu ya, Bapak.
1: Alhamdulillah, semakin sehat, Mbak, ya. Kalau mengenai cuaca, kalau di Pamekasan siang ini cuacanya panas. Kalau mengenai lintas, alhamdulillah di jantung kota Pamekasan sampai ke desa Pegendingan, alhamdulillah lancar-lancar saja.
0: Okay.
1: Yang tidak aman sekarang ini balap liar, Mbak. Di Pamekasan itu, di Polres Pamekasan itu sering malam Sabtu dan malam Minggu itu pasti ada rahasia balap liar, Mbak. Tidak ada jerahnya anak-anak muda sekarang.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Di daerahnya Mas Jeffrianto itu ya balap liarnya ya?
1: Iya, di daerah Majagranto, di Pamekasan, di jalan kabupaten, kadang-kadang di jalan raya Terasa itu, Mbak.
0: Di jalan raya apa?
1: Terasa.
0: Keraka?
1: Terasa, larangan.
0: Kerasa, larangan, kerasa?
1: Iya, terasa, larangan, depannya gudang garam Terasa itu.
0: Siap-siap.
1: Iya, terus nanti. Kalau mengenai harga tembakau sekarang ini antara 60 sama 45 sekarang, Mbak. Lagunya apa nih tuh, Mbak?
0: Lagunya?
1: Ambil Jawa, Mbak.
0: Caca Handika, Ramina.
1: Kalau dari Imam, Mbak?
0: Imam? Nggak ada ini. Adanya Mansur S, mirip dia. Ada Maggie Z.
1: Yang di Mansur aja, Mbak.
0: Dari Mansur, siap, Bapak.
1: Oke, salamnya ada Mbak Gita yang bertugas. Semoga diberi kesehatan dan banyak umur. Jauh dari penyakit, semoga selalu sukses selalu ya. Salamnya ada Jeki Asmara, Riki Anggara, Pak Suwana sama Bupat Hor, Mbak Evi sama Mbak Iin, terus Jeki Asmara sama Mas Herman, terus di Pamekasan ada Mbak Wanda sama Mas Barit, terus ada Maisa Jenar sama Pak Nur Kumala sama Roni Sanjaya sama semua fan-fan ya, fan-fan RI, salam kompakan dari Mas Jeffrianto yang terima kasih ke Tanda Balang Asyiko buat mbaknya, terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
2: Sama Evi yang ada di Lenteng.
0: Evi di Lenteng, kabar baik Evi hari ini?
2: Kabarnya baik. Okay. Mau mengabarkan.
0: Saya baik
2: kalau
0: juga.
2: Besok ini tebu terakhir itu namanya tebu bekasan itu.
0: Apa?
2: Tebu bekasan.
0: Pemberkasan.
2: Tebu bekasan besok.
0: Apa
2: tebu
0: itu?
2: Terakhir kan?
0: Rebu terakhir di bulan apa?
2: Di bulan Sapar.
0: Oh, di bulan Sapar.
2: Iya. Biasanya kalau di sini itu sembahyang tolak balai.
0: Apa biasanya? Kirim-kirim atau doa-doa?
2: Iya, doa-doa. Terus juga baca Yasin besok jam 7.
0: Kirim-kirim makanan enggak?
2: Ya, biasanya ada topaknya.
0: Oh gitu.
2: Iya, buat topak gitu. Untuk dibawa ke rumah kiai, terus di rumah kiai dikasih air jimat.
0: Siap-siap. Gitu. Makasih.
2: Apa di rumahnya Mbak Gita nggak pernah kayak gitu ya?
0: Iya, kalau saya kan perumahan ya, pas kota lah gitu.
2: Iya, nggak ada ya?
0: Nggak ada kayaknya. Rata-rata pendatang semua orang Jawa tuh.
2: Oh gitu. Mm-mm.
0: Mungkin iya. Ada ya di musola ya, agak jauh
2: ya,
0: dari musola rumah
2: pasti
0: saya.
2: Pasti ada pasti. Kalau di musola pasti ada. Kalau buat ketupatnya nggak tahu ada nggaknya.
0: Tapi
2: tahu.
0: Tapi kemarin ada yang antar-antar apa itu ya, apa bubur gitu ya apa ya?
2: Ya kalau ngaji pasti ada kok, sembahyangnya juga ada, tolak balai gitu.
0: Iya, oke. Iya. Makasih ya infonya ya itu ya.
2: Iya. Lagunya ada apa?
0: Ada Mega Mustika Selimut Biru.
2: Ya ikutan itu ya. Soalnya sekarang dingin-dingin panas gitu.
0: Jadinya mau pakai selimut maksudnya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi bukan selimut yang bernyawa. Yang bernyawa belum.
0: Waduh. Oke. Okay.
2: Salamnya. Buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Makasih ya.
2: Panjang umur, panjang pertobatan, rezeki yang halal juga.
0: Amin, kamu juga ya. Amin.
2: Terus juga ada Jefrianto. Ada Mbak Yuni.
0: Ya.
2: Ada Bu Patho. Ada okay. Mama Susana. Terus juga ada Cempaka Ayu.
0: Siap.
2: Ada Wawan. Ada Parit. Ada ada Iim. Ada juga siapa ya? Ya pokoknya buat kesemuanya aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali Mama Intan juga ya. Ditunggu gabungannya. Pak Nur Kumala, Jefrianto, Roni juga. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama Ivi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon melalui WhatsApp masih saya undang ya. Kita coba bisa apa enggak tuh. Telepon melalui WhatsApp. Dari Sukron coba ya. Nih ya. Aduh, kita terima. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukron, perinduan ya.
3: Iya, alhamdulillah Pak. Bisa hadir kembali.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan langsung ditampilkan namanya juga bisa Mbak Gita.
0: Iya, karena ini Pak, kalau telepon WhatsApp kan nomornya kesimpan, jadi saya langsung tahu ya.
3: Iya, karena emang WhatsAppnya RRI itu disimpan nama saya.
0: Betul. Kabar baik ya Pak Syukran hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik. Kabar Mbak Gita?
0: Alhamdulillah baik juga kayak kamu dong, insyaallah.
3: Alhamdulillah. Semoga tetap selalu sehat ya.
0: Amin. Kamu juga
3: tetap selalu semangat. Ya.
0: Amin.
3: Kita udah mau masuk ke bulan Safar yang terakhir tuh.
0: Di hari Rabu
3: besok.
0: Ya kata Evi tadi.
3: Hari Rabu. Iya. Makanya dianjurkan hal sesuatu yang sungguh luar biasa yang harus kita lakukan untuk menolak bala hal-hal yang tidak baik. Begitu Mbak Gita. Tapi semoga semuanya kita diberikan keselamatan.
0: Amin, amin.
3: Ya berkat doa-doa guru-guru kita besok. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan.
0: Amin, amin. Ya.
3: Untuk suasana di Sumeneb sendiri bagaimana untuk saat ini Mbak Gita?
0: Kalau untuk suasana. Kalau di Sumeneb panas banget nih hari ini Pak. Tapi lumayan.
3: Oh iya.
0: Anginnya nggak terlalu kenceng seperti kemarin sih. Tapi lumayan ya. Tapi panas banget Pak memang hari ini nih.
3: Iya benar Mbak Gita. Cuaca ini cukup memadai dan panasnya bukan main Mbak Gita. Meskipun pagi tadi sempat mendung.
0: Di mana? Di kamu mendung ya?
3: Di kawasan Perinduan.
0: Kalau di sini panas sih dari tadi nih.
3: Ya alhamdulillah. Untuk sekarang memang panas Mbak. Pas tadi malam itu sempat gerimis sebentar.
0: Oh di sana ya, gerimis ya?
3: Iya.
0: Soalnya kalau di sini itu panas banget ya memang apa? Terus kalau malam itu apa suap katanya tuh?
3: Suap gerah. Betul.
0: Iya
3: Mbak.
0: Kayaknya ya, sana juga.
3: Penting
0: ya.
3: Kita semuanya sehat, tidak kekurangan suatu apapun.
0: Ya,
3: kita bisa bersyukur.
0: Amin.
3: Apa yang diberikan yang Maha Kuasa.
0: Ya.
3: Okay. Untuk lagunya ada apa Mbak Gita?
0: Kalau bentar lagi yang mau diputar ini ada Selimut Biru Mega Mustika, Mansur S Mirip Dia. Ada, kamu mau yang cowok apa cewek?
3: Yang cewek aja, Mbak.
0: Cewek. Ada Henny Putri Intan Sayangilah Aku, Evita Mala Racun Cinta, Rita Sugiarto Jeki, Manis.
3: Ah, yang Rita Sugiarto itu.
0: Rita Sugiarto, siap, saya puter.
3: Ya, okay. Lagunya diminta duluan Kak Jeki.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya ya.
0: Monggo.
3: Yang pertama untuk Mbak Gita. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
3: Kelancaran.
0: Amin, kamu juga ya.
3: Kayaknya kalau WhatsApp ini dipakai karaoke ya nanti enak ini Pak, ya, jernih nih Pak.
0: Dicoba aja, minggu ya, minggu sama saya kayaknya Pak. Sebentar saya cek jadwal saya ya.
3: Iya Pak, minggu. Kayaknya enak ini suaranya jernih Pak.
0: Iya Pak, coba aja telepon via WhatsApp nanti kita coba ya.
3: Iya, coba.
0: Semoga bisa bergabung ya Pak Sukron ya.
3: Amin, amin. Oke, kayaknya jernih nih Pak.
0: Ya,
3: monggo. Ah, no. Syarat suara asli langsung kalau ke WhatsApp.
0: Gitu.
3: Nang ranang jendeng Maturu.
0: Yuk, monggo salamnya.
3: Salamnya ya. Ada Mas Riki Anggara, juga ada Kak Jeki sama Mbak Winanya. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga. Juga salamnya ada Mas Kuda Laut, juga ada Kak Dewa, ada Mbak Putri Cempaka Ayu. Juga ada Mas Anwar, ada Mbak Susana, semuanya tanpa terkecuali ya. Oke. Lagunya ditunggu Mbak ya.
0: Siap, OTW Bapak.
3: Buat Mbak Gitanya terima kasih. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan ya.
0: Bapak juga dan keluarga, amin.
3: Dan lagu itu spesial buat Wanda.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Gita. Sama-sama. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, yang punya nama Jackie gabungan yuk, wajib hari ini. 0328-665-396, 662-317, atau 0811-3345-1401. SMS dan WhatsApp. WhatsApp kita coba ya, tadi berhasil. Nah, Ibu Yuni, Handayani, telepon diakhiri. Ayo Bu, gabung lagi. Ini mau diangkat, berusaha udah Bu. Tiba-tiba terputus. Yuk, saya terima dulu di seluler. Halo. Halo. Halo. Gak ada suaranya ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, siapa ya?
1: Dari Mandalaru Baru.
0: Abah Suni, kabar baik gua?
1: Iya, sebaik sampean.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat sampean gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baik gimana sampean?
0: Ya, karena Abah sudah bilang sebaik saya, berarti kita sama-sama baik ya.
1: Oh iya.
0: Iya kan bilang tadi, sebaik sampean, berarti udah tahu dong kalau saya baik.
1: Oh iya.
0: Iya. Okay. Gimana? Ada informasi dari sana, Abah?
1: Iya, kalau informasi sekarang aman terkendali, meskipun keadaan panas begini gitu. Iya, okay. Kalau besok sama yang dikatakan Sukson dengan FD gitu. Katanya
0: anu ya,
1: orang Marib itu, ulama yang Marib itu bahwa besok akan diturunkan 320 ribu badak gitu. Jadi mudah-mudahan semua pan RLI, anggasawan-anggasawati, mudah-mudahan dijauhi dari badak yang tersebut gitu.
0: Amin.
1: Ya, kalau ada yang mau mengerjakan sholatnya, ya besok sholat 4 rokaat di dalam badak itu, rokaat pertama sesudah Fatihah surat Al-Kausar 17 kali, rokaat yang kedua surat Al-Ikhlas 5 kali, surat yang ketiga Al-Falaq 1 kali, yang keempat An-Nas 1 kali gitu, tanpa tahiyatul akhir gitu.
0: Itu sholat apa niatnya?
1: Usulni sunnatan lidup ilbalai arba takbiratin gitu. Untuk menolak bala yang diturunkan 320 ribu besok gitu.
0: Oke, terima kasih infonya Mbak Suni. Besok saya coba tanya di Mutiara Pagi ya terkait.
1: Iya, soal tentang wiritanya atau dikirnya gitu. La ilaha illallah 100 kali dan lain-lainnya masih banyak.
0: Oke, thank you ya informasinya ya.
1: Iya, salamnya ya.
0: Iya, monggo silakan, Mbak.
1: Yang perdana buat sampean selamat bertugas dan semoga sama-sama sehat tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin. Abang
1: barusan
0: juga
1: ada Esi, ada Sukron bersama Wanda, Cici bersama Winda. Tak lupa

0: Wasana, Epi di Lempeng, dan juga Supriyati bersama Ricky Anggara. Mama Surayeng, Dewa Surayeng ditunggu gabungannya gitu. Irma, Mbak Sumpaka, Pak Ketua, dan juga Mama Yuni, Mama Bator, ada Iim bersama Dewi gitu.
1: Okay.
0: Dan ada Mas Roni, Sahdan, Farid, dan ke semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
1: Yep.
0: Abah Halim gitu lupa. Buat Ninggitanya atau waktunya. Matur sekalian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, sehat selalu ya bersama keluarga. Oke, ini di seluler nih, di WhatsApp. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeah. Siapa ini?
2: Dengan Wanda dari Pamekasan, Mbak.
1: Wanda?
2: Iya.
1: Wanda dari Pamekasan. Oke, saya simpan dulu nomornya ya. Nggak kesimpan nih di RRI, Bu Wanda.
2: Iya, Pak.
1: Oke, kabar baik Bu Wanda hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana, Pak Gita?
1: Saya alhamdulillah baik juga, Bu. Sama kayak Ibu.
2: Ya, alhamdulillah, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Ya kalau sama-sama sehat, lagunya ada apaan, Mbak?
1: Lagunya mau cewek apa cowok?
2: Cewek.
1: Cewek.
2: Ya.
1: Ada Sayangilah Aku, Henny Putri Intan, Evita Mala, Racun Cinta. Ada Manis Manja Group, Jangan Menggoda. Ike Nurjana, Hayalan Masa Lalu.
2: Ike Nurjana.
1: Hah?
2: Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana, siap. Bentar lagi buat Bu Wanda.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita Ayu. Selamat yang menyelang sore. Selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar segalanya.
1: Begitu juga Ibu sehat. Ya, amin.
2: Sama tuh. Ya, terus salamnya ada Sukron, ada Cici Asmara, ada Ida Airi, ada Baiki, Pak Irma. Semuanya salamnya, tambah terkecuali.
1: Siap.
2: Ibunya spesial buat Sukron, selamat menarik. Buat bagitanya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis ya. Oke, saya coba terima telepon lagi dulu ya. Gantian-gantian ya di seluler dulu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Susanto, Mbak Gita.
1: Hei, apa kabar?
3: Kabarnya lagi berduka.
1: Kenapa?
3: Lagi berduka.
1: Iya, kenapa berduka? Gimana ceritanya?
3: Mantu ponakan suami saya itu meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Yang di Gili Iyang, tapi meninggalnya di sini, di dekat terminal itu kan ada rumahnya, Mbak Gita. Maksudnya beli di sini rumah, di Gili Iyang itu memang tempat tinggal kelahirannya itu, Mbak Gita.
1: Iya.
3: Kemarin sore meninggal. Waktu asar itu, Mbak Gita. Tapi pulang ke Gili Iyang tadi malam jam 8. Soalnya air lagi kandas itu, Mbak Gita. Surut. Jadinya perahunya nggak bisa berlayar kalau air surut itu, Mbak Gita.
1: Semoga ini ya, Husnul Khotimah ya, Ibu ya.
3: Iya, amin. Ya, lagunya ada apa, Mbak Gita? Kalau bisa boleh request, Mbak Gita. Lagu kehilangan itu, Mbak Gita. Soalnya kan lagi berduka.
1: Kadang kalau nggak berduka pun request itu. Nanti gini ya, kalau saya nggak janji, tapi kalau bisa saya
3: bertanya. Iya, kalau nggak bisa lah ikutan yang Manis Manja aja, Mbak Gita.
1: Apa tadi?
3: Nyerah.
1: Enggak, kalau maksudnya kalau bisa, takutnya orang lain nge-request sudah yang ada gitu.
3: Iya. Iya, kalau enggak bisa lah, saya enggak ngotot, ikutan yang Manis Manja aja.
1: Siap. Siap.
3: Oke. Salamnya ya Mbak Gita ya.
1: Tapi enggak ke Giliang ya, enggak nyelawat enggak ya?
3: Siapa saya?
1: Iya.
3: Enggak ikut.
1: Enggak ikut ya.
3: Takut anpa ombaknya terlalu besar kan sekarang menghadapi 17-an itu Mbak Gita.
1: Kalau Agustus sampai ke belakang itu biasanya banter ya ombaknya ya.
3: Iya. Saya apa namanya waktu ke Giliang waktu itu kan saya ngelayat juga Mbak Gita. Hmm. Aduh ombaknya. Ongke ke perahu.
1: Aduh sampai gitu ya.
3: Nangis.
1: Iya iya. Okay.
3: Laki-laki mabuk juga Mbak Gita di dekat saya itu bawa plastik.
1: Iya iya iya iya. Ya, semoga ini deh. Selamat selalu teman-teman yang ini ya di kepulauan ya.
3: Iya amin amin Allah. Salamnya ya, yang pertama tentunya buat Sampian selaku Sang Pandusiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
1: Amin.
3: Di Gili yang sendiri ada Siska ya, ditunggu gabungannya. Gili yang di mana Penraas atau Pencamara itu Siska. Soalnya suami saya sekarang ada di Penraas. Terus barusan ada Suni Aba ya. Terus ada Wanda tadi sama Cakron, ada Pak Kuda Laut, ada siapa lagi? Ada Jackie Arimbi, terus ada Ricky Anggora, ada Dewa Suranying, tadi ada Evi, ada Irma, ada Iim, terus ada Faruk, ada Bu Yuni, ada Bu Fathor, Mama Intan, ke semuanya aja, yang nggak kesenggol. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya dukung yang manis manja ya Mbak Gita ya.
1: OTW.
3: Oke, lagunya buat Abi. Salamnya salam cup jauh.
1: Oke. Siap.
3: Buat Safian makasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu dulu sebelum lagu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dari Legung, Mbak.
1: Irma?
4: Ya.
1: Kabar baik Irma hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik, Mbak Gita. Baru bangun tidur. Bangun tapi tidur. Tapi sudah selesai sholat. Ya.
1: Info apa dari sana, Irma?
4: Ya, kalau info, alhamdulillah aman. Yang sayangnya ombak itu sama anginnya.
1: Di sana ya, udah ya mulai ya. Pesisir kan di sana ya, ada dekat pesisir ya.
4: Ya, kalau para nelayan gitu, kalau mau kerja lewat di sana, Mbak, di berangkat dari Bintaro gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Siap-siap.
4: Lagunya aku dukung yang Hayalan Masa Lalu.
1: Oke, siap OTW ini buat kamu bentar lagi.
4: Salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Gita Ayu, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Terima kasih.
4: Barusan ada Mama Susanta ya. Juga ada Sukron Wanda tadi. Ada Jeki Asmara Arindi. Ada Iim Lapendos ya. Juga ada Abah Suni ya. Ada Kak Riki Anggara. Ada Kak Jeffrianto. Ada Bu Bator. Ada Mama Intan. Ada Pak Ketua. Ada Paru Karismio. Salamnya buat ke semuanya. Lagunya tak tunggu ya Mbak Gita ya.
1: OTW.
4: Salam hayalan masa lalu.
1: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Oke. saya cek dulu. Apa nih? Oh. Telepon WhatsApp yuk. Coba. Tadi Bu Yuni Handayani ya, telepon. Karena kita bergilir ya, telepon WhatsApp, telepon seluler, telepon kantor, kita terima. Ah, ternyata Pak Wawan yang bergabung nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Wawan, kabar baik ya?
1: Ya, baik. Anaknya sehat.
0: Saya sehat.
1: Anaknya sehat.
0: Sehat. Bapak gimana?
1: Alhamdulillah. Kok suaranya kok masih gitu sih, Pak?
0: Kenapa suara saya serak? Kalau memang serak dari dulu tuh, dari lahir saya udah serak kayaknya.
1: Iya, masih pilek gitu, Pak.
0: Nah, enggak sih, enggak pilek. Kalau serak memang suara saya serak, Pak. Seksi katanya.
1: Infeksi. Ya, periksa dah, dokter gitu.
0: Gimana?
1: Periksa ke dokter.
0: Nah, kalau suara seksi dari parah. Lahir masa periksa, Pak?
1: Kenapa?
0: Kalau suara seksi dari lahir masa periksa?
1: Oh, dari lahir itu.
0: Ya.
1: Enggak, infeksinya itu loh, Mbak. Masa infeksi kan berarti luka.
0: Infeksi? Siapa yang infeksi? Saya alergi, Bapak.
1: Oh, alergi.
0: Iya.
1: Malah denger.
0: Oke, kabar baik dari sana.
1: Lagunya apa, Mbak? Baik, Mbak.
0: Info
1: baik,
0: apa? Baik. Info apa? Barangkali?
1: Oh, kalau info apa di sini ya panas. Kering sudah tembakau ini.
0: Oh.
1: Oke. Nanti malam dibal.
0: Baik.
1: Kok mencuang gitu ya, Mbak? Kok begini?
0: Iya, ini... feedback, Pak.
1: Feedback ya.
0: Mungkin
1: lagunya apa, Pak?
0: Lagunya Evita Mala, Racun Cinta, Rana Rani Perpisahan, Caca Handika, Ramina, Maggie Jet, Ganjal Batu.
1: Ya, saya borong itu, Pak. Iya. Salam ya. Buat Mbak Gita sehat terus, Mbak.
0: Amin, Bapak juga, amin.
1: Amin. Dan tadi ada siapa ya? Jenggara juga semua, Mbak Yuni, Mbak Halim, dan semuanya tanpa kecuali ya, Mbak ya. Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak? Di mana?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wih, siapa, wih?
2: Jika Semara, wih.
0: Pak J. Lagunya tadi diputer udah, Pak J. Judulnya Jackie, cocok ya?
2: Oh, gitu. Ini baru monitor, Pak.
0: Sehat ya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Cuaca panas, Pak. Kalau kemarin hampir seharian mendung, Pak. Tembakau banyak yang nggak kering kalau kemarin, tapi kalau sekarang alhamdulillah kering sudah ini, Pak. Ya, kalau nggak balik gimana, sehat ya?
0: Saya sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya. Lagunya tinggal apa ini, Mbak? Soalnya ini
0: lagunya masih banyak sih ya. Tapi ini nggak bisa keputar semua ya.
2: Yang bisa keputar aja apa?
0: Ya, di request ini, monggo. Ada Evita Mala, Racun Cinta, Perpisahan ya. Rana Rani, Ramina, Caca Handika, Ganjal Batu, Maggie Jet.
2: Coba yang Ganjal Batu, Pak.
0: Ganjal Batu, siap OTW, Pak.
2: Iya. Salamnya ya. Yang pertama untuk sang pendisiar yang cantik dan bertugas, mudah-mudahan tambah cantik, dipanjangkan umur, dipanjangkan pendapatan, mulai rezeki juga bersama keluarga ya. Terus salamnya ada barusan Mas Wawan ya. Ada Mbak Yuni, Mas Jepri, Abah Suni, Supron Wanda. Ada Iim sama Mas Faruk, Mbak Irma, Mas Faruk Seronggi, Faruk apa? Mas Faruk Karisma ya. Mas Putra Setia, ada Bapak Por, Mama Susana, Mbak Cempaka Ayu. Ada Bapak Ketua. Ada Mas Riki, Mas Dewa, itu semuanya ya, Pak ya. Salam kompakan selalu, okay. Karena waktunya udah mepet ya, kan ya. Barangkali masih ada yang mau bergabung begitu, Pak. Lagunya spesial buat orang yang ada di pemakaman sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya gitu, Pak. Makasih ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melalui telepon tadi. Yuk gabungan lagi. Siapa nih? Di... Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Dari
0: Cempaka. Kabar baik Cempaka hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Gita juga ya.
0: Baik dong, sama-sama baik hari ini kita ya.
3: Oh iya betul. Ada akunya, aku dukung semuanya aja deh. Aku dengerin semuanya ya.
0: Ya tapi gak bisa diputer semuanya ya. Kayaknya gak cukup.
3: Oh gitu ya. Ini apa yang diputer lah. Saya dengerin gitu loh Mbak Gita ya.
0: Siap siap siap.
3: Salamnya barusan ada Jeki. Juga ada Sukron. Ada siapa itu? Siapa itu ya yang di Pamekasan tadi itu? Awanda, ada Arindi. Halo Mas Wawan. Juga ada Bunda Yuni. Ada Bunda Fathor, Irma, Efe juga, Iin juga. Halo Mas Yandra juga. Abah Zuni, Riki Agara, dan semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Agungnya Kak Anteni ya.
0: Siap siap.
3: You thank you very much ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba terima dulu ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Dangdut adalah kita.
0: Aih, cakep. Siapa nih?
4: Dengan Iim di Basoka.
0: Iim, kabar baik Iim?
4: Alhamdulillah, kabar masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kabarnya begitu sendiri gimana?
0: Baik dong, kayak kamu sehat, insyaallah.
4: Alhamdulillah. Ya tentu baik gitu kan. Soalnya kalau enggak baik enggak mungkin siaran gitu. Ya, lagunya dukung yang Evita Mala aja.
0: Evita Mala. Siap. Oke.
4: Okay. Ya, salam yang pertama buat Mbak Gita, bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terus ada Jeki Arindi, ada Sahdan, ada Mbak Irma juga, ada Mbak Cempaka Ayu barusan, Mama Susana, Bunda Yuni, ada Bang Wawan, ke semuanya.
0: Siap, siap, siap.
4: Dan spesial lagu untuk yang di Bangkalan.
0: Oke.
4: Buat Mbak Gita, waktunya terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir saya undang nih pendengar, karena memang waktu kita terbatas ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
5: Dari Oong Mantrege.
0: Siapa itu?
5: Oong.
0: Oong di
5: Mantrege.
0: Mantrege itu mana ya? Rubaru ya?
5: Bukan. Ambon.
0: Oh, Ambon. Iya, saya kalau nama-nama daerah itu enggak hafal, Bapak. Mohon maaf ya.
5: Gimana?
0: Kabar baik ya hari ini, Bapak?
5: Gimana Bu?
0: Kabar baik hari ini Bapak?
5: Oh baik-baik ya.
0: Oke.
5: Namun ada tugas kita ini, tapi agak jauh dari rumah saya, tabrakan tadi itu.
0: Siapa tabrakan Pak?
5: Iya, perempuan itu. Mertuanya tetangga ini.
0: Oke. Semoga ini Pak ya, segera sehat ya.
5: Iya. Tapi meninggal sudah.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
5: Iya.
0: Semoga ini Pak ya, husnul khotimah ya.
5: Semoga amal baiknya saja diampuni kan gitu ya. Kabar baliknya gimana gitu?
0: Saya baik Bapak.
5: Baik-baik ya, iya.
0: Oke.
5: Okay. Semoga selalu. Ya salamnya ya Mbak Pita. Pertama ya sama Mbak Pita, semoga sehat selalu, berkah umur. Dan mungkin selamat di perjalanan nanti kalau mau pulang. Yang nomor dua, salamnya buat Ibu Fathor yang ada di Dumnas itu. Semoga sehat selalu juga. Semoga murah rezeki Ibu Fathor itu. Terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama Bapak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar setia RRI, namanya lagu ini ya, Megi Zed dan Evi Tamala akan mengakhiri jumpa kita. Karena saat lagi kita jelang adzan asar.

Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Tepat di menit ke-52 akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Pro1.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Kentongan Pro 1 RRI Sumenep.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini saya Aris kembali hadir menemani Anda hingga malam nanti pukul 20 dan mengawali kebersamaan kita sore hari ini. Hadir kami di program Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Baik, benar, langsung saja kita sampaikan informasi awal. Angin kencang dan gelombang tinggi, warga pesisir Madura meminta masyarakat waspada. Masyarakat pesisir di Pulau Madura ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas laut. Kondisi tersebut terutama perlu diantisipasi nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Cuaca buruk dapat menyebabkan tinggi gelombang meningkat dan membahayakan. Perahu berukuran kecil, nelayan juga diimbau tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Selain nelayan, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir ini perlu mewaspadai dampak angin kencang termasuk potensi pohon tumbang, kerusakan bangunan, serta gangguan aktivitas masyarakat. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi peringatan dini cuaca dari BMKG maupun pemerintah daerah. Kesiapsiagaan ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil langkah lebih cepat ketika kondisi cuaca memburuk. Kondisi angin dan gelombang di perairan Madura juga perlu menjadi perhatian bagi pengguna jasa penyeberangan dan pelayaran antar pulau. Keselamatan harus menjadi prioritas dengan menghindari perjalanan laut apabila kondisi tidak memungkinkan.
4: Kentongan Pro 1 RRI Sumenep.
5: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Kentongan. DPR RI dan BNPB mendorong pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat untuk memahami mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswan Toro.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI, Ansari, mengingatkan pentingnya menggali dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Hal itu disampaikan pada sosialisasi penguatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim tingkat lokal di kantor Balai Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Ansari menjelaskan, mitigasi bencana berbasis kearifan lokal seperti mengamati perubahan perilaku burung dan ular yang dijadikan acuan masyarakat zaman dahulu.
7: Misalnya, katanya tadi, kearifan lokal. Kalau misalnya ada burung datang dari laut banyak sekali, itu berarti ada tanda-tanda, Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu yang tidak baik dengan laut kita. Maka dari itu kita harus segera antisipasi. Apa antisipasinya? Cari tempat yang paling tinggi. Kemudian kalau misalnya dari daerah gunung tiba-tiba ada ular banyak sekali dan keluar dari hutan, itu juga pertanda.
6: Selain itu, kata Ansari, membuat resapan di halaman rumah sebagai langkah mitigasi bencana banjir dan genangan, serta menanam pohon untuk mengatasi kekeringan. Di samping itu, ia juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan peringatan dini mengenai potensi bencana alam dari BNPB atau BPBD, sehingga bisa bersiap untuk menghindari bahaya dan menyelamatkan diri lebih awal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadira Sehanur mengatakan, kearifan lokal masih relevan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dengan membunyikan kentongan untuk memperingatkan satu dengan yang lain.
8: Atau misalnya kita melihat bahwa ada binatang yang keluar dari hutan, itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Apakah gempa bumi atau angin puting beliung dan sebagainya. Ini tanda-tanda kearifan lokal.
6: Lanjut, Nadira mengingatkan untuk mewujudkan ketahanan bencana dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Di samping itu, BPBD juga harus memasifkan simulasi bencana agar masyarakat memiliki budaya kesiapsiagaan sehingga risiko korban jiwa bisa ditekan secara signifikan.
5: Pendengar, menjelang pergantian musim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kelaksa BPBD Sampang Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Hosin mengatakan bahwa musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu yang cenderung merupakan kemarau basah. Hosin menjelaskan saat ini sebagian wilayah di Sampang sudah mulai memasuki puncak musim kemarau. Oleh karena itu pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap desa-desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Hosin menyampaikan bahwa data tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan bupati. Pihaknya pun mengimbau masyarakat terutama yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien.
4: Pro 1 RRI Sumenep.
5: Pendengar, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga musim kemarau. Selain mengoptimalkan irigasi pemompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menjelaskan potensi serangan hama khususnya tikus dan ulat cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak, sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Menurutnya, untuk menekan risiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan atau PPN guna mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata.
9: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal, itu sudah kami lakukan baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus, membuat rumah burung hantu, rubuha.
5: Lebih lanjut, ia menjelaskan grojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rubuha atau rumah burung hantu edukasi dan pembuatan fasilitas menara mini setinggi minimal 4 meter di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus. Benar itu tadi keseluruhan informasi di program Kentongan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Gatekeeper Andi JP, pengarah acara Supriyadi dan saya Mat Maris mohon undur diri. Pastikan terus Anda bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.

dapat dibuat untuk memperbaiki iklim mikro atau menurunkan erosi karena angin dengan sejenis tanaman kayu yang ditanam dalam jarak yang rapat dan umumnya ditanam mengelilingi sawah atau lahan majemuk. Pada umumnya, pagar hidup ini merupakan kombinasi tanaman mimba atau nim dan pohon akasia. Perbaikan iklim mikro dengan penahan angin ini dapat meningkatkan hasil panen tanaman dan melindungi tanaman sawah dari angin. Hambatan-hambatan untuk membuat penahan angin ini bisa berakibat terhadap perolehan sinar matahari dan berkembangnya akar tanaman ke sekitar. Teknik pengelolaan pagar hidup ini dapat diatur sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Pro 1 RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana.

Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan.

0: kita rawat di sini seperti kita rawat si jaguar dulu. Kuku tidak potong, gigi tidak potong, abang gubernur.
1: Sumedap sore ini.
0: Nanti dia akan hidup di

0: Bangsa tuh.
1: Semua terima kasih dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Jember.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan, nomor 61, Kabupaten Jember, inilah Represti Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNEDS tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekball Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info Prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di sekolah rakyat SR se-Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
3: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
2: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencanaan dari BPBD Jatim, peserta mendapat pembelajaran storytelling dari Baperpusip Jatim dan dukungan psikososial dari tim Dinsos Jatim.
4: Pada kegiatan penanggulangan bencana ini, kami akan memberikan berbagai macam materi dari PPDG, kemudian juga ada simulasi terkait bencana alam gempa bumi dan juga kebakaran. Kami nanti akan membuat simulasi tersebut dari ruang kelas, asrama, bahkan ada juga yang dari lapangan olahraga.
2: Edukasi di SRT 1 Gresik merupakan kegiatan kedua setelah edukasi serupa dilaksanakan di SRT Kota Pasuruan pada awal Agustus 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
5: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan STMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
6: Sebenarnya perkaitan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan. Materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan. Itu harus tersampaikan dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
5: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

0: Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
1: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. Jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
2: Lokasinya sama atau gimana?
1: Sama, lokasinya sama di situ juga.
0: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan, keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
3: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Artinya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk saat pagi, sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon. Ya aman-aman, tenang-tenang saja.
0: Sementara itu untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
5: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cengi. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
7: Program ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan ini bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa
6: rodang. Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cengi masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
8: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
9: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10-12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13-15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
10: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga

0: betul, kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
1: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
2: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan kelebihan mereka.
1: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berhenti pada pengenalan kampus, tetapi mulai menyusun rencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
4: Terima kasih, Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
5: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh khususnya di Pulau Simelu memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
6: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers, Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu warga negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena kita organisasi yang nirpolitik.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Arida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP Sakti Kecamatan Pare.
8: Anaknya itu juga?
7: Iya. Anak-anak kalau pulang ke rumah semangat untuk ikut baris ini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
9: Untuk kegiatan PHBN, kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTs, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, PI juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
10: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
1: Banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
11: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
12: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov, Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama Pemkab Lamongan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
13: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan duduk bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, kedua dan seterusnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta.
1: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekbol Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
14: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
15: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
14: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
16: The stronger is Thailand. I think that's the only country that is like separate yes. League maybe right now. But I think the other countries are can be similar languages.
15: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand. Karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
14: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
17: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana, dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sains dan teknologi telah melekat erat ke dalam setiap gaya hidup dan kehidupan modern, bahkan merupakan kebutuhan yang mutlak dan penting bagi pelajar, serta menjadi tuntutan dalam kehidupan profesional kita. Sehingga belajar sains dan mengembangkan keterampilan sains dan teknologi pada saat ini adalah sangat penting. Pentingnya terampil berkomunikasi dapat dibuktikan secara sepintas melalui berbagai surat kabar harian atau koran. Kebanyakan lowongan pekerjaan untuk posisi penting selalu mempersyaratkan penguasaan teknologi. Bahkan, saat ini begitu terasa pentingnya bagi para pelajar Indonesia bertepatan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Pengetahuan dan keterampilan ilmu sains dan teknologi memungkinkan kita dapat memasuki berbagai bidang profesi. Akan tetapi, tanpa dibarengi dengan pengembangan kreativitas pribadi, maka keterampilan itu sendiri menjadi tidak berarti dan tidak menjamin. Sains dan teknologi merupakan sarana yang sangat tepat untuk mengembangkan kreativitas, termasuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Dan bertukar pikiran serta saling mengembangkan secara konstruktif adalah bagian penting dalam mengembangkan kepribadian kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok Raden Abdul Qadirun, sang pemimpin Islam di Madura. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal sebagai tokoh pemerintahan yang ulung, mewarisi pemerintahan dari Sultan Bangkalan I, Sultan Abdul. Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura. Ia dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megah. Terletak di sisi barat kompleks Masjid Agung Bangkalan, nuansa bangunan kuno begitu kental dengan ukiran dan motif bunga serta lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan, bahkan merupakan seorang pemimpin pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu yang terletak di Arusbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Kompleks makam tersebut bisa dikatakan merupakan kompleks makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan istri tercinta Sultan, yakni Raden Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan dan berada dalam satu cungkup. Kompleks makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 itu tertera jelas didominasi kultur Jawa. Sampai sekarang, banyak warga yang berziarah ke makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Mereka membaca Al-Quran dan juga berdoa. Para peziarah tidak hanya datang dari Madura, tapi juga dari luar Madura. Demikian edisi hari ini, nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Saudara pendengar, terima kasih dan kali ini anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunap. Kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sunap dan sekitarnya, terlebih dahulu mari kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 yang dibacakan oleh Qori Rusmin Nuryadin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya. Bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog Subhanallah. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanallah. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanallah bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia pendengar toraki berkaper dalam bahasa Matura ketepatan hari Samangken Salasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2016 asarang ten gaulo. Ahmad Paris si pendengar toraki kaper si langung parlo saat mangken enggi kadinto kaper se sapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep beti ngobe nomenklatur atetiaki Kabupaten Sumenep poloh. Kaputusan kadinto yarap samoga bisa ngurangi pitena pembangunan antara wilayah Polo sarang wilayah Tereten. Kepala Brida Kabupaten Sumenep, Siswah Yudi Bintoro acer beki, rencana kesebut ampon abit rencana aki namung saat mangken pedi etrosaki sarang Bupati Sumenep. Sikadima pemerintah daerah ampon apa krempek sarang pemerintah pusat tamasok cuken sarang Direktorat Jenderal Bina Administrasi Esa Teja Wilayah.
1: Untuk saat ini masih dalam proses tahap konsultasi dan komunikasi yang sudah dibangun dengan pemerintah pusat.
0: Saudara Kadinto, pengamat Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rasaili anilai, kalaben au benah nomenklatur bisa atetieki cara seka angkui ngobe pendidikan kesehatan pembangunan nang wilayah Polo. Wilda ngarep kalaben aubena status daerah Polo tak sekedar aubena nyama saus namung koto iobe kaputusan sesuai pembangunan karakter wilayah Polo.

0: Kaper Satrosepon. Pemerintah Kabupaten Sampang apareng anggaran de dua seleksi jabatan tengke tahun semangkin 2006 lekor. Kepala BKP SDM Sampang Arif Lukman Hidayat Adebu, pemerintah cuma mampu apareng anggaran de dua seleksi saos sebab anggaran daerah terbatas.
1: Kita kan ada dua, Mas. Ada dua. Kita bisa jadi seleksi terbuka. Jadi kalau tahun depan nanti ini masih manajemen talenta si mata ya Mas. Ini masih proses menuju manajemen talenta kita Mas ya. Kalau tahun ini kita masih buka dua, kita dengarkan hanya dua JPT seleksi terbuka.
0: Menurut Arif, kantos semakin seleksi kesebut selagi belum mulai, sehingga jabatan C0 selagi ISCE sarang PJ. Selain arempuk masalah jabatan, BKP SDM juga belum mestiaki di muka CPNS atau P3K tahun samangken. Arif nambah lagi satu jaga putusan rekrutmen ASN menangka kewenangan pemerintah pusat, namun menabi formasi tersebut ampun buka kebutuhan pemerintah daerah berdi sesuai lagi sarang kebutuhan.

0: Ecer dari truk, Esa lanceng ajelen keseput, saingke nyabo beki jelen keseput lecen torcukan ampun benyak korban.
1: Bom Pagerongan sampai Pasar Galis sering terjadi kecelakaan akibat tumpahan air garam. Korbannya paling banyak sepeda motor, mobil pun ada, bahkan sampai kehilangan nyawa.
0: Supan ajelasaki korban kabenyaan pengendara roda 2 miladri kadinto, dinas terkait epakon sopa jasa cepete, aprusae sarang apareng tante jalan torjukan makonde supir truk sopaja tak kantos ngulangi kesalahan epon. Pamirsa sakadito berkaper dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Budu nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, seput teki engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto, panit. Buduk na benteng, engki kak dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto, ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto, kereku.

0: Sehat.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat hari berbahagia di manapun anda berada. Terima kasih dan kali ini anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia. Semudah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun anda berada. Pukul 18.39 menit, tibalah saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Coming up sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semoga berbahagia di manapun berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Jadi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
3: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
4: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
4: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudahlah untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
6: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
7: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
6: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil.

0: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
0: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
3: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
3: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
4: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
5: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
4: Menurut Teddy, sekitar 30 sampai

0: 40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
3: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
2: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
4: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
2: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
5: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
6: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
5: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
7: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
5: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
8: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
9: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
8: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
9: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
10: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
9: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
11: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
12: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Stand Up sore ini.
1: Bagaimana, terima kasih, dan kali ini ada masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta, dan kali ini kita bersama Pro 1 RRI Sunam, dan selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustaz Hudaifah, mimbar agama Islam. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagian dari keimanan yang harus kita imani adalah kita beriman kepada apa yang namanya proses sirat itu. Kita tahu nanti paling tidak sesuai dengan apa yang sudah diriwayatkan dari berbagai macam riwayat itu, proses pertama di Padang Mahsyar itu, setelah itu ada hisab. Ada hisab, lalu segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun yang terjadi pada manusia dihisab. Setelah itu ada penerimaan catatan amal kita. Apakah diterima dari tangan kanan kita atau tangan kiri atau di balik punggung. Lalu setelah itu ada mizan, ada penimbangan amal. Dan setelah penimbangan amal ada al-haud, ada telaga. Yang kemarin sudah kita bahas, dan tidak semua umatnya Nabi Muhammad bisa ke telaga itu. Lalu kemudian sirat. Sirat itu adalah sebuah titian jembatan yang kemudian ada di atas neraka. Disitulah kemudian ditentukan apakah kita akan bisa melewati sirat itu sampai ujung dan bisa selamat masuk surga atau naudzubillah sebaliknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dan tidak ada satu pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, para ulama tafsir kemudian berbeda memaknai kata wariduha. Wariduha itu artinya memasuki atau masuk atau melewati atau datang. Mendatangi. Jadi kalau di dalam ayat ini semua manusia itu akan masuk, akan datang, akan melewati yang namanya neraka itu. Nah, ulama pertama kemudian memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan wariduha, mendatangi, masuk atau melewati itu, pertama bahwa memang neraka itu akan dilihatkan kepada semua manusia. Jadi memang manusia itu semuanya akan melihat. Kemudian yang kedua, bahwa neraka itu memang akan dimasuki oleh setiap manusia, tetapi Allah kemudian selamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, dan lalu kemudian membiarkan orang-orang yang kemudian berbuat zalim. Ada juga yang kemudian mengartikan bahwa yang dimaksud wariduha atau masuk itu adalah itu sebuah metafor saja. Bahwa manusia itu hakikatnya tidak pantas masuk surga, tetapi pantasnya masuk neraka. Gara-garanya dia banyak melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Tapi karena rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih besar, maka kemudian dia masih bisa diselamatkan dari neraka. Dan yang keempat, ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, bahwa memang neraka itu akan dilewati. Akan dilewati. Yaitu dengan adanya jembatan atau sirat yang berada di atas punggung neraka itu. Dan itu tergantung kepada amal manusia. Nah, para orang-orang soleh dulu kan senang mengingat itu. Seperti misalnya Abu Ruwahah itu pernah kemudian menangis di rumahnya, bawa batu di rumahnya, lalu kemudian sambil menangis, istrinya juga kemudian ikut. Tapi sambil menanyakan, kenapa engkau menangis? Ya, Ibnu Ruwahah. Lalu kemudian dia menjawab, aku teringat kepada ayat Al-Quran surat Maryam ini, ayat 71, wa in minkum illa waridha, bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa masuk ke neraka itu. Aku tidak tahu apakah kemudian aku bisa selamat dari itu atau tidak, katanya Ibnu Ruwahah. Dan banyak kemudian cerita-cerita tentang bagaimana pengaruh yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang soleh itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sirat itu? Memang ada berdasarkan hadis Nabi beberapa gambaran tentang sirat itu. Yang pertama, berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Jembatan kecil, licin, dan menggelincirkan. Dan di situ juga ada banyak pengait-pengait yang berduri. Summa yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah wa yakuluna Allahumma sallim sallim ila ya Rasulullah wa mal jisru qala dahdun mazillatun fihi khatatih wa kalarik wa hasakun takuna binajrin fiha suwaika yuqalu laha as-sa'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah itu jembatan itu dipasang dan syafaat akan berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu jembatan yang dimaksud dengan jembatan itu? Beliau menjawab, jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat banyak pengait yang berduri. Nah, itu yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua, sebagian berpendapat bahwa sirat itu justru jalan yang luas yang dilalui oleh seluruh manusia. Dan itu berdasarkan tingkatan amal perbuatan masing-masing. Sebab itulah kemudian petunjuk menyebutkan dengan istilah sirat itu. Alasan lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan sirat itu adalah jalan licin dan menggelincirkan, dan ciri tersebut hanya ada pada jalan yang agak luas, tidak sempit. Nah, ini perbedaan pendapat tentang masalah sirat. Tetapi yang jelas bahwa intinya adalah sirat itu adalah sebuah jembatan yang kemudian berada di atas punggung neraka, yang itu nanti akan menentukan apakah kemudian kita bisa melewati atau justru jatuh, na'udzubillah. Nah, orang yang pertama kali melewati sirat itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, nah, kita ini. Walaupun nanti pada saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di ujung itu, kemudian beliau pun mendoakan umatnya yang mau melewati itu agar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengenal bahwa, dan memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan bahwa Nabi dan Rasul yang paling sayang kepada umatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai selalu mendoakan kita. Bahkan di akhirat pun di ujung sirat pun beliau mendoakan umatnya dan memberikan syafaat. Salah satu tempat yang beliau memberikan syafaat itu adalah di sirat itu. Nah, kita juga bersyukur memiliki Rasul, memiliki seorang Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Bagaimana di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW juga digambarkan bagaimana takutnya perasaan manusia ketika mau melewati sirat itu. kecemasan dan ketakutan yang luar biasa ada pada di orang-orang ketika mau melewati itu. Dan juga dalam banyak riwayat disebutkan bagaimana model orang-orang melewati Sirat itu. Di hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu disebutkan bagaimana model orang-orang beriman ketika melewati Sirat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain wa kal barqi wa karri wa qat tayri wa ka'ajatil khayl war rikab wa rajim muslim mahbus mursal wa maqdus fi nari jahannam." Beliau memberikan gambaran bagaimana orang beriman itu melintasi, ada yang seperti sekedapan mata gitu ya, jadi seperti kedipan mata gini, cet, langsung sampai gitu. Ada yang kemudian laksana kilat, ada yang laksana angin, ada yang laksana burung, ada yang laksana kuda yang lari kencang, ada laksana orang yang seperti orang berkendara. Dan ketika kemudian selamat sampai ujung lalu diucapkan selamat-selamat. Tetapi ada juga yang terkoyak-koyak oleh pengait yang tapi bisa dilepas. Dan ada yang kemudian tidak bisa dilepas pengait itu dan kemudian sampai menjatuhkan dirinya ke neraka jahannam, na'udzubillah. Nah, ini adalah gambaran-gambaran bagaimana orang itu melewati Shirath. Dan berdasarkan riwayat-riwayat disebutkan bahwa berkenaan dengan gambaran melintasi Shirath ini, Rasulullah SAW bersabda, "Wa tursalul amana warrahimu batakumani janabatat Shirath." Jadi amanat dan menyambung tali silaturahim itu diutus, keduanya berdiri di kedua tepi Shirath. Jadi bahasanya kekuatan amanat seseorang dan kekuatan silaturahim itu berada di dua kanan kiri Shirath itu. Berbahagialah orang yang kemudian bisa kemudian terselamatkan karena dia selama di dunia suka menjaga amanat, suka kemudian dapat dipercaya menjaga apapun dia amanat, dan dia tidak pernah memutus silaturahim. Itu yang dua hal yang menguatkan itu. Kalau tadi digambarkan bahwa bagaimana model orang beriman ketika melewati Shirath itu dengan digantungkan kepada amal-amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Dan juga disebutkan bahwa memang amal-amal soleh yang dilakukan itu bisa menjadi cahaya buat dia, bisa selamat atau tidak ketika melewati Shirath. Oleh karena itu, menurut Imam An-Nawawi berdasarkan riwayat-riwayat yang dimaksud itu, ada tiga kelompok manusia yang digambarkan ketika melewati Shirath itu atau jembatan itu. Pertama adalah kelompok orang-orang yang selamat, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu kelompoknya orang-orang yang kemudian bisa melewati Shirath itu dengan baik, dengan kondisi sesuai dengan amalnya tadi. Ada yang kemudian seperti kedipan mata, ada yang seperti burung, ada yang seperti laksana kilat gitu. Lalu ada yang kemudian seperti angin dan sebagainya. Itu digantungkan kepada amal. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kemudian dikoyak-koyak besi yang runcing dan berduri itu. Kemudian mereka tetap meneruskan perjalanan walaupun dengan susah payah, terkoyak-koyak tubuhnya. Tapi kemudian masih lolos juga dari api neraka atau tidak jatuh. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang kemudian dicampakkan dan jatuh ketika melewati Shirath itu ke dalam api neraka, na'udzubillah. Inilah tiga kelompok kemudian yang oleh Imam An-Nawawi itu digambarkan sesuai dengan riwayat-riwayat kondisi dan keadaannya. Bagi kita, sudah meyakini bahwa amal-amal yang kita lakukan itu akan punya pengaruh besar terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita ketika melewati Shirath itu. Yang di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim." Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, betapa cahaya mereka itu bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di dalamnya ada sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kemenangan yang agung. Nah, di sini disebutkan bahwa ada sinar di situ. Para ulama kemudian menyebutkan bahwa cahaya itu adalah bergantung kepada kadar amal kita. Jadi kita butuh cahaya di sirat itu. Artinya kita juga butuh untuk kemudian penyempurnaan agar kemudian kita bisa melewati dengan baik. Ya. Di saat itu cahaya-cahaya merupakan bentuk dari amal yang kita lakukan selama di dunia itu akan sangat membantu ketika kita berada dalam kesulitan sirat itu. Makanya salah satu doa yang kemudian disuruh untuk kita baca adalah berdoa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa innaka ala kulli syai'in qadir. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah sempurnakan cahaya. Jadi ketika kita melewati itu minta kepada Allah disempurnakan cahaya kita dan mohon diampuni dosa-dosa kita karena Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, baru kemudian kita bisa melewati itu. Ada yang menarik buat kita sebenarnya ketika kemudian secara spesifik di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang amalan-amalan yang bisa membuat kita bisa melewati sirat itu dengan baik. Di antara amalan-amalan itu secara spesifik dikaitkan dengan bagaimana ketika kita melewati sirat itu, yang pertama adalah orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Orang yang hatinya terikat kepada masjid, dia begitu sangat senang untuk bisa kemudian datang ke masjid. Di dalam hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah nikmat ya, yang tinggi bagi setiap orang yang bertakwa. Bagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, Allah akan berikan kepadanya istirahat. Allah akan berikan dia angin sepoi-sepoi nanti. Allah akan berikan rahmat. Dan Allah akan memberikan kemampuan untuk menyeberangi sirat. Dan keridaan Allah menuju surga. Jadi yang pertama amalannya adalah orang yang selalu tergantung kepada masjid. Dia suka ngurusin masjid. Dia suka memakmurkan masjid. Dia suka rindu kepada masjid. Itulah orang-orang yang nanti akan bisa menyeberangi sirat dengan baik dan diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bersedekah dengan baik. Jadi berdasarkan hadis marfu dari Abu Nu'aim, siapa orang yang kemudian baik dalam bersedekah, dia akan menyeberangi sirat tanpa ada rasa takut. Nah, jadi siapa yang bersedekah dengan baik, maka dia akan bisa menyeberangi sirat itu dengan tanpa rasa takut. Artinya bahwa orang yang bersedekah baik itu adalah dia ikhlas, dia tulus, dia tidak pamer, dia juga tidak menyakiti orang yang dia beri. Maka orang-orang yang suka melakukan amal-amal seperti ini, dia nanti akan diberikan kemudahan untuk jalan sirat itu dan tidak ada rasa takut. Karena dia memang amalan yang bisa membantu dia adalah ketika di dunia dia suka bersedekah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang menyenangkan dan tidak menyakiti, dan tidak ada pamer dan dia dari sedekah yang dia berikan. Kemudian amalan yang ketiga adalah orang yang membatalkan kerugian atau ketergelinciran seorang muslim. Ini didasarkan pada riwayat Abu Hurairah, siapa yang membatalkan merugikan pembelian seorang muslim, Allah akan membatalkan ketergelincirannya di hari kiamat. Jadi orang itu membatalkan kerugian orang. Ada orang yang kemudian nyesel membeli terus, aduh saya kok nyesel ya. Tapi dia kemudian, ya sudah kalau nyeselnya tidak apa-apa. Dia kemudian membatalkan kesusahan orang lain ketika kemudian dalam transaksi itu misalnya. Atau apapun yang dia kemudian membatalkan orang tidak jadi sedih karena dia bantu, maka dia akan ditolong oleh Allah dari ketergelinciran sirat. Dan kemudian yang keempat, orang yang suka mempermudah orang lain. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang yang suka mempermudah urusan orang lain, dia juga akan dipermudah jalannya nanti pada saat di Shirath. Dan berikutnya adalah menolong seseorang untuk memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah orang yang suka melindungi orang beriman dari kejahatan orang munafik. Jadi intinya amalan-amalan ini sebenarnya adalah lebih kepada sosial ya. Di samping ada keterikatan dengan masjid, karena dia untuk memakmurkan masjid, maka amalan-amalan yang lain yang terikat dengan mudahnya kita melewati Shirath itu adalah lebih kepada persoalan-persoalan sosial seperti bersedekah dengan baik, tidak menjadikan orang sedih, atau membatalkan orang susah, lalu juga mempermudah urusan orang lain, juga membantu mendampingi urusan orang lain, dan juga melindungi orang-orang beriman dari kejahatan orang munafik. Ini adalah contoh-contoh amal yang bisa menyelamatkan dan membuat kita bisa melewati Shirath itu dengan begitu sangat mudah, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cahaya dari amal yang kita lakukan sehingga kita melewati dengan baik. Itu barangkali sebagai sebuah pengantar pembuka pada kesempatan kajian kita kali ini tentang Shirath, tentang jembatan yang memang akan dilewati oleh kita dan itu berada di atas punggung neraka. Mudah-mudahan kita bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa mendapatkan syafaat Nabi pada saat Nabi pun bisa memberikan syafaat di waktu di Shirath itu.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tanggal situng kantos telah polos situng Agustus 2016 nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak ongke. Nyirek, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Pendengar, pendidikan karakter dinilai sama pentingnya dengan kemampuan akademik, sebab nilai tinggi saja belum cukup menjadi bekal anak dalam menghadapi berbagai tantangan di luar sekolah. Anggota Komisi 8 DPR RI Atsari menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi kepada guru sekolah Alam Excellentia Pamekasan. Ansari meminta guru lebih memperhatikan pembentukan sikap dan karakter siswa. Menurutnya guru juga harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Sikap, perhatian, komunikasi, dan cara guru memperlakukan siswa turut mempengaruhi pembentukan karakter anak. Ansari menilai peran guru semakin penting di tengah perkembangan teknologi. Saat ini anak dapat dengan mudah memperoleh informasi dan pengetahuan melalui gawai. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumenep menunjukkan komitmennya untuk memastikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut terlihat dari hasil pembahasan Badan Anggaran Banggar DPRD Sumenep bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD terhadap perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menegaskan bahwa pembahasan perubahan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyesuaian angka, tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki program dan kebijakan yang belum berjalan secara optimal. Menurutnya DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat, persembahan dari RRI Mataram.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
4: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
5: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
6: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
6: Ada konfirmasi?
7: Belum.
6: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
6: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
9: Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
9: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
9: Oh, terus juga.

0: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
0: Oh iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
2: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
2: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
2: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
2: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
3: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
3: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
4: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Semangat kemerdekaan, CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Emor. Emulai tangkel situng kantos telo polos hitung Agustus 2016 nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya KB kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya KB roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Nyireng, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat, di mana ada satu

0: meninggal, itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa kembali di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Kita akan bahas tentang bagaimana peran komunitas dalam mengisi kemerdekaan di era saat ini. Tetap di Ngobras Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Peran komunitas dalam mengisi kemerdekaan di era saat ini. Pendengar, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi terbebas dari penjajahan. Kini, lebih dari 8 dekade sudah kemerdekaan diraih. Tantangan bangsa sudah berubah. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, saat ini mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui karya nyata, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam upaya tersebut adalah komunitas, di mana komunitas ini merupakan wadah berkumpulnya individu yang memiliki minat, tujuan, atau kepedulian yang sama. Keberadaan komunitas menjadi bukti bahwa semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa masih hidup di tengah masyarakat. Berbagai komunitas baik di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, olahraga maupun kewirausahaan telah berkontribusi di dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat persatuan. Di bidang pendidikan misalnya, komunitas menjadi ruang belajar yang terbuka bagi masyarakat. Banyak komunitas menyelenggarakan kelas keterampilan, pelatihan literasi digital, bimbingan belajar, hingga pelatihan kewirausahaan. Dan kegiatan tersebut membantu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga lebih siap menghadapi tantangan perkembangan zaman sekaligus mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Di samping itu, pendengar, komunitas budaya juga memiliki peran penting ya dalam mengisi kemerdekaan, di mana melalui berbagai kegiatan seperti pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, festival budaya, hingga pelatihan membatik dan juga kerajinan lokal, komunitas ikut menjaga identitas bangsa. Dan upaya tersebut, pendengar, menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air di tengah derasnya arus budaya global. Di bidang sosial misalnya, juga banyak komunitas aktif yang melakukan aksi kemanusiaan, seperti misalkan donor darah, pembagian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, kemudian pendampingan penyandang disabilitas, hingga kegiatan tanggap bencana. Jadi semangat saling membantu tanpa memandang latar belakang, ini menjadi cerminan nilai gotong royong yang menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa. Yeah.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda terus bersama Ngobras Pro 1 RRI Sumenep. Malam ini kita masih membahas tentang bagaimana peran komunitas di dalam mengisi kemerdekaan di era saat ini. Pendengar, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh berbagai komunitas untuk mengisi kemerdekaan secara produktif. Ada komunitas digital, kreator konten, hingga pegiat literasi yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, kemudian penyebaran informasi yang akurat, serta kampanye nilai-nilai kebangsaan. Di tengah maraknya informasi yang belum tentu benar, peran komunitas dalam menghadirkan konten yang positif dan mencerdaskan bangsa menjadi semakin penting. Komunitas kewirausahaan juga turut memberikan kontribusi dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pendampingan usaha mikro, latihan pemasaran digital, hingga pengembangan produk lokal. Maka komunitas membantu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya saing pelaku usaha, di mana semangat kemandirian ekonomi merupakan salah satu bentuk nyata mengisi kemerdekaan di era modern. Dan tidak kalah penting juga ya pendengar, komunitas menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Pengalaman mengelola kegiatan, menyusun program kerja, hingga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter yang tangguh. Dengan demikian, komunitas juga turut mencetak generasi yang siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Namun, peran komunitas akan semakin optimal apabila didukung oleh kolaborasi yang baik dengan pemerintah, dengan dunia pendidikan, sektor swasta, dan juga masyarakat. Di mana sinergi tersebut memungkinkan berbagai program sosial, budaya, pendidikan, maupun ekonomi berjalan lebih luas dan tentu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pendengar, mengisi kemerdekaan bukan hanya dilakukan melalui upacara atau peringatan setiap bulan Agustus saja, tetapi juga menjadi melalui tindakan nyata yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan komunitas membuktikan bahwa persatuan, gotong royong, serta kepedulian sosial tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa kini. Ketika masyarakat bergerak bersama dalam komunitas yang positif, maka mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai perjuangan para pahlawan, tetapi juga turut membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing di masa depan. Sekian Ngobras edisi malam ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
1: Sumenep malam ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam bagi pendengar setia dimanapun Anda berada, ya. Yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya, dan sudah beberapa tembang lagu sudah kita wali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Oke, mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz, atau bisa diakses di RRI Digital, ya. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep. Untuk semuanya, ya, malam hari ini saya ucapkan selamat malam, sehat-sehat selalu. Dan juga yang ada di kawasan Kepulauan Jawa juga saya ucapkan selamat malam, dan juga sehat selalu untuk semuanya yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep dan sekitarnya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu, saya akan tunggu informasinya, dan saya juga akan tunggu di line telepon kami di 0811 334 5101, 665396, atau di 662317. Langsung menelpon yang perdana, saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Tuang rindu, tuang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Iya. Evi.
1: Iya, Mas Lili.
0: Kalau masuk di ruang rindu pasti ada asiknya.
1: Iya dong. Kalau pertama memang ada asiknya. Ini dari tadi di mana agak rada-rada ngantuk, di mana gitu.
0: Ngantuk?
1: Iya,
0: ya, kalau
1: tahu
0: ngantuk
1: kenapa.
0: Tidur, Vi. Jangan dipaksain.
1: Ini tidur.
0: Kalau sudah ngantuk tidur jangan dipaksain, tertakut sakit.
1: Ya, memang mau tidur tapi belum terlalu malam masih.
0: Oh, gitu.
1: Kurang kalau seperti sekarang.
0: Masih kurang
1: kalau
0: ya.
1: Bisa, di mana gitu harus.
0: Harus nunggu.
1: Iya.
0: Masih nunggu sesuatu.
1: Enggak nunggu sesuatu.
0: Dan, nunggu apa? Nunggu gending-gending.
1: Ya. Katanya nanti jam apa ya?
0: Jam apa?
1: Itu pembekasan katanya ya.
0: Pembekasan?
1: Iya.
0: Pembekasan apa?
1: Repu Bekasan.
0: Oh, Repu Bekasan.
1: Iya.
0: Iya, kemungkinan.
1: Enggak, bukan kemungkinan. Memang iya.
0: Oh, memang iya.
1: Iya, saya kan tadi siang dengerin Kemospek.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, Kemospek itu memberitahukan gitu.
0: Saya kocak Repu di Budin, bulan apa?
1: Iya, betul.
0: Bulan apa, engku?
1: Kenapa?
0: Masuk bulan apa sekarang?
1: Ya.
0: Safar, safar, ya.
1: Ada penyakit berapa itu yang turun?
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya selamat dah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, lagunya ada apa, Mas Lili?
0: Lagunya hidup ini indah antara benci dan rindu, dan juga esok kan masih ada.
1: Hidup ini indah.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya ya. Buat Mas Lili. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang kesehatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
1: Terus juga ada Jefrianto, ada Mbak Yuni, ada siapa ya? Ada Mbak Halim, ada Mbak Siti Aisyah,
0: iya.
1: Ada Pak Kasmono, terus juga ada Roni Sanjaya. Ada Ali Pratama, terus juga ada Mama Susana, ada Mama Intan, terus juga ada Cempaka Ayu, ada Iki Anggara, terus juga ada siapa? Ya, ada Basuni.
0: Wanda Basuni.
1: Iya, terus juga ada Panur Kumala. Dan kesemuanya.
0: Dan
1: aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terus juga spesialnya buat yang ada di HP ya. Jadi apa ya? Ditunggu teleponnya, masih belum nelpon kenapa?
0: Oh gitu.
1: Iya. Iya, mungkin iya. Masih ada di mana? Ya. Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Buat kesemuanya saja tanpa terkecuali ya.
1: Ya, lagunya itu yang pertama. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat telaku, berkelana ke masa lalu.
0: Oke, yang dari Kelukur Batuan.
2: Ya betul.
0: Gimana ada kabarnya? Saudara
2: Sehat,
0: Riki Anggara. Sehat walafiat. Kabarnya sendiri gimana Riki?
2: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat, senang dengarnya.
2: Iya, kembung lolo, walan panas sare, walan.
0: Walan panas sare.
2: Iya, mantap panas sare, pas ocen, nangis.
0: Nangis, semenca.
2: Aku undur, orang yang saya mencet buku.
0: Tak, jerian. Oke. Lagunya Hidup Ini Indah, Antara Benci dan Rindu, dan juga Esok Kan Masih Ada, yang mana?
2: Antara Benci dan Rindu.
0: Oke.
2: Ya, yang perdana buat Mas Ali ini, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Barusan ada Evita Malang.
0: Evita mana?
2: Di Lempang Bilborang.
0: Kan?
2: Bersama Bukti Aryo.
0: Ya.
2: Ada Cici Asmara sama Winda. Ada Sukron sama
0: Sukron.
2: Wanda. Ada Sang Sapa Sang Kekepir.
0: Iya, kalau
2: ada
0: Sang Pasangan.
2: Ada Iin bersama Faruk Lapendos.
0: Oh, Faruk Lapendos.
2: Ada Irma bersama 788.
0: Oh, 788. Kalau Riki Anggara bersama?
2: Bersama Tak Mana.
0: Oh, Tak Mana.
2: Iya, karena sudah ada di sini.
0: Oh, kalau ya. Sudah ada berarti ya?
2: Iya, sudah lanjut masih di sini.
0: Kalau sudah ada
2: kita
0: berarti
2: nunggu.
0: Tak Mana gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Paru Karisma. Ada Dewa Serayeng, ada Mbak Soni, ada Bupator, ada Susanta, Susana, ada Cempaka. Di Pemekasan ada Bu Yuni Handayani, ada Wawan, ada siapa lagi? Ya, di semuanya.
0: Okay.
2: Ada Ivan, ada Sebaku, dan Laut. Ditunggu juga gabungannya. Di semuanya, salam kompakan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
2: Dari Desa Pelukur, Kecamatan Batuan, Niki yang bersama dari itu semua darah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Riki Anggara Kelukur Batuan. Di belakangnya Riki Anggara ada siapa lagi? Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu.
0: Hah?
3: Ruang berbagi rindu. Yang mau berkelana ke masa lalu.
0: BTS.
3: Iya, betul Mas Halil.
0: Iya, apa kabar?
3: Sehat kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Baliknya gimana?
3: Iya, kalau kabar sudah sehat, semuanya mudah-mudahan sehat ya Mas Halil ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tak konsen, mau ngambil handset dulu.
0: Oke.
3: Tidak pindah gitu ya.
0: Ditunggu.
3: Bentar. Sehat kabar ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ya. Punya lagu apa Mas Alili?
0: Punya lagu Hidup Ini Indah, Antara Benci dan Rindu, dan juga Esok Kan Masih Ada.
3: Antara Benci dan Rindu aja.
0: Siap, ditunggu.
3: Halo?
0: Halo? Halo?
3: Kok terputus-putus sih?
0: Kurang paham, kurang tahu.
3: Mungkin jaringan gitu.
0: Kemungkinan sinyal.
3: Soalnya eman-eman. Masuk. Apa? Mau masuk itu susah. Kalau masuk sudah keputus-putus gitu.
0: Betul.
3: Soalnya fan-nya RRI itu banyak gitu.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Iya, banyak.
0: Semakin meningkat.
3: Iya, semakin meningkat. Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Halo juga, Singaraja Bali, halo.
0: Ah, betul.
3: Halo juga Mas Rifi Anggara.
0: Betul.
3: Kemudian halo juga Situbondo ya.
0: Mm-hmm.
3: Halo juga Kang Ian, halo juga Mas Alembu, mm-hmm. Semua fans RRI Sumenep.
0: Ya, betul.
3: Di Mas Alembu mudah-mudahan sehat selalu, di antaranya ada Dinda, mm-hmm. ada Dewi Angin-Angin, ada Gadis Pantura, ada mm-hmm. Pia Kuba Mia Gali juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Semuanya di Bali juga mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Di Bondowoso ada Kung Usiaman,
0: mm-hmm.
3: mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Yang terakhir buat Pak Hendra Ciptra.
0: Mm-hmm.
3: Pak Hendra Cipta, kutunggu gabungannya ya.
0: Ya, pasti.
3: Buat Kang Halili.
0: Ah, ada apa, Kak?
3: Terima kasih. Buat Kang Halili, terima kasih.
0: Oke, gitu. Terima kasih kembali, Akang.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Buat memori, memori berkelana ke masa lalu.
0: Siap, fan baru masuk.
4: Iya.
0: Jeki Alhamdulillah Asma. Bisa masuk. Alhamdulillah bisa masuk.
4: Gimana kabarnya Dani?
0: Alhamdulillah seperti biasa, sehat.
4: Alhamdulillah. Sampai nanti jam 1 ya.
0: Iya, enggak apa-apa, ditunggu. Oke.
4: Okay.
0: Kabar baliknya kan, ya? Iya dong. Kabar baliknya pastinya sehat juga ya.
4: Alhamdulillah.
0: Keluarga juga sehat, sehat ya.
4: Segar juga ya.
0: Alhamdulillah. Semoga
4: keluarga di sana juga sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Lagunya ikutan yang Mas Putra.
0: Apa
4: judulnya apa?
0: Antara benci dan bukan. Apa?
4: Antara benci dan rindu katanya.
0: Oh iya. Apa hidup iya, ini indah apa antara benci dan rindu?
4: Kalau nggak salah antara benci dan rindu.
0: Ah ya udah nomor dua berarti nanti.
4: Salim ah Salim ya salamnya ya.
0: Iya Salim sini aja sama Mas Salim.
4: Langsung ya. Yang pertama untuk yang pendesiar untuk tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
4: Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Barusan ada Mas Putra, ada Mas Roni, ada Mas Faruk Karisma.
0: Ya.
4: Ada Iim bersama Faruk Dos-Dos-Dos ya.
0: Asik.
4: Ya, gak tahu sih.
0: Faruk Dus-Dus.
4: Iya.
0: Bibir pecah-pecah sariawan.
4: Tak meliano pelingin.
0: Ih, nama masuk.
4: Masuk.
0: Mak Alea Bledus kemarin.
4: Gak ada itu, Mbak Basuni ya. Mas Riki. Ada Mas Dewa.
0: Ya.
4: Selama Kerboy Mas Dewa.
0: Kerboyongku jawa Dewa Surayeng.
4: Nunggu ada Mas Ipon, ada Bupat Hor, Mbak Cempaka, ada Mbak Yuni, Mbak Jepri, ada Farid Adelia, Syukron Wanda, semuanya saja dulu ya.
0: Oke.
4: Hanya nanti di acara Genting-Genting Madura.
0: Genting-Genting Madura.
4: Bisa masuk.
0: Amin.
4: Ada Bang Yunus juga ya.
0: Oh Bang Yunus.
4: Ya di mana sudah itu kalau apa di Sulawesi atau gimana? Pokoknya ada Mas Yunus lah ya.
0: Ada Mas Yunus.
4: Ya. Kalau Yunus sudah enggak ada.
0: Mm-mm.
4: Sekarang tinggal Yunus yang jangan.
0: Betul.
4: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
0: Oke.
4: Bisa ditunggu juga gabungannya. Ya makasih Jali ya.
0: Terima kasih kembali Jack.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki Asmara ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi, bagi-bagi rindu.
0: Lewat memori, kenangan.
5: Memori, memori kenangan.
0: Masa lalu.
5: Masa lalu. Dengan Yunus ini masa lalu.
0: Oh Yunus, barusan dipanggil langsung muncul. Alhamdulillah Yunus. Dari mana Yunus?
5: Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara. Monitornya iya. Pakai RRI digital ini ya?
5: Benar.
0: Sulawesi Utara. Malam hari
5: Tenggara,
0: ini
5: Tenggara. Muncul.
0: Oh, Tenggara. Sulawesi Tenggara, alhamdulillah.
5: Buton Selatan.
0: Buton Selatan. Asli Sulawesi ini.
5: Iya, asli Sumenep.
0: Tak kirain asli Sumenep atau gimana? Kerja atau bukan. Kerja gitu ya. Oh, gitu.
5: Oh, kan asli emang dari sini, tapi saya suka sekali dengar-dengar RRI Prasetyo Sumenep dari dulu.
0: Dari dulu ya. Kalau berarti dulu sudah banyak waktu ini ya, sudah banyak kenal sama fan-fan yang lain di Sumenep ini.
5: Iya, sudah mulai hafal.
0: Oh, sudah mulai hafal.
5: Nah, sebagian sudah tahu nama-namanya juga.
0: Alhamdulillah.
5: Tapi kan nggak mungkin mau disebutkan semua.
0: Iya, benar. Salam ya sama keluarga Sulawesi Tenggara ya, di sana ya.
5: Iya, Mas Ali.
0: Oke.
5: Bagaimana kabarnya, Mas Ali?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Yang pastinya kabar baliknya bersama keluarga di sana gimana, Mas Yunus?
5: Sama.
0: Sama ya, alhamdulillah. Panas juga cuaca ya, Mas Yunus, Sulawesi ya.
5: Di sini sudah lama enggak ada
0: hujan. Oh, lama enggak ada hujan. Kalau di sini panas ya, kadang mendung, kadang gerimis gitu. Tapi sekarang ini sudah panas full seharian tadi siang.
5: Apalagi kalau sudah jam-jam begini nih di sini dingin.
0: Sama, di sini juga dingin, Mas Yunus. Sama, dingin. Sama.
5: Sampai pagi itu dingin.
0: Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Sama keluarga di sana. Amin. Oke. Okay.
5: Kalau dulu ini waktu zaman-zaman dulu saya dengar RRI Prasat Sumenep ini dulu waktu masih zaman ada NW-NW itu. Sampai di sini di tempat saya dulu-dulu.
0: Sekarang nggak nyampe gitu ya?
5: Nggak lagi, nggak ada lagi NW kan?
0: NW.
5: Iya, dulu kan monitornya lewat NW dulu.
0: Oh, lewat NW dulunya. Habis NW berarti AM gitu ya?
5: Sekarang kan sudah canggih tuh.
0: Sekarang sudah canggih RRI digital gitu ya.
5: Alhamdulillah. Sudah bisa pakai digital, jadi enak lah.
0: Enak gitu ya. Oke, bisa lihat juga penyiarnya gitu. Kayak apa gitu kan, ada di sana kan di RRI digital ya. Oke, siap Mas Yunus. Oke, lagunya ada ya. Hidup ini indah, Mas Yunus. Antara benci dan rindu dan juga esok kan masih ada, yang mana Mas Yunus?
5: Ikutan aja ya.
0: Oh, ikutan aja. Iya,
5: sama teman-teman tadi itu.
0: Oke.
5: Okay. Mana-mana aja lah, pokoknya enak lah.
0: Siap.
5: Dua-duanya okay. Lagu itu.
0: Betul.
5: Ya, salam buat Mas Diki tadi ya.
0: Iya. Yeah.
5: Ya, selamat malam, semoga kabar sehat. Juga ada Mas Faruk juga ya. Juga ada Evi tadi ya. Ada Putra Setia.
0: Betul.
5: Juga ada Abah Suni juga ya. Selamat malam. Juga ada Iin, ada Irma. Selamat malam juga, ada Ricky Anggara juga ya.
0: Iya.
5: Ricky Anggora apa Ricky Anggara?
0: Ricky Anggara. Kalau Anggora itu, kalau Anggora itu meong gitu.
5: Ya minta maaf ya Bang Ricky. Saya kira tadi itu Ricky Anggora.
0: Anggara, Ricky Anggara.
5: Iya. Pokoknya salam semuanya aja lah dari atas tempat terkecuali.
0: Oke.
5: Untuk Mas Halili, selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai
0: di Raja. Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mas Yunus, Sulawesi Tenggara ya. Jangan segan-segan Mas Yunus, gabung terus ya di Prodangdut atau di Gending Madura nanti ya. Prodangdut tiap hari, Gending Madura tiap hari, tiap malam gitu ya. Dan juga Ruang Rindu tiap malam. Oke, makasih Mas Yunus, Sulawesi Tenggara. Wow, jauh banget ya. Oke, ini ada ya Mas Yunus, Jeki Asmara, Putra Setia, Riki Anggara, dan juga ada Evi yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Ada sebuah lagu, Hidup Ini Indah dari Dewa, Antara Benci dan Rindu, ini dari Obi Meshak, dan juga ada Esok Kan Masih Ada, Uta Likumahua. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Saya sudah bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Dan seperti biasa, saya lagi tepat pukul 22 malam. Gending Madura juga hadir. Kalau dengar ada sebuah aja, pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Selamat malam untuk semuanya.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Tretentor pola pabiyarsa, alengki pola tengki, tantona dalam acara ding gending madure malam mangken. Sampun ke pabiyarsa setang gending ki pola tengki malar muka mangle pora da tera pabiyarsa setejena. Seselagi sepak sekek tantona nang S100 situng komatla FM RRI Sebarat. Langsung dimin tengki asabab bektoni kampol langkong. Apa kalau sapa lo lebat pokok lebat 20 menit tangki tonton buatan gola dari langsung nyapa penelpon si pertama malam mangkin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dingin ding Madura.
1: Wow, lakar mantep ongko
0: wow.
1: Bang ini.
0: Wow.
1: Teluare tak masuk, teluare telu malam tak bisa-bisa.
0: Aduh, ndak remo tak bisa gini karo.
1: Aduh, sing masuk, sing tembus sangat tak selain.
0: Aduh, ndak remo pas ruk.
1: Aduh.
0: Aduh, aduh nyai.
1: Aduh nyai.
0: Dengarkanlah.
1: Dengarkanlah.
0: Faruk.
1: Ya.
0: Panjenengan parengan apelian gending boleh bikula. Kan panjenengan masuk dak ada boleh ning kamang malam mangken. Peliannya malam mangken neka beda gunjing miring, beda ganggung, beda puspo warno, beda ayak serang. Sikak di mana neka sepak tak sarang panjenengan ngereng. Saya di potter saya kaping 2 kemarin.
1: Berdua-an.
0: Kenapa nak berdua-an?
1: Mungkin saya akan senangi kau lah berdua-an.
0: Nah, kenapa-an?
1: Ada Sekar Ganggung, Puspoarno.
0: Oh, Puspoarno. Saya kembali pas saya potter lah setara ini, Kak Pas.
1: Oke. Ini kawan, ano, kenapa saya Sekar Ganggung?
0: Oh, Ganggung. Oke. Kawan. Kawan. Angki, siap kan?
1: Selamat dekat sambian ki. Angki selamat alam bagi juga.
0: Terus.
1: Kenapa hari tak?
0: Kenapa hari pun tak masuk?
1: Tikel.
0: Tikel.
1: Anak apa? Salam nakap ki enggak lagi.
0: Pesepur benar ema. Orang sepur banyak aja mah.
1: Banyak aja mah mana no. Mana di biaya jika beli jika benda. Cukan kelak pada Evi, pada Bang Yunus.
0: Bang Yunus.
1: Teman dia, teman komrenan. Untuk Bang Yunus di Tenggara, coba ayo masuk lagi kalau enggak bisa bahasa Madura. Masuk lagi, Bang. Juga ada Bupat Hor Mama Sunyono, Susana. Cukanan pada Irmoy, Cempaka Ayu. Cukan pada Pak Ketua, dan cukanan pada Abah Suni, Riki Anggora, Anu Anggara, Riki Asmara, Arindi, Adilia Farid, Sukron, Wanda, Sahdan, cukan pada Abah Halim, Wawan, Jeffrey, Pak Yuni, cukan pada satu aja nak pergi.
0: Okey.
1: Pada Supriyadi, Percih, dan tersegabungan nak cukan.
0: Kiban.
1: Kipon motor sekelangkong bertona.
0: Saya beli kipon.
1: Kereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atretan Faruk berbasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Ding-ding Madura. Lakar mantap aku Mas Halili.
0: Pamekasan nih kaki. Sarang Winda. Saya Win.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih ke persampian.
0: Niki, sami serempat jenengan saya juga.
2: Alhamdulillah. Mas ada di kele tahun ini kele evelai.
0: Oh, banyak.
2: Lagi ya aranjepon.
0: Oh, nggak kenika na.
2: Ini ada ruang rindu.
0: Tak jepo, ruang rindu na tak jepo. Tegal tak
2: pan-pan-pan.
0: Oke, pocur. Pocur apa jenengan bisa lengkin nang gending Madura.
2: Gimana bi? Di gending biasa kan orang mau macam ini.
0: Oke.
2: Menabur nabur salam ke.
0: Oke, cok-cokan no menabur launan. Tak atam pesan ke tegal tetangga. Tak kene
2: pele
0: menabi dak kene dana maren pipit ke selarang gelu mangken. Oke.
2: Salam Mama Sendiri. Salam saya bersama pada yang kini kesampian. Selamat malam, terselamat berduka. Baru baru hari Jumat.
0: Laras.
2: Oke, Abah sini jadi Pak Dewa berdua. Buat putra sedunia.
0: Laras.
2: Ya, jadi Rian, jadi Bunda Yuni.
0: Laras.
2: Jadi Mama di sana. Jadi Pak Thor. Bede, Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Mbak Irma, Mbak Iim, Bede Sukron, Jukin, Mbak Wanda, Sahdan. Bede kasih saya jenis-jenis ke
0: tempat terkesan. Oke, Bang.
2: Mana beri cinta-cinta biasa pun.
0: Bagaimana
2: ke orang cukup ngerti sih, Bede.
0: Oh, cukup ngerti. Tanpa kun ngerti.
2: Selalu mengerti kan. Di kesampian motor sekelangkong.
0: Siapa lagi kepon?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng beda pasiran. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ten ngerti nih kak masuk juga. Aku ngerti batenang.
3: Insyaallah. Thank you.
0: Monta ngerti tiga le parengana oning bi gule deki.
3: Tiangku.
0: Aku ngerti. Patenang.
3: Insyaallah ngak ini coba jali.
0: Patenang pasabar panarema orang sabar banyak aja mah.
3: Insyaallah pokok meleh. Pokok sikut matrem. Kaningki ya.
0: Nggih.
3: Bon penting bon rok-rok jahit. Sepenting pun pada saya. Sebenarnya kita buru saya kan tidak lebih tidak.
0: Saya pertama.
3: Bon mulai ano kimo dan ahwian ni kalau tak kita.
0: Datang kena gua lah menahwian ni kisah.
3: Bon pergi kerja mungkin ni. Aku tuan ano kan tak puan tibi mungkin.
0: Laras, laras.
3: Tapi suara nak kita si gulan dia. Si mungkinan ni kan.
0: Serak berkat suara na.
3: Oke. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma kun salam lagi untuk menutup kekaran si gila aja.
0: Oke, Laras.
3: Si pertama, Pak Kun gak atur ada kembian bertugas. Lagi mana di teleman dengan sama kebaring yang selamat sampai ada masalah kembali.
0: Amin.
3: Ki selama berada Mas Baru, berada Pak Nor, Kumala, Pak Seper, masuk pria di dua, gini kah. Sarang Kelke, Kang Asebi Rama.
0: Laras.
3: Berada, Abah Sudi, sorry, Pak, tak masuk sekali, Pak. Ayo bah sini kan.
0: Bah ada kemana bah?
3: Mas Sutra.
0: Ayo bah. Eden tos Jeki bah.
3: Tinggi bah mulai gelai ti dan ti ni kebalam
0: bah. Mulai bah tak kira kalau mau rengik sedang tos pancerengan bah mulai gelap bah.
3: Tinggi. Ni sir juga ni. Mas sir.
0: Ayo sir masuk sir.
3: Masuk sana. Bede bapak ketua, bapak ketua juga masuk masuk ni kan.
0: Yang aku pak rengik oleh telohan mulai gelap sir tulis sir.
3: Bisa dekarnya gini kan?
0: Niki
3: bude ano
0: nyelap
3: bude siapa boleh tak? Bude Pak Haji Burhan.
0: Laras.
3: Bude kesatu je nak. Bude Dewi tak?
0: Dewi Dewi kini
3: kita capok gelak gini kan? Niki kesatu je nak tanpa terkecuali. Kencing apa nuru nuru bunte?
0: Laras.
3: Kita dengan kita kasih gabungan kita burunya. Langsung lagi.
0: Saya boleh kapan?
3: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Tretan Jeki Asmara pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingenting maturan lekar mantep Mas Alilia seorang putra setia saya pada yang tentu keras kali itu.
0: Mas tanya ambe. Acara anu ningga. Acara.
4: Napsau kau lah.
0: Acara latihan bulan 17-an ningga.
4: Bahan. Ini latihan ano, latihan ano, lomba adu cepat ngomong.
0: Tak kena kan. Tak kira gula kau saya, norok aku mau juga je cepat tu kau saya. Dadetot jenis ya. Pecahan gula ni kan.
4: Apalagi kan ika. Tinggi-tinggi maturah lah karena mantep masa dia. Sarang putra setia si badai negeri satu untuk kecamatan Raas Kabupaten Sumut, Provinsi Jawa Timur.
0: Iya, alhamdulillah saya gini kawan.
4: Ya mana pun hiburan neng
0: udara.
4: Nggak nikah pun beragam budabu saya tetia kerja.
0: Lah tak kini kan? Aku aja saya sampai terlebat geng.
4: Engki dalam debu. Kan pun apa sih ampunnya debu-debu ki Pak Aci Gama kan itu? Kau ngangkui aturan
0: aturan tata krama
4: RRI Kak Dinto semirengaki bukan hanya di seluruh Madura. Anika bisa juga kak napa luar nahri napa kini kak melalui RRI digital kini kak
0: luar nahri ya
4: oke
0: okay. Apa luar mat behri saya ngale mas
4: napa
0: luar mat behri saya ngale
4: Oke, aneka cek singa cuman lambut. Tentep pak jalur dulu nih, luar kota nih kak.
0: Oke.
4: Luar kota, dua peta bulus nih cuman
0: lambut. Alhamdulillah. Ki Furu kan Tretan Yunus juga alengki neng-neng ginton juga nih kak.
4: Apa sih kak?
0: Tretan Yunus dari luar nahri ya, Puan Pancirengan.
4: Oh, oke. Bawa nih kak, kaki Sulawesi masuk Endo kak nih kak.
0: Ya, Puan kalau luar nahri.
4: Bani nahri kak.
0: Oh, oke.
4: Kupang kan ni kaki masuk Indonesia kan ni kemasa lili.
0: Bangki.
4: Bangki. Nika mana bicara menlambat nika. Jadi singa pas kau masuk kasa ngan enam boh mati masa lili.
0: Oh mental TV.
4: Bangki mana bicara menlambat nika.
0: Engking-king tak jepo kula kan.
4: Tak jepo. Nika aturan seni kaki cuman nama senain anggara
0: juga mas
4: pajar pribadi.
0: Engking-king.
4: Kali tak sakoni, tinggal pun karena nikah gula kehabisan berkonek-konek ibang salam kata terjena, aku Imas Halili selamat dalam pagi tugas. Matok sekalian kau atas berkonek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat Tretan Putra Setia dari kawasan Tunduk Raas Berapa Sirah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
5: Akar mantap ongku Mas Halili.
0: Evi Lentang.
5: Hi.
0: Gelak pun alengki si pertama. Makin alengki si kaping lema.
5: Dua.
0: Lema. Ki pertama Faruk. Si kaping dua Winda. Si kaping telok Jeki. Empat Ki Puru Putra Setia. Lema Panjenengan.
5: Berarti gula lema ki.
0: Ki. Kipot. Kocak puru dua, pola puru merang ngaki ngaran.
5: Takkan,
0: taong, kijok kocok ki.
5: Kijok kocok, yong ayong
0: kuakin. Kocok kocok malo lo cak lili ko.
5: Nih sedah.
0: Nangis sedeki mas.
5: Pompon jangan nangis. Kita lampir.
0: Ki.
5: Pertama yang terakhir adalah kepancing dengan selamat bertugas yang berenda sehat.
0: Amin sami-sami.
5: Juga berde kelega. Juga berde Ali Pratama. Juga berde masih ada kurang pangeran Bukabo. Juga berde Umbu Ang. Juga berde Ivon. Juga berde Roni.
0: Beres.
5: Juga berde
0: Pasir
5: lagi. Mbak Yuni tak bisa masuk.
0: Anak apa Mbak Yuni tak bisa masuk?
5: Wonten buruk. Mau cak masak, tak bisa ngalah buruk.
0: Capok tendang terus.
5: Oke, okay. Yang tersegabung dengan Mbak Yuni. Terang bupat hor, ki.
0: Aduh, binal tidak ki, kira.
5: Oke.
0: Okay. Tak masuk segala ke gawang.
5: Ki, buruklah. Betul aja lagi.
0: Kibar.
5: Selangkong. Mek okay. Budak sama
0: kakak. Laras.
5: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngetretan Evi berapa serah seluler. Putus. Coba boleh bingkeng nga berapa serah. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
6: Ding-ding Madura langkar mantep Bang Halili.
0: Langkar mantep Bang Halili asarang.
6: Sekarang Ivan di Pamekasan Bang Halili.
0: Ivan Pamekasan. Anyar, anyar masuk nih kaki.
6: Pun telah, telah pun Alhamdulillah, Bang Rizky.
0: Alhamdulillah, Manabi Fatan Goleh malam mangken kebadan sehat walafiat.
6: Amin.
0: Alhamdulillah. Kabar saya boleh kepon, kati pun apa kabar saya boleh kepon.
6: Alhamdulillah.
0: Oh, sabi. Pamekasan Kak Dimah. Leres, leres.
6: Oh, anu ida gendin.
0: Ah, polong, apolong.
6: Kenal Pak Suhalil.
0: Pak Sera?
6: Pak Suhalil.
0: Pak Suhalil?
6: Pak Suhalil, Pak Suhalil.
0: Pak Suhalil.
6: Di kepala.
0: Oh, kan, kepala nang Kak Desa, Kopedi. Kopedi Gatuara. Ki. Sekolah di SD Laut Lorong. Engki datang ke Cukan sareng boten ngolo.
6: Oh, engki sami berarti di bareng nang sampean lagi.
0: Ah, berat lorong kagolah, ki, leres.
6: Gimana
0: beding dengan lakuk pon apangki sareng Bapak Suhalis kalau beding maturah datrakan Suhalis ki. Bada salam dari Pak Ivan saya kalau ke nepon Pamekasan. Pamekasan enggak di mau panjenengan?
6: Di Talang Siring.
0: Oh, Talang Siring. Geng geng geng.
6: Di Semang. Di saya pertama salam karo ada Cahan ini dalam bertugas. Semoga ateh-ateh peleman lah, selamat sampai dari kampung.
0: Amin, amin, amin, amin.
6: Di hiburan pada Evi, tentang Riki Anggara juga. Selamat pada, saya pada, sama sarung kira sama ini. Apa tuh nih, dan terus gabungan lah.
0: Enki.
6: Jenis sarung lili.
0: Enki.
6: Sebenarnya ibang, mata kira kong jahat ini.
0: Saya boleh kepon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong dak tretan Pak Ivan. Saya kelongkong nepon dari Pamekasan. Ibu ingkeng abu dapak serah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Lakar mantap ongku tretan.
0: Aduh, abungu lu.
5: Ten kau lah ni kamu mulai pertama tak bisa-bisa langsung kita masuk.
0: Kibisa.
5: Terkritik senyum tanang.
0: Asia, masa.
5: Oke kok.
0: Aduh, tajak lu, itu nih paling top.
5: Bodoh saya nyedek nih ya.
0: Wajur, bodoh saya nyedek.
5: Saya kabar ke Ali nih.
0: Kisah, Alhamdulillah. Panjenengan.
5: Alhamdulillah nih ke saya.
0: Saya juga. Kenapa?
5: Kenapa, Ki?
0: Kenapa?
5: Serina, saya nggak ke RRI. Udah katon duja kajak ke Ali.
0: Wah, masih katon duja kajak.
5: Jadi saya ke RRI.
0: Mabar lo tak mirang lagi nak sekar ganggung kemarin ni kak. Bah.
5: Kini ke sekar ganggung saya potong lagi kak.
0: Bongki.
5: Kenal aja ni kak.
0: Engal tok kemarin ke panjenengan ni kak. Ki. Pokon sangka ni kak. Ki.
5: Dalam masa konek ki kak. Ki. Dalam nyalami tak bisa masuk.
0: Cik nak banyak.
5: Salam saya pertama terakhir kak Alili selamat bertugas.
0: Ki.
5: Semoga barengan sehat si keluarga.
0: Amin.
5: Bukan saya para sepunika bareng aki dek kak kamar rutin alias tangiran buka bu.
0: Mungkin saya sepo salam.
5: Bukan beda kak Hendra Cipta.
0: Cak ngucak kakak pun kasih sepo.
5: Mungkin apa?
0: Abah nampakan.
5: Kebiasaan pun kak.
0: Oh kebiasaan. Mungkin sepo sepo ngucak apa? Kakek.
5: Bukan ibu Mator. Jukan pada Jeki Asmara, Rindi, Jukan pada Basuni, pada
0: Pak Dima. Basuni tak masuk sepo Jukan berarti?
5: Kita oning, jadi kebunnya mana?
0: Cepon panjenengan akhirnya mas salam dek kasih sepo, sepo lagi buru.
5: Kan, kak kenika para sepo neng RRI kan?
0: Kan mangana gue lah tanya.
5: Mulai sapan pun ngiding dek ke pangeran buka bu kenika.
0: Oke, biasanya mau siapa yang sepo neng kak, suara neng kak ngeter mana?
5: Enki,
0: enki, enki.
5: Benih kau lagi kak, benih kau lagi kak Lili.
0: Benih kau lagi, benih panjenengan, kau lecet lah kargi.
5: Jukan beda ka satu je nak kak.
0: Oh satu je nak kini nak ki.
5: Beda iim ni kak kasut tak baik kak.
0: Ki. Ki. Kasut.
5: Kini kak eh barang kak saya andik betok beluk beluk gitu. Terus kak langkung kata
0: sepatu. Ki sami sami.
5: Telefon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengah Irma beda pasir. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting matura, ba. Ki, kan panjenengan ta masuk sesepo ki, Bu. Ki buru kan ta masuk akhire mas salam ndak kasih sepo-sepo ja, Pon. Panjenengan ta noro.
8: Sepo. Tina Irma kecil sepo ya.
0: Irma Bu, Irma segalero Bu, saya ngocak kalau malam mangken akhirnya masalah dek ka bengah sepo sepo je Bu. Kipas tak masuk embian gitu Bu. Ini
8: Irma saya tahu kata tahu dengan Irma sini kan.
0: Tak geni kan.
8: Kasih sepo ngocak kaca.
0: Tak geni kan.
8: Mbak.
0: Alas. Kakung napaan.
8: Waduh, Pak Irma. Bila main agena, danja Irma, ayo main.
0: Tulih, Ir.
8: Ayo main danja.
0: Leoning, Ir, kebuat Thor, Ir.
8: Leoning.
0: Amun kau leoning, Bon.
8: Mana, masalah leoning, Bon.
0: Yang abek lopai, Bon.
8: Lopai, kita nak tahun,
0: Bon. Oke, nah Pak pun 6 tahun tunggu Bu.
8: Gimana ya Pak?
0: Oke.
8: Kalau bukan ke RRI, besar apa kakak ke RRI ini? Karena badan apa tunggu?
0: Per Jum'ah, nah no, napa? Si biasa kumpulan apa kurwa FKP?
8: Thank you tunggu kalau baik. Sama sekolah, saya langkong. Si Pak salam ikon si Mas
0: Ayu. Engki, engki, ngireng Bu, ngireng-ngireng.
8: Semangken begini pemekasan, pemekasan ini sebodoh ini seputaran kota Sumenep, insya Allah lakuna.
0: Insya Allah lakuna, patenang, patenang lakuna nang acara prodangdut.
8: Terus pemekasan bagi Bu Yuni Handayani, bagi Adindi, bagi Adilia, Mas Farid Pejutan, Pak Mahesa Jenar, Pak Jefrianto, Argadana Abahani, Mbak Ena juga, Mbak Kasnono,
0: sekarang
8: Mbak Siti Aisyah, Ketohir, juga bede Pak Nur Kumala, sekarang Pak Sabter.
0: Leras.
8: Ya, bede Pak Sera, saya dari Pamekasan.
0: Saya dari Pamekasan, bede Pak Ivan.
8: Pak Ivan. Saya Jepon sebagai Pamekasan, saya tak sebut Saporana.
0: Saporana.
8: Sampang beda dua Mas Halim.
0: Ngereng, ngereng.
8: Saya bisa beda Sahdan. Sahdan sekarang Mas Muda.
0: Mas Muda. Oke.
8: Jepon Pak Lintong ini, di Pasar Raya, Ramadhan. Kita berarti pun Katondi ini, Kak
0: Pon. Gingki, Pak.
8: Nggak ada pamitan, moga-moga bisa pasti boleh lain.
0: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi ngengat teriatan Bu Bator, berbasir, assalamualaikum. Halo. Thank you, Bon. Ebi ngengat teriatan Bu Bator, berbasir, assalamualaikum.
9: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting genting matur.
9: Aduh, belakar mekat mantap ongku
0: tadi tahan. Aduh, akar bayi ongku bila dia basurai. Akar bayi.
9: Akar bayi.
0: Capok dewa suraying.
9: Pak RRI. Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sandal peke, kenapa?
9: Iya, Irma.
0: Terus?
9: Mana buat korna mau nyinggo?
0: Oh, nggak kenikan lah. Cari pohon kelemi, kenapa?
9: Waduh. Ini capok bagian dong, udah capok Evi, tongket pelpalaki, Pak Halil.
0: Tongket sampai pelpalaki.
9: Oh, itu udah kelek nyare. Alangkong keleke, caranya leke, matura buka lagi.
0: Bu Nalanyo.
9: Boleh, ikan nikah, tak ningat tanah.
0: Kira. Matura, ada bu Nalanyo.
9: Boleh, atanak napa, melong japti. Jukan salam epon lagi Pak Alili.
0: Ngereng.
9: Jika bisa dapat cinta dengan Pak Alili. Moga-moga sami-sami Pak Alili sehat.
0: Amin. Amin, amin, amin.
9: Sekarang Bapak Haji Burhan. Hari itu mau luncur ke Timur, kan Pak Alili.
0: Keras.
9: Bung Faisal, kan dong. Yang tahu saya juga gabungan. Sekarang Bapak Abid Dirasi.
0: Keras.
9: Bapak Hendra Cipta. Ngiring Pak Lili.
0: Oh ngiring.
9: Pamitan Pak Lili.
0: Kingiring.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Dewa Surayeng pada pasir. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
10: Ting-ting matura. Lakar mantap. Kau seneng ibarang.
0: Alhamdulillah Pak Nur.
10: Syukurillah,
0: matang
10: dibudina.
0: Pak Nur kemarin.
10: Mulai
0: gelap lagi. Kita kaldari na banyakan Pak Nur.
10: Oke,
0: selak. Oke, leras lah.
10: Kita dibudurai.
0: Oke, leras. Si penting pokok pada saya.
10: Saya begini baru.
0: Ganggung nih, enggak?
10: Ganggung. Sekarang ganggung.
0: Thank you. Tak pan-pon apa, thank you.
10: Tak pan-pon apa, terlupakan ulin yang itu. Sikin je sen mengangkung.
0: Thank you.
10: Sukun salam malekar Dewa Surayeng. Sukun dega Bupat Hor.
0: Leras.
10: Sukun dega Esi. Lewan Esi masuk.
0: Thank you.
10: Sukan dega Abah Suni. Sukan dega Mesta Jenar. Sukan dega Ketohir. Sukan dega Pak Sefer lah ni masuk sekali.
0: Tak ngening.
10: Kita pasti nilai orang-orang lagi melawan.
0: Thank you.
10: Sukan dega Pak Jeffrey. Sebelum kasihan. Kepedinan. Sukan dega satu jenis saus.
0: Oh, ke satu jenis. Malah lekat
10: motor tinggal-tinggal.
0: Ki.
10: Langkong bekton
0: je. Siapa boleh kepon.
10: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Kemalah, thank you. Malam mangken, alengki cukan kabadan sehat walafiat. Teretan terpala pamiarsa, sepon apa penelponnya, IAS apa, sarang betan golem malam mangken langsung borong. Langsung borongan, thank you. Sebab nikah bektona, napa ki sakoni ki tapan pun apa ni kak pada kenting sekarang ganggung seperti kator dek panggilan telefon satu jena langsung malam mangken dalam acara ting kenting matura tanto netrosaki mana bi pada waktu dekik ni kata arang Puspo Warno tangki kerang ni kak biar saya kirimin arang sarang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi Breger, selanjutnya tepat pukul 23 malam hingga nanti 24 malam nanti, Sumenep Malam Ini akan hadir juga kronik-kronik semuanya yang akan menemani malam Anda, yang pastinya di 101.3 MHz juga bisa diakses di RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Ingatlah, ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sungguh, kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga." Ini tak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda, saya menemani sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini segmen Mutiara Pagi seperti biasa kita bekerja sama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Sumenep. Kita sudah bersama dengan Ustadz Nurholis. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Mbak kita.
1: Selamat pagi. Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Dan topik kita yakni jalan ampunan Allah tidak terbatas pada ibadah mahdoh saja. Saya undang Anda nanti di box diskusi ya di 0328-665-396-662-317 atau di 0811-334-5101 setelah

0: mukadimah yang akan diberikan oleh Ustadz Nurholis. Silakan sebagai penghantar, Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI Net Sumeneb dan seluruh kru yang bertugas. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita oleh Allah tetap masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghirup udara kembali, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas, aktivitas keseharian kita dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan ke pangkuan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasannya topik yang kita angkat adalah ampunan Allah itu tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah sebuah ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diwajibkan seperti sholat, seperti puasa, seperti berhaji, seperti zakat. Itu adalah contoh-contoh ibadah mahdhah. Ada pula contoh ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu seperti kita ta'awun, saling membantu, gotong royong dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian daripada ibadah, daripada ibadah. Pada kesempatan pagi ini, seperti topik tadi disampaikan bahwasanya ampunan Allah tidak hanya berbatas pada ibadah mahdhah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal dhunubi dhunuban la yukaffirha as-salatu wala as-siyamu wala al-hajju wala al-umratu. Qalu ya Rasulullah, fama yukaffiruha? Qala al-humumu bitalabil ma'isha. Pada suatu kesempatan Rasulullah berkata atau bersabda, ada sebagian dosa yang dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat, tidak pula bisa diampuni melalui puasa, melalui haji, melalui umrah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemudian dosa itu dosa yang bisa diampuni hanya melalui apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, itu bisa diampuni dengan al-humumu bitolabil ma'isha, yaitu dengan susah payahnya seseorang dalam mencari penghidupan, dalam berusaha memenuhi kewajiban nafkah dalam kehidupan sehari-harinya. Terasa ruwetnya, terasa susahnya, terasa payahnya dalam memenuhi penghidupannya. Mungkin sebagai ayah mencari nafkah, sebagai ibu di rumah tangga juga merasakan hal yang sama dengan ayahnya. Terasa sulit sekali, terasa memayahkan sekali untuk membelanjakan hidupnya, untuk memenuhi nafkah hidupnya, baik dari untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk keluarga yang lainnya, dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari. Para bapak, para ibu, para pemirsa yang ada dimanapun berada, jadi jelas sekali bahwasannya hadis Nabi telah mengatakan seperti yang barusan saya sampaikan, ada sebagian dosa yang dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah hanya melalui ibadah mahdhah seperti sholat, seperti puasa, seperti umrah, seperti haji. Tetapi dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui terasa payahnya kita, terasa susahnya kita dalam mencari penghidupan. Sehingga sebagaimana yang pernah kita dengarkan mungkin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pekerja yang sangat keras sekali, yaitu pekerja batu. Ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekerjaannya itu. Kemudian tangan si bapak petani batu ini diambil, diangkat oleh Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kita sebagai bapak mungkin, selain kita berada di masjid beribadah, berjamaah, selain kita berpuasa, bahwa kita ada di luar sana, setelah kita menjalankan sholat, setelah kita beribadah, kemudian kita pergi ke tempat kita mencari nafkah, seperti ke ladang, mungkin sebagai pedagang ke pasar, mungkin sebagai pegawai ke kantornya. Ketahuilah bahwa itu adalah bagian daripada ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi. Jika telah engkau rampung melakukan salat, maka bersebarlah kamu di bumi ini. Carilah fadl-fadl Allah. Dalam arti apa? Mari kita usaha, mari kita bekerja, karena ada banyak kewajiban di belakang kita. Ada anak, ada istri yang harus kita nafkahi, yang harus kita lindungi dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwa itu semua adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita terasa capek di dalam pekerjaan, manakala kita terasa susah dalam pekerjaan, terkadang untung, terkadang rugi, tetapi tetap kita sabar, tetap kita istiqomah, tetap kita tawakal, dan tetap kita qanaah dalam pekerjaan itu. Ketahuilah bahwa di dalamnya ada rahasia Allah yang berupa rahmat Allah, yang berupa ampunan Allah. Tetapi kalau kita lihat secara matematika, kita hitung-hitung, kita terasa rugi di dalam. Misalkan sebagai petani yang sekarang mungkin banyak dari para bapak petani terasa capek sekali dalam pekerjaannya, dalam mengurus tembakau, terasa sulitnya menyuburkan tembakau. Ternyata ketika sudah pada waktu panen, maaf, harga tembakau turun misalkan. Itu sangat memilukan sekali. Pekerjaan berbulan-bulan dengan biaya yang sangat besar, tetapi ketika panen kok tidak sesuai dengan harapan, malah rugi. Tetapi kalau itu semua kita lakukan penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketawakalan, dengan qanaah, menerima terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah terhadap kehidupan kita, ketahuilah dan mohon maaf, itu adalah rahmat Allah ada di dalamnya. Di situ juga ada ampunan Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis Nabi tadi memberikan sebuah ampunan melalui rasa payahnya, rasa susahnya dalam bekerja memenuhi kewajiban dalam keluarga. Bapak Ibu rahimakumullah, juga banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan baik, bahwa pekerjaan yang baik termasuk sholat itu adalah bagian daripada penghapus dosa, termasuk berbuat baik yang lain, berwudu, sholat sunnah dan sebagainya, termasuk puasa, itu adalah menghapus terhadap dosa-dosa, ampunan Allah turun di dalamnya. Tetapi ada satu dosa juga tidak tahu dosa apa itu. Ada satu dosa yang tidak bisa oleh Allah diampuni melalui sholat saja, melalui ibadah-ibadah mahdhah saja, tetapi itu bisa diampuni oleh Allah terhadap al-humum fi talabil ma'isyah, terasa susahnya dalam mencari kehidupan ini. Mbak, kita mungkin sebagai pengantar, sebagai mukaddimah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan kalaupun nanti ada yang bertanya, mari kita sharing lebih dalam lagi sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
0: Oke, baik. Dengar, saya undang Anda. Silakan di 665396 662317 kode area 0328 atau di 0811334501. Jadi intinya banyak sekali ibadah-ibadah lain begitu ya Ustaz ya, yang bisa kita kerjakan, tidak hanya ibadah wajib tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz. Oke. Ya. Saya undang Anda kembali, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari siapa, di mana, Pak?
2: Situ Bondo.
0: Dengan Pak Situ Bondo siapa ya? Pak Taufik. Oke, Pak Taufik, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Pak Taufik, silakan pertanyaannya pada Ustadz Nurholis hari ini.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik, ini yang sangat aktif ini.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Pertanyaan saya, apakah termasuk ibadah ghair mahdhah kalau di desa sendiri sudah, ya kata Ustaz itu tadi, nanam tembakau sudah tidak hasil, nanam jagung juga sudah tidak hasil, lalu kita berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah sedangkan anak istri ditinggal di rumah, apakah itu termasuk ibadah sedangkan dia akan meninggalkan anak istrinya di rumah? Sekian, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Bapak Taufik yang telah berkembung. Seperti yang disampaikan Bapak Taufik tadi, sebuah pertanyaan, apakah masuk ibadah ghairu mahdhah? Betul sekali Bapak Taufik. Jadi ibadah itu memiliki arti pengabdian, Bapak Taufik. Ibadah itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Bisa penghambaan itu melalui ibadah yang langsung seperti mahdhah tadi, seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Langsung bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ghairu mahdhah itu ya juga seperti kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak keterangan, baik Al-Quran, hadis, diperintah untuk mencari nafkah, memenuhi kewajiban sebagai suami, sebagai tulang punggung daripada isi keluarga. Karena memang sejatinya istri itu tidak ada kewajiban sekali, tidak ada kewajiban sama sekali untuk mencari nafkah. Adapun seorang istri membantu, itu adalah sedekah istri kepada suami. Bapak Taufik yang dirahmati Allah, jadi misalkan kita menanam tembakau seperti yang disampaikan tadi, gagal. Menanam padi kok keduluan setikus, karena hama tikus ini sangat luar biasa sekali. Menanam kacang tanah sebelum kita panen, tikus duluan yang memanen. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Semuanya itu adalah keputusan Allah. Kita tidak memiliki daya dan upaya. Ya, naring madhura tadi, huli eneng begitu. Jadi selama kita tetap istiqomah dalam berusaha, dalam mencari, dalam bekerja, terasa susah bagi seorang bapak memang. Bahkan jangan sampai seorang kuli, orang perkantoran pun juga terasa susah sekali diatur waktunya, masuk jam 7.30, pulang jam 4 sore, duduk di meja kerja, semuanya serba susah. serba memayahkan. Tetapi kalau itu kita lakukan karena demi tugas kita sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, maka semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadahnya seorang laki-laki, seorang ayah itu bukan hanya di dalam masjid dan musola saja. Di luar itu, sebagaimana yang juga saya sampaikan tadi, wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi, Allah berkata, jika engkau telah rampung melakukan sholat, bertebarlah kamu di tempat kamu bekerja. Di bumi Allah ini, carilah fadl-fadl Allah. Sehingga dengan itu, kita bisa memenuhi kewajiban kita. Baik kewajiban hablum minallah yang berhubungan langsung kepada Allah, juga yang berhubungan langsung dengan manusia. Dalam hal ini ada keluarga yang kita nafkahi, yang kita lindungi, yang kita ayun. Misalkan seperti tadi, keluar rumah, ya tidak mengapa, tetapi kita punya alarm tersendiri bahwa ketika saya keluar rumah, di rumah dalam kondisi aman, dan kita berpesan kepada istri, anak, berwasiat jangan sampai keluar rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana dulu pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang dari kalangan sahabat berpesan kepada istrinya bahwasanya saya akan berperang bersama Rasulullah. Saya akan melawan kaum kafir. Maka selama saya ada di luar, jangan kau kemana-mana. Jangan sampai engkau keluar dari pekarangan rumah. Kemudian betul, si suami ini berangkat berperang, berjihad di jalan Allah. Pada saat pertengahan jihad atau perang ini, ada kabar bahwa ayah si istri ini meninggal dunia. Didatangilah oleh saudaranya si istri ini, engkau dalam berduka, bapakmu telah berpulang, bapakmu telah meninggal dunia, mari kita kembali ke rumah terlebih dahulu, atau kita pulang ke rumah karena bapak sedang meninggal. Apa jawab si istri? Mohon maaf oleh suami, saya tidak boleh keluar rumah. Sebenarnya panjang ini ceritanya, sampai ini diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah membenarkan si istri ini tidak keluar rumah atas ketaatan kepada suami. Asal si bapak Taufik nanti bisa berpesan seperti ini dan betul-betul di rumah dalam kondisi aman, maka dipersilahkan untuk bekerja keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan keluarga adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Pendidikan anak, tanggung jawab kita. Karena kelak kita juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik.
1: Demikian Bapak Taufik yang bisa kami sanggah dan kami jawab.
0: Oke. Ustaz, ini poinnya tadi termasuk menjadi PMI ya, pekerja migran Indonesia ya, yang bekerja ke luar negeri. Mungkin baru bisa pulang 1 tahun begitu, termasuk begitu juga ya Ustaz ya?
1: Apalagi seorang tentara ya, jelas pekerjaannya.
0: Baik.
1: Sudah nyata pekerjaannya itu adalah benteng negara. Hubul waton minal iman, kalau istilahnya di salah satu ormas mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah bagian daripada keimanan. Itu jelas sekali, Pak. Itu adalah bagian daripada tugas kita dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan sebagainya. Keamanan seluruh rakyat Indonesia, itu jelas. Itu adalah suatu kebaikan.
0: Oke, baik. Saya undang Anda kembali, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, belum ya. Terputus. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
3: BRJ Pak Gita Ayu.
0: Pak Supriyadi ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan. Kita bersama Ustadz Nurholis. Ada yang ditanyakan?
3: Iya, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misal ada orang bersuami istri sekitar 46, yang laki-laki itu tidak bisa berjalan. Nah, yang mencari nafkah itu istri tersebut. Bagaimana itu hukumnya?
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Supriyadi.
3: Tanyakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Pertanyaannya adalah intinya si suami ini
0: tidak bisa
1: ada tuntutan kesehatan.
0: Iya, tidak bisa menafkahi begitu dan bekerja karena memang kondisi kesehatan.
1: Dalam keadaan tertentu agama ini tidak kaku. Seseorang yang tidak bisa melakukan sholat berdiri, maka bisa dengan duduk. Duduk pun tidak bisa, maka dengan berbaring. Kepala di sebelah utara, jadi miring ke arah kiblat. Miring pun tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali. Maka kepala di sebelah timur agak ditinggikan bantalnya menghadap kiblat, sesuai kemampuan. Apabila dalam sebuah keluarga sudah terjadi hal yang demikian, mau tidak mau, apalagi di dalamnya sudah ada anak yang harus kita rawat, suami membutuhkan obat, membutuhkan biaya. Maka jika si istri beralih, anggaplah beralih menjadi si bapak, menggantikan pekerjaan si bapak, mencari nafkah, keluar dari rumah, maka itu adalah hal yang baik. Dan kalau ditanya bapaknya bagaimana hukumnya sudah tidak bisa memberi nafkah, ya bagaimana lagi? Orang dia dalam keadaan tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat. Jangankan untuk orang lain, jangankan untuk diri, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk dirinya saja dia tidak mampu berdiri misalkan. Maka kondisi yang semacam ini jelas telah mendapatkan kemakluman dan kemafhuman, kemaafan dalam beragama. Jadi tidak ada kewajiban lagi bagi dia selama dia sedang keadaan sakit dan tidak bisa melakukan atau mencari nafkah. Demikian Mbak kita.
0: Baik, oke. Kalau misalnya begini Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ketika perempuan yang juga membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga, itu terhitung sedekah ya bagi seorang istri. Ketika misalnya ada ketidakikhlasan gitu, karena sesuatu dari istri, tapi istri terpaksa, apakah ini terhitung hutang pada suami atau bagaimana?
1: Urusan ikhlas tidak ikhlas itu kan urusan hati ya Mbak.
0: Iya.
1: Urusan kelonggaran hatinya masing-masing. Seandainya dia ikhlas, ya dia mendapatkan pahala yang besar sekali. Karena Allah itu tidak melihat jasad kita, Allah tidak melihat pangkat posisi kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, Allah yang tampak di hadapan Allah itu adalah kondisi batinnya, ketulusannya, keikhlasannya dalam beramal, baik beramal langsung kepada Allah atau beramal dalam lingkup sosial, membantu dan lain sebagainya. Urusan itu ya urusan pribadinya sebenarnya. Kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika dia berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan jika sebaliknya pun akan kembali kepada dirinya. Seandainya eman sih sebenarnya ya. Eman, sekali kita berbuat, kenapa kok hati kita masih iri gitu. Sekali kita berbuat kok tidak sekalian kita tulus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah makom tertentu atau kelas tertentu bagi kita. Jadi sulit sekali orang menjadi tulus dan ikhlas, itu sulit sekali. Tetapi kalau iman sudah masuk, iman sudah menguasai bahwa Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang maha tahu, insya Allah kalau imanan ini sudah memenuhi jiwa kita, kita melakukan sesuatu enteng sekali, terasa ringan sekali. Karena yang ada di depan kita bukan orang lain, tetapi Allah. Saya membantu suami, saya membantu anak, saya berperan dalam rumah tangga. Allah melihat saya. Ketika ada iman yang semacam ini, enteng sekali dalam berbuat, insya Allah semuanya akan kembali kepada dirinya, kebaikan-kebaikan itu. Mbak Gita.
0: Baik, Oke. Kalau dalam Islam apakah ada ibadah yang lebih dianjurkan di ini ya, di pekerjaan tertentu yang memang meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah? Adakah, Ustaz?
1: Kalau urusan meningkatkan ketakwaan, satu-satunya adalah sholat. Satu-satunya adalah ibadah sholat.
0: Kalau misalnya ini maksudnya mencari nafkah, bekerja, dalam bekerja mencari nafkah, petani kah, pedagang kah, adakah begitu, Ustaz? Dalam Islam yang lebih dianjurkan?
1: Ya tidak tentu, ya, ya jelas tidak ada gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Kalau hadis atau pendapat ulama tidak menunjukkan kepada salah satu pekerjaan tertentu, pekerjaan apa yang sangat ini. Tetapi kalau berbicara tentang keberkahan, realita ya, mohon maaf saya tidak membandingkan atau tidak menjustis realita di masyarakat, realita di pedesaan atau di Indonesia lah. Kalau saya melihat orang yang banyak melakukan dan gemar berlaku baik, bahkan dermawan dan tidak eman terhadap harta yang dimiliki, itu banyak dari kaum petani bagi kita. Kalau di desa saya, petani itu saya melihatnya kayaknya berkah hidupnya gitu. Karena dia tidak ada kaitannya dengan orang lain mungkin. Jadi usaha dia yang lakukan sendiri, tidak ada ya diem. Kalau ada hasilnya ya dia jual. Tidak ada kaitannya dengan teman, tidak ada kaitannya dengan siapapun. Murni miliknya mungkin. Dan banyak dari mereka itu, kalau di rumah saya yang anggaplah kalau ada maulidan, yang ngepas-ngepas gitu loh, yang sangat sederhana keadaannya, itu berani mengundang banyak orang, merayakan maulid Nabi. Bahkan dari hasil petani itu lebih banyak yang mohon maaf yang berangkat umroh, berangkat haji, itu banyak dari kalangan petani malam gitu. Kok saya jadi berpikir apakah dalam bertani ini mengandung keberkahan? Saya berpikir mungkin ya, karena di dalamnya tidak ada sangkut pautnya dengan harta orang lain, dengan hak orang lain. Mungkin kalau kita bekerja di suatu pabrik misalkan, terkadang kita lalai dalam bekerja, terkadang kita apa ya, gitu loh, ada hubungannya dengan orang lain dan sebagainya, mungkin menjadi kurang berkah. Kalau ditanya sih, ada yang lebih utama atau tidak dalam pekerjaan, Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan itu, apakah itu bertani, apa itu berdagang, apakah itu menjadi pegawai, dan lain sebagainya. Karena kalau berdagang itu kan masih ada hubungannya dengan konsumen gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi bisa barang lama diselip-selipkan dan sebagainya. Mungkin begitu. Terima kasih Mbak Gita.
0: Oke. Saya undang Anda kembali satu penelpon ya. Silakan yang masih ingin bergabung. Satu penelpon terakhir ya, kan waktu kita terbatas. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa? Di mana Bapak?
4: Dari Pak Ivan dari Pamekasan.
0: Pak Ivan dari Pamekasan, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Bapak. Silakan ya. Pertanyaannya singkat saja karena waktu kita terbatas, Pak Ivan.
4: Oke, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ivan.
4: Tadi Pak Ustaz sudah menjabarkan dosa itu tidak ditaruhkan dengan sholat atau puasa.
0: Yeah.
4: Sedangkan suami itu di akhir hayatnya sudah tidak bisa bekerja lagi untuk mencari nafkah karena fisiknya sudah tidak mungkin untuk bekerja. Sedangkan Allah itu sendiri Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, Bapak Ivan dari Pamekasan. Ada seorang suami yang sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mencari nafkah lagi karena kondisinya sudah sepuh misalkan, kondisinya sudah renta. Ya, mau bagaimana lagi Bapak? Kata Allah dalam Al-Qur'an, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Jadi orang yang sudah berumur, wanakishu, Allah mengurangi lah. Ketika sudah berumur, Allah juga mengurangi, wanakishu, mengurangi kesehatannya, mengurangi penglihatannya, mulai agak kabur, mengurangi kemampuannya, daya ingatnya, pendengarannya. Allah mengurangi ketika sudah sepuh dan sebagainya, sudah mulai sakit dan sebagainya. Ya, dengan kondisi seperti itu sunnatullah. Itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah tidak bisa melakukan dengan kondisi-kondisi tertentu, maka tidak ada hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, yang ada adalah maaf, memaklumi, mengampuni, dan sebagainya. Apakah dia memiliki dosa yang tidak diampuni selain sholat? Selain sholatnya yang mengampuni, selain puasanya yang mengampuni. Katanya ada dosa yang tidak bisa diampuni selain terasa susah dalam kehidupan. Yang kami maksud di sini adalah al-humum fi talabil ma'isha. Rasa susahnya dalam kehidupan ini mencakup itu, Bapak, sebenarnya. Mencakup itu. Karena dia merasa payah, merasa susah, merasa tidak enak dengan penyakit yang dideritanya. Itu juga bagian daripada penghapus dosa. Karena orang sakit itu ada empat yang dicabut oleh Allah. Seleranya agak pucat, rasanya tidak enak lagi, kekuatannya sudah tidak kuat lagi, yang keempat adalah dosanya, ditangguhkan semuanya ini. Ketika waktunya sembuh, yang tiga ini dikembalikan. Kesehatannya dikembalikan, seleranya segar kembali, dan rasanya, kalau makan, selera makannya dikembalikan lagi, terasa enak lagi kalau makan. Satu yang tidak dikembalikan oleh Allah, dosanya. Karena orang sakit itu adalah pengampunan di dalamnya. Orang yang tidak berdaya ada ampunan Allah di dalamnya. Orang yang sedang merasa tidak enak badan saja tidak. Orang yang tertusuk duri saja di jalan. Itu di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha segalanya, Allah Maha belas, Maha welas asih, Maha ampun untuk segala umatnya. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti itu di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Gita.
0: Baik, oke. Ini terakhir Ustaz, barangkali bisa dijawab dengan singkat. Semua profesi yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sudah takdirkan kepada kita, bagaimana menuju keberkahan? Kadang kita menimbang-nimbang ya. Ini saya pekerjaannya berkah atau tidak gitu. Ini karena di sisi lain saya kekurangan, di sisi lain Allah mampukan gitu. Bagaimana supaya kita menjalani semua profesi dengan penuh keberkahan itu dari harta yang Allah titipkan pada kita?
1: Terima kasih Mbak Gita. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini saya jawab secara global ya. Dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amana wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk itu, anggaplah saya sendiri, anggaplah Mbak Gita. Seandainya kamu ini, kata Allah, seandainya kamu ini amanah wattaqau, betul-betul iman kepada Allah, wattaqau dan betul-betul takwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami akan membuka keberkahan-keberkahan yang datang dari langit, yang keluar dari bumi. Kuncinya iman takwa. Ketika kita bekerja penuh keimanan. Keimanan dalam bekerja itu bentuknya seperti apa? Mohon maaf. Kita tidak menyalahgunakan anggaran misalnya. Kita takut sekali dengan uang yang selain milik kita. Jangankan sampai miliar. Jangankan sampai juta, 10.000, 1.000 pun kita merasa takut. Ini bukan hak saya. Ini dalam bekerja, baik di perkantoran, ataupun mungkin di perdagangan. Ini bukan milik saya. Ini bukan hak saya. Dan saya harus menyampaikan apa adanya kepada pembeli. Kalau memang ini sudah expired, atau kondisi tidak bagus, ya tidak bagus. Aman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harta yang masuk pada diri saya, kecuali itu betul-betul hak saya. Dan wattaqau, dan dia betul-betul takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah. Dia lakukan, dan menjauhi segala apa yang telah memang dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Ketentuan-ketentuan syariat sudah betul-betul dia lakukan. Syariatnya berdagang begini, syariatnya bekerja begini, dan begini, begini, dan begini. Tentu selama kita bekerja, jangan sampai kita tabrak yang namanya waktu melakukan ibadah sholat. Terkadang banyak dari kita, mbak kita, mohon maaf, dari saking hubbud dunia, dari saking cintanya terhadap pekerjaan, sehingga sholat itu menjadi nomor sekian. Duhur masih jam 2.30 nanti. Kita terasa enteng di dalamnya. Padahal di dalamnya itu ada panggilan Allah, hayya 'alash shalah, mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu apa artinya? Mari kita menuju kemenangan. Menuju keberuntungan. Sementara kita nanggung, nanggung, nanggung, nanggung. Padahal yang ngatur keberkahan, yang mengatur rezeki yang berkah itu adalah Allah. Sebaiknya kalau kita betul-betul iman dan takwa dalam sebuah pekerjaan apapun, semuanya itu mendatangkan rezeki yang berkah.
0: Baik. Okay. Masa
1: kita tahu kepada siapa saya bekerja dan siapa yang melihat saya, sehingga betul-betul mawas diri dalam kehidupan kita.
0: Oke, baik.
1: Dan ketika kita sudah sampai pada waktunya, kita dahulukan sholat. Insya Allah pekerjaan yang kita lakukan, entah itu petani, entah itu pedagang, entah itu pegawai sekalipun, maka di dalamnya mengandung keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz Nurholis. Waktu kita terbatas sekali, insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah ketakwaan kita, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Nurholis, penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep. Selamat beraktivitas, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan juga insya Allah di hari ini. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih banyak. Mutiara Pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi Pro 1.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
8: Ya, gratifikasi dalam bentuk di BPJS. Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
7: Oh gitu ya,
8: tiket biasanya. Umroh,
7: tiket konser,
8: iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Proses transformasi ini masih berjalan. Mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Sumenep ini lebih dari 298.000.
2: Kalau secara bantuan, tiap tahun kami mengusulkan bantuan benih, baik itu padi, tahan kekeringan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Berita Pagi Rabu 12 Agustus. Bersama saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Transformasi digital membuka babak baru pelaku UMKM di Sampang melalui pemanfaatan medsos, marketplace, produk lokal tidak terbatas pada pasar sekitar, tetapi menembus konsumen di berbagai daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM Sampang. Produk lokal kini berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati mengatakan, pemasaran digital penting dilakukan. Pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
5: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet, apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita. Kalau kita menjual melalui online atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram, yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita.
4: Menurut Evi, pemasaran secara konvensional memiliki keterbatasan jangkauan konsumen. Sebaliknya, pemanfaatan internet, media sosial, dan marketplace mampu memperkenalkan produk secara lebih luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Dinas Koperasi Usaha Mikro Sumenep menekankan keberhasilan digitalisasi usaha mikro UMKM tidak diukur dari sekedar kepemilikan akun medsos atau marketplace, melainkan dari peningkatan transaksi, perluasan akses pasar. Kabid Pemberdayaan Koperasi Mikro UMKM Sumenep Yuliana menyampaikan, dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional, ia menegaskan pentingnya orientasi hasil kerja ketimbang pencapaian target administrasi belaka.
1: Kalau dilihat dari UMKM yang mandiri secara digital dan indikator keberhasilannya itu, kalau ditanya berapa persen yang benar-benar mandiri secara digital, kami harus jujur bahwa proses transformasi ini masih berjalan. Mengingat

0: mencatat jumlah UMKM di Kabupaten Sumenep ini lebih dari 298.000 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sumenep, dan mayoritas masih berada di skala mikro, yaitu skala yang benar-benar skala kecil gitu.
1: Untuk mencapai target tersebut, Yuliana mengatakan pendekatan pemerintah daerah tidak berhenti pada pelatihan, melainkan mendorong pemanfaatan instrumen digital seperti penggunaan KRIS e-katalog lokal. Sebanyak 166 UMKM di Sumenep tercatat telah aktif dalam e-katalog lokal agar produk mereka dapat masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah daerah. Proses transformasi digital terus dipacu, mengingat jumlah pelaku usaha Sumenep mencapai lebih dari 2,98 juta unit. Mayoritas berada di skala mikro dengan modal di bawah 1 miliar rupiah. Berikut tanggapan harapan masyarakat pada peringatan Hari UMKM Nasional 2026.
2: Nama saya Eka dari Sumenep. Ya kalau tidak salah kan UMKM-nya kan harus naik kelas. Jadi ini jangan hanya bagus di tema, tapi penerapannya juga harus mantap. Artinya apa? Pemerintah ini harus memberikan atau membuka pasar bagi pelaku UMKM. Bukan hanya sekedar mendorong secara lisan, tapi menciptakan pasar. Nah, pasar lokal, nasional, dan juga global. Sehingga UMKM ini di daerah, terutama di Sumenep, bisa terkoneksi dengan pasar-pasar yang ada di luar Madura. Itu harapan saya, karena ketika UMKM ini hebat, UMKM ini bisa mandiri, maka ekonomi kita akan berdaulat.
3: Saya Arif Akbar, Sumenep. Ketika berbicara UMKM, maka menyangkut semuanya, bukan hanya pemasaran produk ataupun digitalisasi. Khusus pemerintah Sumenep dalam hal ini dinas terkait bisa melihat peluang, bisa menjadikan UMKM tuan rumah di rumah sendiri. Persaingan biasa, jangan takut persaingan. Karena tanpa persaingan, maka UMKM kita tidak bisa berkembang. Berikan kepercayaan sepenuhnya terhadap UMKM yang ingin berkembang. Pemerintah hanya wajib mensupport dan melindungi para UMKM atau pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat.
4: Saya Budi di Sumenep. Berkembangnya UMKM menurut saya semakin membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Dampaknya perekonomian masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang. Khusus untuk di Kabupaten Sumenep, kalau saya melihat UMKM-nya walau ada krisis tetap berjalan dan berkembang. Ini semua tak lepas dari peran pemerintah dan dinas terkait untuk kemajuan perekonomian di Kabupaten Sumenep.

0: Pendengar, digitalisasi UMKM harus menghasilkan dampak ekonomi nyata. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, digitalisasi UMKM sering disebut sebagai jalan untuk membuat usaha semakin maju. Namun pertanyaannya sederhana, apakah digitalisasi benar-benar membuat omset meningkat atau hanya membuat pelaku usaha memiliki akun media sosial dan marketplace? Pertanyaan ini penting dijawab, terutama ketika jumlah pelaku UMKM seperti di Sumenep maupun Sampang terus bertambah. Di Sumenep, pemerintah daerah menekankan keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah akun yang dibuat. Ukurannya harus lebih konkret. Transaksi meningkat, pasar meluas, dan pendapatan pelaku usaha bertambah. Inilah yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai program digitalisasi berhenti pada pelatihan, seminar, sertifikat, atau sekedar kewajiban membuat akun digital. Sebab akun bukanlah pasar, dan jumlah pengikut bukan jaminan keuntungan. Peribahasa mengatakan, besar pasak daripada tiang. Jangan sampai biaya, waktu, dan energi yang dikeluarkan untuk digitalisasi justru lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diterima pelaku UMKM. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah indikator keberhasilan. Bukan hanya berapa UMKM yang mengikuti pelatihan, tetapi berapa yang mengalami kenaikan transaksi, berapa yang berhasil masuk pasar baru, dan berapa yang mampu bertahan serta naik kelas. Penggunaan QRIS dan e-katalog lokal merupakan langkah positif. Namun, 166 UMKM Sumenep yang telah masuk e-katalog lokal juga perlu didampingi agar benar-benar mendapatkan peluang transaksi, bukan hanya terdaftar dalam sistem. Untuk itu, perlu ada pendampingan yang berkelanjutan. UMKM perlu dibantu memperbaiki

0: memperbaiki kualitas produk, kemasan, harga pencatatan keuangan, fotografi produk, strategi promosi, hingga kemampuan memenuhi standar pengadaan pemerintah. Sebab pada akhirnya, digitalisasi bukan tujuan akhir, digitalisasi hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah UMKM semakin laku, omset meningkat, pasar semakin luas, dan ekonomi masyarakat benar-benar tumbuh. Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa UMKM yang sudah masuk dunia digital, tetapi lupa menghitung berapa UMKM yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari digitalisasi. Teknologi harus hadir untuk menggerakkan ekonomi, bukan sekedar mempercantik laporan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring bersama RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Wakil Bupati Sampang Ahmad Fahfud mengatakan TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alvin Nuairi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa.
2: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
1: Antisipasi gagal panen saat musim kemarau, PMK Bangkalan melalui Dinas Pertanian menyiapkan benih unggul dan pendampingan kepada para petani. Miftahul Umar melaporkan.
4: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan menyiagakan pasokan benih unggul tahan kekeringan serta memperkuat jaringan irigasi guna mengantisipasi ancaman kemarau dan dampak iklim terhadap ketahanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para petani di Kabupaten

0: peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan makna kemerdekaan di tengah masyarakat. Ketua DPD KNPI Sumenep Hairul Umam mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak seharusnya hanya diisi dengan kegiatan seremonial seperti perlombaan. Menurutnya, masyarakat perlu kembali memahami nilai-nilai perjuangan, menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, serta meningkatkan peran dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Hairul Umam menambahkan, semangat bela negara dan cinta tanah air perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sejak usia sekolah. Salah satunya melalui pelaksanaan upacara bendera yang menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air.
2: Mengingat Agustus merupakan momentum tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, barangkali harus diartikan mengembalikan substansinya di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya kegiatan seremoni saja seperti berbagai macam perlombaan, tapi substansi yang harus dikembalikan lagi ke tengah masyarakat. Seperti halnya memahami nilai-nilai perjuangan, kemudian menumbuh kembangkan cinta tanah air, dan peran serta kita di tengah-tengah masyarakat untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri.
1: Namun, kuat atau tidaknya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda saat ini, menurutnya perlu dilihat dari berbagai indikator. Salah satunya kemampuan generasi muda dalam menyikapi informasi termasuk tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoax.
0: Latihan pasukan Paskibraka memasuki tahap akhir. Seluruh calon menjalani latihan di lapangan kantor bupati sebagai bagian persiapan menjelang HUT RI ke-81. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sumenep memasuki tahap akhir menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Kamis 6 Agustus 2026, seluruh calon Paskibraka menjalani latihan di lapangan kantor Bupati Sumenep. Laksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Sumenep, Yanwar Yuda Baktiar mengatakan, sebelumnya latihan dipusatkan di Gor Ahmad Yani sejak 24 Juli 2026. Pemindahan lokasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta beradaptasi dengan lapangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan upacara. Yanwar memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami kendala berarti. Para peserta juga terus diingatkan menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, serta memenuhi waktu istirahat agar tetap prima hingga hari pelaksanaan.
4: Salah satu contohnya sakit perut. Kita khawatir pada saat pelaksanaan jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, memang kita hampir setiap saat mewanti-wanti jaga kondisi, jaga makanan. Karena kita tidak ingin para peserta Paskibraka ada yang cedera. Mulai dari latihan sampai pada saat pelaksanaan hari H berjalan lancar dan sukses dan maksimal.
3: Yanwar menambahkan, formasi pasukan 8, 17, dan 45 telah ditetapkan untuk upacara pengibaran maupun penurunan bendera. Sementara itu, pengukuhan Paskibraka Kabupaten Sumenep dijadwalkan berlangsung 15 Agustus 2026 di Pendopo Agung Kraton Sumenep.

0: Menjelang turnamen bola basket antar pelajar bertajuk Atom Mansas, MAN Sumeneb menggelar TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim. Berikut laporan Familia.
1: Sebanyak 59 tim tingkat SD dan SMP sederajat dipastikan siap bersaing memperebutkan gelar juara dalam turnamen bola basket antar pelajar tahun ini bertajuk Atom Mansas setelah merampungkan sesi penarikan undian drawing dan pembacaan regulasi pertandingan. Kepastian tersebut didapat usai digelarnya technical meeting TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim di gedung workshop MAN Sumeneb. Selain penentuan bagian pertandingan, panitia secara detail menyampaikan aturan main untuk menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, serta keselamatan para atlet muda. Penegakan fair play, ketepatan waktu, dan ketertiban pendukung menjadi poin utama yang disepakati bersama. Koordinator Panitia Kejuaraan Basket atau Mansas, Faisal Reza Baisuni, menyambut hangat antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya pembinaan karakter peserta didik melalui ajang olahraga tersebut.
2: Habis ini ada event atau Mansas, terus apa namanya itu, untuk ini ya, untuk kita siapkan lagi. Antar SMA, SMK, dan MA, sejak Semadura. SMP juga sama Semadura, SMP, MTS.
1: Reza menambahkan persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan kondusif demi melahirkan bakat-bakat muda berprestasi di tingkat sekolah maupun madrasah.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan, dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep,

untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Ini. Sumena Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yuwanwani, Anda Sumenep pagi ini sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi di hari Rabu, di tanggal 12. Kita menuju 5 hari lagi menuju detik-detik kemerdekaan. Masih lama ya. Tapi kalau membayangkan bagaimana perjuangan para pahlawan, para pejuang kita dulu, sepertinya sudah berdarah-darah tuh ya di jelang-jelang kemerdekaan, di jelang 17 Agustus. Semoga diberikan kesehatan selalu Anda yang sedang mendengarkan RRI sambil di perjalanan, sambil OTW, sehat selalu untuk Anda, bahagia selalu, hati-hati di jalan ya. Kita ikuti bersama perakiran cuaca BMKG Trunojoyo, Kalianget Sumenep, bersama observer Bapak Setio. Oke, baik. Tak lupa juga kami ingatkan untuk Anda yang akan melewati beberapa pasar tumpah ya di Jalan Protokol Sumenep, Pamekasan, Sambang, dan Magelan untuk tetap hati-hati. Kalau Anda sedang buru-buru ya, barangkali Anda bisa menggunakan jalan alternatif.
1: Bagi pendengar setia RRI, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 16 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,2 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG sebelum beraktivitas. Dengan mengetahui kondisi cuaca terbaru, kita dapat lebih siap dan waspada terhadap perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini BMKG dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG di Play Store serta situs resmi Stasiun Meteorologi Trunojoyo di samet.trunojoyo.bmkg.go.id. Tetap waspada, tetap aman, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Pro 1.

Pendengar, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sumenep UMKM menekankan keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari sekedar kepemilikan akun medsos atau marketplace, melainkan dari peningkatan transaksi serta perluasan akses pasar. Kabid Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi UMK Sumenep Yuliana menyampaikan hal tersebut dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional 2026 tahun ini, yang menegaskan pentingnya orientasi hasil nyata ketimbang pencapaian target administrasi belaka. Untuk mencapai target tersebut, pendekatan pemerintah daerah tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan mendorong pemanfaatan instrumen digital resmi. Misalnya pendengar, seperti penggunaan KRIS, e-katalog lokal, dan tercatat saat ini datanya 166 UMKM di Sumenep telah aktif dalam e-katalog lokal agar produk mereka dapat masuk ke pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Proses transformasi digital terus dipacu mengingat jumlah pelaku usaha di Sumenep mencapai lebih dari 2,98 juta unit yang mayoritas berada di skala mikro dengan modal di bawah 1 miliar rupiah.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Terima kasih Anda masih stay tune. Jangan lupa untuk download RRI Digital dan aplikasi kami ya. Kemudian kunjungi website kami rri.go.id. Mendengar pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM, terutama ini di Sampang ya. Produksi produk lokal kini berpeluang menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Menurut Kabid Koperasi Usaha Mikro Diskopindak Sampang, Evi Haryati mengatakan pemasaran digital penting dilakukan. Pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya juga pemasaran secara konvensional memiliki keterbatasan jangkauan konsumen. Kemudian sebaliknya, pemanfaatan internet, medsos, marketplace mampu memperkenalkan produk secara lebih luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi digital bagi pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada